0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, pengadilan tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, dimanapun dan dapit aja sidang.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
6: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
5: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunus menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
8: Kita lihat bersama-sama di depan, ya ini ada namanya
2: instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini, rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
7: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya, penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
8: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
7: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
11: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
10: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
11: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan. pertimbangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan Undang-Undang APBN.
12: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu, dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
11: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
13: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
11: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
14: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
11: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat badan anggaran atau banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
15: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian, terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya, kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
16: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
17: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global.
18: Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
19: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
18: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiart menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia. Pro 1.

0: Satu. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kawan-kawan wajib masih dalam suasana kemerdekaan nih. Ngomong-ngomong soal merdeka, internet kita sudah merdeka belum? Merdeka dari kuota habis. Karena sekarang ada smartfriend kuota non-stop. Kamu bisa internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Mulai dari 20 ribuan untuk 7 hari. Meskipun kuota utama kamu habis, kamu masih tetap bisa internetan untuk chatting dan akses aplikasi pembayaran online. Jadi nggak ada lagi cerita kuota habis langsung panik. Langsung aja download aplikasi My Smartfriend atau mampir ke outlet Smartfriend terdekat untuk cek promo paket internetnya. Kunjungi juga sosial media Smartfriend World. Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia.

Iki pendengar. Weh liwa cakak ko tawa tampone mako koe nule tu ma cakak to di kampo ta mako koe atau deneng kena bosi atau gang kena mako koe masuk sa uwaina no di kimatu ma bere-bere informasi di perkembangan di kampo ta ya soe. Maga tu suasana na to 17 Agustus se marua ga atau kan kamu apa ke kegiatan biasanya yang kamu apa tuh lomba-lomba 17 Agustus angka lomba tarik tambang lomba mata bak mah kok lomba-lomba baru pendengar di 17 Agustus ya, semakin kreatif masyarakat na Indonesia. Nah iya via letu mato tete 10 di program na Elong Kelong yang meloi bergabung no di mato matelpong di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Nah ya soe di Elong Kelong engka Elona Ahmad Aidil si tanre langi pediku ayu lestari tabagi hatimu Eki Aulia iya tona ma pasalai iya tona marudani mata eso Pole Nur Fajriani Paka Solang Ati Ardi Kabir Biasa Fitri Mobile yang Palik Lima Wilau Rididai Ngajana Silesurku Vini Alvionita Engka Ayu Lestari Oh dua tak bagi hatimu di Adnan Balocindra Engka to Anca Es Launa Kalau Lau Anca Mahendra Sapa Anadara Armandian Rusanda Bele si mata si bawa Asi Mayang Sari Dara Wai Mata.

0: Nah kalau kima telepon di dina nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Nang kena tak nah he patel popamula nguterima pale dolo di tanah podo dendra neng kelinga mui. Elong-elong aga no di dipile ya soedi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Hello.
0: Hello, hello, Mbok Ele, Mbok Shirley, mat telepon. Ah, ketemu Mbok tak pegok-pegok Shirley.
1: Weleri,
0: Magai?
1: Weleri.
0: Iya, liwaki Ele di pamulang. Ape? Lo tete asera he, Mele, kama buka toko na Mele toki. Halo, kemeli, Mbok.
1: Iya.
0: Jadi Elona pelak iya galor yang kelinga ya soy Shirley.
1: Aro Elo pamulange.
0: Elo pamulange si Tandre langi pedik ku. Kue mau pedik mah agak sih gitu dumbo. Asalnya. Oh dek to asalnya lagi happy happy kima ku ke Shirley.
1: De magelok mah.
0: Magelok mua. Nah. Loki pula jumpa-jumpa iga tuh duh.
1: Yang kesabar setia salam naile maneki tanah podo seha maneki si bawah keluarga kak yang kata irkan di bune yang kata irkan magi
0: iye
1: co
0: di minco di
1: yang kata ku iga
0: iga pi
1: yang kata rendi di salime oh ya mana-mana na dengan masa ngadi sana polis ya mana kisi bawa keluarga ta.
0: Iya.
1: Untuk dia lagi untuk juga. Iya. Terima kasih.
0: Terima kasih tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Maiga untuk nih Shirley. Yang ke di MT Haryono bagian tiga ngare rombok bulannya Shirley Pak iya to MT Haryono to Shirley. Iya terima kasih telepon tadi. Nah yang Milo bergabung silakan di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Uterima si teleponnya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum elo-kelo.
0: Iya elo-kelo Irfan ganteng. Agak tuh kare bata. Iye, sehat-sehatmu sama koko
2: embon. Oh, makin sehat-sehatmu tuh lupa cantik.
0: Oh, sehat-sehatmu oke, iye.
2: Ada kemana acu cebo, ne?
0: Wili, wai, cakak. Ketuh, mah cakak tuh.
2: Malu ngalung, malu ngalung nih.
0: Megelok tuh, kok malu ngalung nih, pelah.
2: Ya, malu tamu kece, tofin apa. Dia bosi, ketenu-tenu
0: nih. Dia agak bosi, megelokmu sama mua wai itu.
2: Ayo magelok mo di salo
0: eh. Oh magelok mo di salo eh jadi we salo dia lah.
2: We bor.
0: Oh we bor wah so we salo wah so pola kima lal di salo eh wai. Tapi magelok we di salo tak ketu.
2: Oh magelok we, nah, cantik orang Paris ya.
0: Deh tu pelena nanu di mesara kalau digagu we di paloki wah salo we di ceme.
2: Iya. Yeah.
0: Ma bela pola bola tak.
2: Agak deh.
0: Salo eh.
2: Oh dia cok ke badan 200 meter sih ya
0: 200 meter emang kawet di
2: emang kawet ya
0: malelah lemiki bawah deh
2: malelah lagi bawah
0: ya si tuju mana-mana nganu ya deh merakku ki di lelengi deh kuaman
2: oh dia merakku kok aku kemelah merakku kurang ya deh
0: merakku. Oh apakah makun rembah merakku oke okay. Yeah. Jadi iki lari peletu ke pelene Elona, Pak Marukun Remarakoi.
2: Untuk anggota sejatiku, kita ada kalau sapa nada.
0: Iya, engkau Hendra deh. Tapi nih sapa nada rancama Hendra.
2: Oh iya.
0: Ayah Roy Elona.
2: Untuk anggota yang selicati Jendriono sama Eleci.
0: Iya, oh ma bepe Shirley ka?
2: Ma bepe Shirley ya.
0: Oh ma bepe.
2: Angkat ayer di Sumpah Labu, angkat sekitar di Kalimantan untuk yang mana pendengar na eloke lo sama eleman kita boleh bersiap kita mandang di bandar di sini.
0: Iya, nyawa pun tumbuh bandar eleke le ede.
2: Iya.
0: Apa lagi macam ningutin nadi?
2: Iya.
0: Oke okay, nih. Mana
2: banan kopi susu bisa satu.
0: Oh, manggil ada pesan sebab kopi susu pak ada winwe kopi mbok.
2: Iya, kopi susu sih ya.
0: Oh, kopi susu bi.
2: Iya.
0: Jadi kopi ke kopi lotong nih si cocok.
2: Iya, kok ke susu sangat di bawah ya.
0: Di bawah. Gelo mana bisa dimurampir pan.
2: Iya, untuk yang mana dia apa sengaja.
0: Iya.
2: Duh ya, selamat pagi, saya juga masih di sebabah Pak Cibana, Sylvia.
0: Iya, terima kasih, Mayaga Irfandi.
2: Terima kasih,
0: Sylvia. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mako kue huadir kaki pedoloi lo pilihan na Shirley di MT Haryono, ngkai lona si Tandre Langi pediku menyusul lima tu elona sapa anak dara yang Cak Mahendra lo pilihan na Irfan yang kayak di Bunedi. Nah tetap kita serapu elona saya DFM Merah Ribon yang kamu pikir di soil tu mata tetes.

0: Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa, terdapat istilah Saduluren yang berarti persaudaraan yang abadi. Pela Gandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa, satu darah untuk bekerja sama yang dikenal Akbulu Sibatang Acera Sitongkatongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara.
1: Nasu Peleko pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nasu Peleko identik dengan masakan itik ataupun ayam dengan cita rasa pedas gurih yang sangat nikmat dan pastinya menggugah selera. Masakan ini muncul sejak zaman dulu di kalangan masyarakat suku Bugis di daerah Pinrang dan Sidrap. Dalam bahasa Bugis, arti Peleko adalah wajan yang terbuat dari tanah liat dan digunakan masyarakat untuk memasak itik di zaman dulu. Sehingga nama Nasu Peleko melekat hingga sekarang. Masakan ini dibuat awalnya oleh para pakiti, sebutan bagi para pengembala itik dalam bahasa Bugis, yang dimasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dan juga tungku tanah liat dengan bahan bakar kayu. Para pakiti membuatnya sebagai menu makanan pada saat sedang menggembalakan bebek mereka di sawah, sehingga Nasu Peleko dimasak hanya dengan resep sederhana saat itu. Sedangkan daging itik dipotong kecil-kecil agar kelihatan lebih banyak serta bumbunya lebih meresap. Namun, seiring perkembangan zaman, kini Nasu Peleko telah dimodernisasi oleh para pembuatnya dengan berbagai macam kreasi. Nasu Peleko yang pedis ditambah nasi hangat menjadi perpaduan yang membuat lidah kamu bergoyang.

Melon Ayu Lestari tabagi atimu. Ya, tanda bodoh kan karena pasangannya deh entah bagi hati nedi pak makonjakonja itu tang karena pasangan tang karena bini tak atau laki tak apa tak bagi si hati tak. Nangka mau apa Helena Eki Aulia ya tona pasalai ya tona Parudani mata Asonor Fajriani pakasolang Ati Ardi Kabir Wiasa Fitri Mubeleang nggak balik lima. Wilau Rididai ngajana silesureku Vini Alvionita Adna Nangka Balocindra Anca Es Lau Nak Kalau Lau Armandian Rusanda Beles Simata Sibawa Asi Mayang Sari Dara Wai Mata Nolo Arwa Lima Sedi Arwa Nolo Arwa Lima Sedi Asera Sedi Lima Sedi Arwa Asera Nolo Sedi. Nah

0: Nih guys, dia tuh
1: iya mau Ifajar nih.
0: Ifajar, Fajar di Pondrek ga?
1: Iya.
0: Agak tembok kareba ke tuh Fajar.
1: Alhamdulillah, ada
0: di sini. Alhamdulillah, saya mau kidi.
1: Alhamdulillah, kowe ini masa serbatan
0: ini. Saya mau Fajar liwat cakap kowe, kau tuh maga tuh cuaca na.
1: Alhamdulillah, mata kama tau tapi miring-miring yang ini.
0: Miring yang ini pada moto kowe miring-miring yang ini. Dia tuh nama susu kowe ketuduh Fajar.
1: Oh iya deh, menyam.
0: Oh menyam, di. Enggak tau salo cede bola taga.
1: Deh, gak salo nih. Mata gue ada di bubung masih pemupa.
0: Oh, masih pemupa jadi pakai bubuk ki.
1: Iya.
0: Nah dibantu di namo.
1: Iya, dibantu di namo, bubuk dibantu di namo.
0: Oke, mau pakai apa lagi nanti?
1: Iya, masih pemupa. Masih
0: pemupa.
1: Ketika ini dia pernah kena halangan dua
0: Oh, alhamdulillah tuh pelik. Nah. Jadi
1: dia maga tuh gue tepalek.
0: Iya, maga lo mato alhamdulillah ro maga lo di bolaku. Iya.
1: Sehat-sehat mana mato keluarga ta?
0: Sehat muai Fajar.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Ya saya lo nang iga belo deng kelinga tuh.
1: Elona Simayang Sari.
0: Ah Simayang Sari darawai mata. Iga lo diki ringang.
1: Oh, kiri yang nyanggo saja tiku, BCD di Bone, tanah polis saya menemui.
0: Iya.
1: Atau bahas dari di Ulu-Ulu, atau bahas ma di Wajo, saya menemui sebesereng kemarin kalinya. Untuk adik pia di masa keluarga, tanah polis saya kima terudi, lancar jam-jam mata, lancar papa dalik.
0: Terima kasih, Maiga, Fajar Sehatoki.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya.
1: Terima kasih, Tundi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tanah podo sehat-sehat mana nge pacelingan era ribone di dimanapun berada ki pamako kowe mau pelak soe tapi tebe-tebe tuh mau sama pendengar engka mau pelak lalin engka tuh more-more mau pendik cinggerok. Nah jadi tanah podo yang makura sehat magati mana ki sehat. Nah, diterima si teleponnya elong-kelong. Assalamualaikum.
1: Elok-kelong. Waalaikumsalam. Sudah berkaduh.
0: Nih, gak ide tuh.
1: Mentari.
0: Sopeng, anggap tuh kareba mentari.
1: Alhamdulillah. Baik.
0: Alhamdulillah. Nah, agak pelik tak pegok-pegok sambil mengkelinga elong-kelong daerah ribone.
1: Ya, sambil memasak lah.
0: Oh, memasak, Ki. Agak narombok di nasu ya, Soiro.
1: Iya, mana semasuk kaju.
0: Oh, mana semasuk kaju. Tete aseran nih, mana asa nih kajunda pura matu balena sih, oh, Tete. 10 nih mandres sih tahu, weh.
1: Iya.
0: Nah.
1: Ya, Mai.
0: Ih, terima kasih, Mai. Gak bela ada sih, tujuh. Melupu kepe meliso. Nah, Elona play igal ada yang kelinga tementari.
1: Lo nak ke lolo?
0: Itu ya sih, lo loka.
1: Ah.
0: Ma, mana tuh mato mati, tuh mato kejuta deh gak gemetai. Kalau lauki.
1: Kumas bola.
0: Oh, kamu ki di bola eh. Iya, nah pelik nih gila di peletu kang Elona.
1: Elona peletu kang lo kurang betul sejak itu. Kapan selamat pagi. Roji lagi ngopi keluarga.
0: Iya.
1: Selamat pagi juga. Semoga sehat selalu. Untuk adik dia.
0: Iya.
1: Semoga sehat keluarga. Sukses selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tete-tete asrama ma pake mau dari meton itu mapul mapamula ibu-ibu emana sona asu di Bapak Dendre gere mentari sope mana suka haju nih. Nah, selama ele mana ki untuk imanenna ibu-ibu emak koko yang ke di dapurna sambil mana sambil mendengarkan elong-kelong ataukah mak koko yang ke di pasae mabalanca makoroto pabalu-balue di pasae selama ele mana ki selama ki mabalu-balu tanda pora mata be laku balu-balu tadi. Nah maka tu Elina mako kue gagae mendre si geng ke si geng mendre atau kan kemasus sedih diruntuk si mako kue nodiki matu kong kemarin keling nodiki mah beri-beri informasi di program na elong kelong. Nah terima si telponnya dulu Palena. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iye selama eleki Pak Nurdin.
1: Dari Pak Nurdin.
0: Oh. Ih, kuasa sih Pak Nurdin. Ide di kopi dia wampun nih deh. Iya. Ih, lo pada mek sama tak i Pak Nurdin pada di kopi. Ya,
1: lato. Iya. Lato. Pak Nurdin lato to. Ya lato to
0: oh,
1: dari.
0: Oh, ya ya 12, ya.
1: 13.
0: Angkana gepo tak ko Pak Nurdin mata bepo na.
1: Ya. Mika tu, poluring.
0: Oh, oh, mata buat topo ta. Jadi agak tu pernah topo gopo gong kamu topo kopi gitu.
1: Mana
0: sunan Andre kak? Oh, mana sunan Andre kis cocok ni tu si bah mentar. Cepat mana suka aja. Jadi mana sunan Andre? Jadi beri runtuh. Ni siapa panas sunye de balede. Kalau kan, kalau kan mana sebalik mata si janji mana ni tini Andre tati ni kejut tati ni balik tama Andre ki. De. Nah, Elona beli ke pada di kopi lo yang kelinga tuh.
1: Angkat kayak Elon Mangkasa ku tuh.
0: Elon Mangkasa, deh gak apa mbok ya soi.
1: Ada deh gak, ini lo pilihnya ku tuh.
0: Aga apa judulnya? Aga pakai lo, ika pakai lo nama kunra gurane gak?
1: Sambaramua.
0: Oh Sambaramua, lo ki mengkelinga Elona Balo Cindra.
1: Iya, iya lah tuh.
0: Iya, ika lo di pelatukan Elona.
1: Pelatukan lo tuh di Sinjai.
0: Eh iya.
1: Ada asma di wajo.
0: Bila-bila, Bu. Bila-bila, Pak Sinje, si bawa wajo.
1: Iya, yang kata Anissa di baru.
0: Oh iya, mabila tongeng.
1: Ida di Mirsal, di wajo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iga pirombok pacelingan era ribone mana sebale makoko eh. No dini pesegebo mana lo ke kidi manri era ribone de wana pohonggar senang ke makoko tudu. Jadi dente ke mana so kaju ke mana so nandre ana so balena si disapa dolo si bagami kami. Nah, terima sih kita telepon. Elong-kelong assalamualaikum.
1: Elong-kelong assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam. Iya, tamaki mai Pak Maji.
1: Oh ya, karibata tuh ya.
0: Sehat-sehat semua.
1: Alhamdulillah. Sehat dan podo tuh sehat kita keluar dengan dia ke dalam tadi ya.
0: Amin. Ini mah karibata tuh Pak Maji.
1: Sehat-sehat amat tuh ya. Sehat-sehat amat tuh.
0: Ndek tuh dah nasunah semah koko Pak Mansana
1: semah. Oh, dia mah nasunah sih ya. Dia tuh ya.
0: Tapi pura ni mandrele tu.
1: Aku pura, aku pura.
0: Pura ni, masya Allah, masoni itu mbok na.
1: Masoni apa ada di kopi sementara mana?
0: Iya mana sunandre gara dendre yang kerja sementara mana suka jui?
1: Iya yang ada sementara mana suka jui juga lo ni siruntu ya rupiah.
0: Ya ramak kedaka, no di mana ni siruntu?
1: Nah,
0: jadi bicara kata orang panas tu balik, nak ugal nak ni tak lama. Oh, makan bareng cerita nam, mandre sama-sama deh.
1: Mandre sama-sama.
0: Jadi.
1: Kalau tu saling kau mandre kiri sama-sama deh.
0: Iya, tahu ngan. Jadi iga lo.
1: Saling dendre mengkali ngan lo nama kada maka solang hati.
0: Maka solang hati deh, gini roh. Maka solang hati.
1: Ya nak
0: tu. Iya, okey ni. Igal di kiringan rombok.
1: Kepada sahabat kompi, selama ele mana ki memar pada kaki bola masing-masing ni.
0: Iya.
1: Atau boleh dengan Sterling. Oh Sterling, tanah podo lancar jam-jam mata nama yang kedale tak ada ringnya sehat. Jadi Sterling.
0: Iya.
1: Ya kata boleh naik Irfan di bune. Selamat oki Irfan. Kata boleh Jusma di Penyula. Oh Jusma, tamat tu si Melo lo.
0: Di paru tak aja ni. Tamat tu.
1: Sampai ada gamas sangat dia. Kadang selama mana kita meringkali selama kita pada selama.
0: Iya.
1: Aku tu perpisah selama tu kita sekeluarga namanya Gadaleta. Terima kasih.
0: Amin. Terima kasih tu Pak Maji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama koko Prengkelinga siki dolo elo pendengar di Pak angkerin resiagen nirma telpo den repak di telu pak telpo di. Nah hadir dolo elona asimayang sari judulna Darah Wai Mata Makokoy.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

tua adalah pesan yang berisi nasihat, peringatan dan pelajaran dari orang tua, orang bijak dan atau orang alim. Di kalangan suku Bugis, petuah terdiri dari paseng dan pangaja. Paseng berisi pesan-pesan yang mencakup masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Sedangkan pangaja muncul setelah seseorang melanggar petuah atau melakukan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku. Meski demikian, keduanya tidak bisa dipisahkan sehingga terangkum menjadi satu kesatuan dalam petuah.

0: Taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbentahkan sepanjang masa.
1: Indonesia tanah air beta.
2: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
3: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
4: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Nah, saya pulang saya di FMRRI Bone, terima kasih Mega ya purai bergabung nih sore, saya Maneki. Nah, malam pe umur tak pendengar seruntuk si pema di program-program na elong kelong isoe yang akan datang. Ya, via undur diri sebagai pacar porong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fatwa adalah pesan yang berisi nasihat, peringatan dan pelajaran dari orang tua, orang bijak dan atau orang alim. Di kalangan suku Bugis, petua terdiri dari paseng dan pangaja. Paseng berisi pesan-pesan yang mencakup masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Sedangkan pangaja muncul setelah seseorang melanggar petua atau melakukan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku. Meski demikian, keduanya tidak bisa dipisahkan sehingga terangkum menjadi satu kesatuan dalam petua.
1: Taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbentahkan sepanjang masa.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Petuah adalah pesan yang berisi nasihat, peringatan dan pelajaran dari orang tua, orang bijak dan atau orang alim. Di kalangan suku Bugis, petuah terdiri dari paseng dan pangaja. Paseng berisi pesan-pesan yang mencakup masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Sedangkan pangaja muncul setelah seseorang melanggar petuah atau melakukan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku. Meski demikian, keduanya tidak bisa dipisahkan sehingga terangkum menjadi satu kesatuan dalam petuah.

91 FM RRI Bone, dan selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk menghadirkan di ruang dengar Anda siaran program Halo RRI.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini di hari Rabu 19 Agustus 2026 kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Halo RRI. Saya tidak sendiri tentunya, telah bergabung bersama kami ada rekan Andi Imran, benar ya? Dari RRI Bone pada pagi hari ini kita sapa beliau. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Makassar?
1: Ini gimana? Baik, rekan Imran.
2: Halo Risna, apa kabar?
1: Halo, kabar baik. Imran sendiri gimana kabarnya?
2: Sehat walafiat. Cuaca di Bone juga sangat cerah. Bahkan terasa lebih hangat dibanding biasanya.
1: Wah, lebih hangat.
2: Saya memilih kata hangat ketimbang panas gitu ya. Kalau panas kayaknya kita gak bersyukur gitu. Jadi saya memilih diksi hangat ya.
1: Hangat, benar. Saking hangatnya biasa ada gerah-gerah gitu ya. Tapi kalau malam di Bone tuh
2: dingin. Dingin banget sama. Risna. Jadi ya biasa lah kalau musim kemarau ya. Jadi kita kalau naik motor itu anginnya itu udah berasa masuk ke tulang-tulang gitu, merasuk ke jiwa ya.
1: Oh wow, puitis sekali Anda pagi hari ini, sudah berbunga-bunga kan.
2: Baik, tapi yang pasti kita berdua hadir untuk menemani pendengar kita di program Halo RRI dan menerima semacam keluhan begitu ya terkait dengan pelayanan publik di nomor
1: 0821-333-3944. Selama musim kemarau kalau di Bone ini ada kendala-kendala apa aja? Kalau di Makassar kan ya persoalan air ini masih juga menjadi hal yang dipertanyakan, utamanya bagi masyarakat yang berada di wilayah utara kota Makassar. Kemudian juga di musim kemarau ini ya kebakaran banyak ya. Beberapa waktu belakangan ini di Makassar juga kasusnya cukup banyak begitu.
2: Kalau meningkat ya.
1: Ya meningkat.
2: Kalau di Bone saya pikir juga hampir sama, bahwa kekeringan juga melanda dan pengaruh terhadap ketersediaan air. Beberapa wilayah saat ini juga mengalami kesulitan air. Dan yang mungkin tidak sama dengan Makassar, yaitu saya belum mendapatkan informasi terkait dengan adanya lahan yang terbakar gitu ya. Tapi dua hari yang lalu ada sebuah pesantren ya di kompleks pasar sentral Palaka yang juga kebakaran. Jadi mungkin ini menjadi warning buat kita semua untuk lebih waspada begitu ya. Di musim kemarau ini kan memang potensi terjadinya kebakaran juga sangat besar, sehingga masyarakat perlu hati-hati ya Risna ya.
1: Iya betul, dan RRI pun ya melalui program Radio Kentongan Tangga Bencana ini sudah memberikan edukasi dan juga mengajak masyarakat untuk mengantisipasi ancaman kebakaran menjelang musim kemarau. Dan memang sih ya, untuk penanganan kebakaran ini masih banyak yang perlu diberikan pemahaman lebih lanjut. Kalau temuan-temuan dari kasus kebakaran di Makassar ini terkadang kayak dari percikan api yang masih kecil tapi tidak dipahami gitu kan, bagaimana cara memadamkan. Nah jadilah kobaran yang lebih besar
2: gitu. Iya, jadi edukasi yang penting begitu ya.
1: Benar.
2: Betul-betul.
1: Kalau saya sepakat itu. Bone juga ini gimana dari edukasi seputar kebakarannya?
2: Saya belum mendapatkan update terkait dengan itu, termasuk apa-apa saja yang telah dilakukan oleh pihak BPBD, kemudian Damkar, terkait dengan bagaimana mengedukasi masyarakat umum begitu ya, termasuk wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi kebakaran. Tapi saya yakin mereka sudah melakukan itu dengan menyasar mungkin kepala desa atau lurah, untuk bisa mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati di musim kemarau ini terkait dengan ancaman kebakaran.
1: Iya, toh juga sekarang edukasi kan bisa diakses dengan sangat
2: mudah
1: ya.
2: Betul, bisa googling gitu ya di websitenya Damkar, juga di BPBD gitu ya, betul. Jadi termasuk apa sih namanya itu, Riz, yang tabung untuk
1: apar.
2: APAR ya. Saya sendiri juga sebagai orang awam belum tahu cara menggunakannya. Jadi ketika tiba-tiba ada kebakaran, saya bisa aja itu melempar APAR itu untuk enggak menggunakannya.
1: Memang itu lagi kan juga memang butuh pelatihan ya.
2: Betul. Diajak praktik langsung. Saya enggak tahu gimana bukanya, gimana menekan, yang ditekan yang mana gitu.
1: Iya. Betul. Saya hanya melihat alatnya saja. Oh, tabung merah.
2: Iya, betul.
1: Ini gimana gitu.
2: Apa ya kan kalau kebakaran kita tiba-tiba panik, enggak tahu mesti ngapain gitu.
1: Iya. Iya, itu juga lagi sih. Nah, salah satu hal juga yang disoroti kalau kebakaran yang banyak terjadi itu ketika proses pemadaman. Kalau di Makassar ya, ini gambarannya aksesnya memang untuk mobil pemadam
2: kebakarannya
1: pun juga sulit.
2: Iya, betul.
1: Ditambah lagi dengan masyarakat yang
2: memilih
1: itu berkumpul.
2: Betul.
1: Nah, itu menjadi salah satu
2: hambatan juga. Itu sudah menjadi budaya gitu ya. Masyarakat tinggal menonton, mendokumentasikannya lewat ponsel mereka masing-masing tanpa memberikan akses kepada tim pemadam kebakaran untuk melakukan penanganan gitu.
1: Betul.
2: Itu juga perlu diedukasi sih.
1: Iya, harus diberikan pemahaman bahwa memang harus dibukakan jalan agar proses pemadamannya ini segera bisa terlaksana.
2: Itu juga mungkin pentingnya kita memilih lokasi perumahan yang punya akses armada damkar begitu ya. Jadi yang sudah tinggal di lorong-lorong sempit, kecil juga harus diperhatikan. Yang kompleksnya padat penduduk itu mungkin paling beresiko ya. Jadi sebaiknya untuk anak-anak muda yang sudah berumah tangga memilih rumah, pastikan juga bahwa rumah yang dipilih itu adalah rumah yang memiliki akses yang baik untuk armada kebakaran.
1: Kalau memilih rumah akses yang baik, kayaknya semuanya mau ya. Tapi sekarang kan harga properti juga luar biasa.
2: Itu ya. Masalahnya begitu ya.
1: Itu lagi kan. Ada aja tantangannya ini ternyata. Wah, baik. Kami mengundang Anda pendengar juga pemirsa untuk bergabung di 0821-3333-9440. Kalau dari Halo RRI yang sebelum-sebelumnya ya, di baik itu di pekan lalu juga sudah terjawab. Sempat beberapa waktu lalu dari Kabupaten Bunin juga masih banyak menanyakan mengenai perbaikan jalan gitu ya di beberapa titik. Kemudian juga mempertanyakan mengenai distribusi pupuk juga sudah pernah dijawab. Dan juga bibit jagung ketersediaannya nih dari Kabupaten Bunin itu ada faktor ternyata ketika musim tanam ini harga bibitnya melonjak, tapi ketika musim panen harga bibit jagungnya malah turun gitu.
2: Kasian ya, ironis sekali ya.
1: Betul, dan itu bukan hanya terjadi bagi petani jagung sih ya. Kalau untuk pekebun gitu, baik yang cabai dan sayur mayur dan sebagainya, kalau musim tanam memang bibitnya tuh malah jadi mahal. Tapi pas sudah panen banyak jumlahnya, nah itu turun.
2: Jatuh ya. Iya. Ya, saya tidak bisa berkomentar banyak. Tampaknya ada mafia di situ.
1: Wah, ini harusnya dijawab dan juga dipertegas begitu dari pihak terkait. Oh ya, terakhir juga ada yang menanyakan mengenai balik nama surat tanah. Itu juga dari Kabupaten Bone, tapi sudah terjawab di pekan-pekan sebelumnya ya mengenai hal tersebut. Terus juga terakhir ini ada yang mempertanyakan mengenai desil. Ya, Imron pasti beberapa waktu belakangan ini sudah banyak ya. Saya dari konten media sosial sih mengenai desil. Dari mulai desil 1 sampai desil 10 kan enggak lucu ya, maksudnya masih struggle tiba-tiba desil 10.
2: Betul. Ada apa? Apa indikatornya? Kenapa sampai menempatkan seseorang ke desil itu gitu. Menyikapi itu sebenarnya kami sudah berkirim surat ke BPS untuk membuat bincang-bincang siang atau dialog begitu ya bersama mereka. Awalnya mereka hadir, awalnya mereka konfirmasi akan bersedia hadir, tapi setelah tahu bahwa yang akan kita bahas adalah desil, mereka kemudian bisa dipending dulu karena kami harus konfirmasi dulu ke kantor wilayah begitu di Makassar biar seragam begitu, takutnya nanti kami keliru. Jadi akhirnya terpending sampai sekarang.
1: Begitu.
2: Kayaknya bagus deh kalau RRI Makassar yang mengangkat topik ini.
1: Ah boleh, ibunda kita tercinta ya, pengarah acara kita Ibu Nila, boleh ini dicatat ya mengenai diasil ini.
2: Karena masyarakat di Bone juga banyak yang mengeluhkan yang sama, termasuk saya begitu. Kenapa orang masih betul, orang masih struggle di posisi desil ini tiba-tiba sudah dipindahkan begitu. Katanya sudah mapan, sudah ini, nah, padahal kan tidak gitu.
1: Indikatornya apa? Iya. Penilaiannya dari mana gitu kan? Padahal betul. Kalau saya baca dari beberapa sumber, desil 10 itu indikatornya memiliki kendaraan bermobil, memiliki rumah sendiri, ada aset dan lain sebagainya. Lah, apakah semua memiliki? Pertanyaannya kan gitu ya, apakah semua sudah memiliki? Kita termasuk proses.
2: Mungkin ada keluhan lain pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan Hal RRI hari ini. Saya Imran dan juga Rizna siap untuk menerima curahan hati Anda semua. Sepanjang masalahnya adalah pelayanan publik begitu ya.
1: Iya.
2: Kalau masalah asmara mungkin kita bukan ranah kami begitu ya, untuk memberikan penjelasan ya.
1: Juga struggle sebenarnya. Kalau itu karena kami
2: sedang berjuang.
1: Di 08213333944.
2: Nah, Riz, ini kan masih euforia HUT ke 81 tahun Republik Indonesia. Makassar gimana acaranya? Adakah lomba-lomba yang menghadirkan kebersamaan dengan rekan-rekan angkasawan-angkasawati RRI Makassar begitu?
1: Wah, luar biasa ini. Kalau HUT RI ke-81 kemarin pastinya angkasawan-angkasawati RRI Makassar melaksanakan upacara bendera gitu kan. Terus setelah itu untuk lombanya kita ada memang event tersendiri.
2: Oh, terpisah.
1: Jadi,
2: ya?
1: Iya, terpisah. Hanya saja euforianya nanti 17 Agustusnya masih ada. Gitu. Kalau di Bone sendiri gimana nih?
2: Sudah kemarin. Jadi jadi prinsipnya sangat sederhana, dari kami, oleh kami, untuk kami. Anda tetap paham maksud saya apa gitu ya?
1: Paham.
2: Swasembada pangan ya, alias swadaya. Dan sebenarnya bukan hadiahnya ya Rizna ya, tapi membangun kebersamaan, membangun kekompakan tim. Betul. Dan seru-seruan itu yang paling penting ya. Jadi tim pemberitaan, tim penyiaran, TMB, security, bergabung, berkompetisi, itu menjadi hal yang luar biasa. Dan ternyata ini menjadi budaya yang juga diadaptasi di semua kalangan ya. Anak kecil, dari RT, RW, desa, kecamatan, kelurahan, semuanya melakukan hal yang sama. Dan makin kesini berasa banget gitu euforia kemerdekaan kita. Meskipun kemudian saya yakin itu adalah apa ya, pengabaian gitu ya, diantarsikan banyak masalah yang dihadapi masyarakat kita ya.
1: Iya betul, sedikit refreshing gitu kan. Karena kalau yang dipikir mengenai apa yang terjadi saat ini kan kayak terlalu kompleks.
2: Betul,
1: ya.
2: Jadi kita abaikan itu dulu, mari sama-sama kita bergembira begitu. Kalau di Bone beberapa hari terakhir, Riz, tabung gas LPG berapa kilo itu? 3 kilo itu langka. Ada, jadi agak sulit gitu didapatkan. Jadi ada harga sampai 40.000, 35.000 gitu. Tapi informasi yang saya terima dari teman-teman reporter, katanya mereka mendapatkan informasi dari pihak Pertamina, katanya aman-aman saja gitu. Tapi tapi kondisi di lapangan masyarakat mengeluhkan ternyata memang sulit sekali mendapatkan tabung gas 3 kilo.
1: Oh begitu. Dan ini sudah terjadi seberapa lama?
2: Sepekan terakhir ya.
1: Sepekan terakhir. Wow. Saya terakhir itu update harga dari tabung gas ya, karena dulu masih menjadi pemakai tabung gas. Itu masih di kisaran harga 25.000, itu udah paling mahal.
2: Nah, itu bagus, itu masih normal ya.
1: Lah, sekarang udah sampai 40.000.
2: 40.000 di Bone. Saya dapat dan itu dipertegas lagi dengan beberapa postingan-postingan masyarakat di sosial media yang mengeluhkan hal yang sama gitu. Bahwa ternyata kasihan sekali. Belum lagi solar yang susah sekali. Jadi kalau kita melihat sepanjang SPBU di beberapa SPBU di Bone itu antriannya luar biasa. Mobil-mobil truk yang mengantri solar itu sampai nginap gitu di SPBU.
1: Menginap di SPBU.
2: Iya, biar pagi-pagi mereka bisa dapat gitu. Itu kondisi kami di Bone sekarang yang paling update.
1: Nanti update lagi bagaimana kondisi masing-masing Bayi di Makassar dan juga Bone. Ini ada yang telah bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Arisna, Bang Imra.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana, Bapak?
4: Dengan Jaya di Desa Pelangisan, Kecamatan Lililau, Kabupaten Sopeng.
2: Sopeng. Bagaimana kabar Tak Je?
4: Alhamdulillah kabarnya baik.
2: Masya Allah. Syukurlah. Apa yang ingin Pak Jaya sampaikan ke kami? Apa yang bisa kami bantu, Pak? Silahkan.
4: Kalau di sini masalah air bersih.
1: Iya. Bagaimana Pak Jaya?
4: Apalagi sekarang ini musim kekeringan.
2: Musim kemarau, Pak.
4: 10 tahun sudah kita menanti di sini, Wang Imbrang, Pak Isna. Menjanjikan air bersih sampai sekarang tidak ditepati.
2: Itu yang menjanjikan siapa, Pak Jaya?
1: Pak Jaya menjanjikan air bersih ini siapa?
2: Pemerintah setempat.
4: Anggota dewan
2: di Kabupaten
4: Sopeng.
2: Lebih
4: 10 tahun sudah kita menanti, sampai sekarang belum ditepati.
2: Tapi memang memang wilayah Bapak mengalami kesulitan air itu sudah berapa lama, Pak? Apakah hanya pada musim kemarau saja atau sepanjang tahun memang rentan dengan kesulitan air bersih begitu?
4: Sudah lama kita ambil air dari

0: bor misalkan atau pompanisasi begitu Pak?
1: Iya, alternatif.
2: Pernah di anu ada 1 meter ada 100 meter itu di bor tidak,
0: tidak ada air ya. Oke. Okay.
1: Oke.
0: Okay. Tolong Aris dicatat ini alamatnya di mana sih? Aris, maaf,
1: di
0: lupa.
1: Mana lebih tepatnya ini Bapak untuk alamat lengkapnya
2: desa
1: tadi?
2: Desa Lamise.
1: Desa
0: Lamise.
2: Kecamatan Gerilau.
1: Lamise.
2: Kabupaten Sopeng.
1: Kecamatan.
0: Wah, kasihan sekali ya. Kita perhatiin sekali ini. Saya yakin ya, kondisinya.
2: Kami harap ya, bisa menjembatani kita di sini.
0: Mm-hmm. Baik, baik.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Jaya ya untuk laporannya.
0: Nanti akan kami teruskan ya ke pemerintah Kabupaten Sinjai. Ini kasihan. Ini air ini adalah sumber kehidupan. Saya bisa memastikan bahwa kalau mungkin kita tidak ada beras masih bisa labar. Tapi kalau nggak ada air, waduh.
1: Ya. Itu menjadi kebutuhan
0: vital mendasar. Sekali.
1: Mm-mm. Betul, betul. Ini harus menjadi perhatian serius tentunya. Ternyata sudah 10 tahun.
0: Baik, baik, baik.
1: Kondisinya iya. Seperti demikian. Terima kasih banyak Pak Jaya.
0: Terima kasih Pak Jaya, nanti kami akan teruskan ya.
1: Iya.
0: Baik, baik. Baik, siap-siap Bapak.
2: Sukses selalu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rizna dan juga pendengar serta pemirsa, kalau di Bone sendiri melalui BPBD Kabupaten Bone ada himbauan cuaca ekstrim kekeringan yang diberikan. Iya. Dan justru ada solusi ditawarkan. Jadi bagi masyarakat yang membutuhkan air bersih begitu ya di wilayah Kabupaten Bone, itu boleh langsung menghubungi 0481112 atau di WhatsApp-nya 082318399292. Jadi ini untuk masyarakat Bone yang mengalami kesulitan air bisa menghubungi pihak BPBD Bone untuk mendapatkan air bersih.
1: Oh,
0: okay. Ini solusi nih, jadi solusi. Semoga juga pemerintah Kabupaten Sinjai juga mencontoh Kabupaten Bone yang memberikan bantuan air bersih bagi wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan begitu.
1: Iya, dengan kondisi yang seperti demikian 10 tahun harus mengambil air dengan jarak 1 km kan itu sangat, wah itu menyulitkan bagi masyarakat.
0: Betul. Dan semoga Halo RRI bisa didengarkan oleh mereka-mereka yang berkepentingan ya, seperti anggota Dewan yang sudah menjanjikan itu. Saya pikir kalau mereka reses gitu ya, kemudian turun ke lapangan, paling 100, 200, 300 juta itu udah bisa lah. Ini
1: sudah
0: desa soalnya.
1: Sudah sangat bisa mengalirkan air kepada masyarakat.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Kasian, saya gak bisa bayangkan kalau gak ada air, Rizna, saya gak bisa.
1: Gak bisa.
0: Itu vital soalnya.
1: Sedikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit ke kamar kecil.
0: Betul.
1: Betul. Ya ampun.
0: Jadi semoga segera bisa dicarikan solusinya. Nanti minta dikonfirmasi dengan pemerintah Kabupaten Sinjai agar desa Lamiseng, Kecamatan Lilirilau itu segera bisa mendapatkan bantuan air bersih.
1: Iya. Menjadi refleksi juga enggak sih ini? Kita baru saja merayakan 81 tahun kemerdekaan, tapi ternyata masih ada fakta pahit
0: itu yang harus
1: di depan kita.
0: Harus kita renungkan gitu bersama bahwa kita merdeka sudah 81 tahun tapi masih ada masyarakat yang belum bisa mendapatkan akses air bersih selama puluhan tahun.
1: Betul. Dan saya yakin sih sebenarnya untuk wilayah-wilayah lain bukan hanya dari Desa Lamiseng ini, untuk persoalan air masih banyak juga yang terkendala. Boleh, makanya bergabung bersama kami pendengar dan juga pemirsa di 082133339440.
0: Yeah.
1: Imran, kita jeda terlebih dahulu.
0: Boleh, siap.
1: Nanti masih akan menemani Anda pendengar dan juga pemirsa dalam perjumpaan kita di Halo
0: RRI.
1: Tetap bersama kami pada siang hari ini.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Halo RRI bersama dengan rekan Imran. Imran.
2: Iya, Rizna.
1: Iya. Nah, ini ternyata
2: saya sudah... masih di sini menantikan dirimu.
1: Wow. Untuk memberikan update juga bagaimana kondisi masing-masing dari wilayah kita. Ada Betul. Update apalagi? Terakhir dengan siapa ya waktu itu saya?
2: Ayo dengan siapa?
1: Dengan Via.
2: Via, oke.
1: Okay. Dengan Via membawakan Halo RRI mengupdate kalau di Bone ini lagi Masepeh jagung. Apakah masih berjalan juga?
2: Oh iya, masih. Jadi Masepeh itu terus berkelanjutan. Karena sistem tanamnya kan tidak bersamaan. Jadi ada masa-masa semua dalam satu bulan itu pasti ada yang masepe. Pusatnya kan di Amali, Ulaweng gitu ya. Itu adalah wilayah-wilayah yang menjadi sentra perkebunan jagung begitu. Dan sekarang lagi musim masepe. Apakah Rizna tertarik untuk ikut serta dalam...
1: Kemarin saya ditawari ada penelpon dari Bone yang mengajak saya.
2: Lumayan loh, 100 ribu per hari.
1: 100 ribu per hari? Wow. Tapi ada yang... Gak ya. Iya, katanya datang aja Mbak Rizna ke Bone, Masepe 100 ribu sehari. Wah, menarik ini ya. Lapangan pekerjaan ini.
2: Ketimbang itu, tapi lebih potensial jadi pengupas bawang sih.
1: Berapa itu kemarin ya?
2: 700 ribu, Riz.
1: Telerinya 700 ribu, benar.
2: Per hari. Ya, lebih menjanjikan kan?
1: Sangat itu. sangat. Wow, okay. Kembali yang mengundang Anda untuk bergabung di 08213339440.
2: Yang pasti kita akan terus menerima keluhan Anda, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik. Jika Anda mendapatkan hal-hal yang tidak berjalan semestinya, Anda boleh menyampaikan ke kami dan akan kami fasilitasi untuk kami sambungkan ke stakeholder terkait.
1: Betul.
2: Seperti tadi ada Pak Jaya ya dari Kabupaten Sopeng. Kita mungkin perlu konfirmasi lagi Sopeng ya, bukan Sinjai. Tadi ternyata kata Mirja kita sempat menyampaikan bahwa itu dari Sinjai.
1: Dari Sinjai, ternyata dari Sopeng.
2: Dari Sopeng. Ya. Baik. Dari Sopeng ya, tepatnya di Kecamatan Lili Rilau ya. Baik. Dan saya yakin Rizna bukan cuman Pak Jaya yang mengeluhkan hal yang sama. Saya yakin di luar sana ada banyak sekali orang yang kesulitan air. Jadi ini mungkin bisa menjadi topik yang menarik untuk kita angkat, kita konfirmasi ke pihak terkait.
1: Iya, betul. Dan ternyata memang ini kalau sudah 10 tahun begitu kan, berarti yang bersangkutan yang sudah menjanjikan 2 periode menjabat.
2: Iya, betul. saya dan, selalu dipesankan oleh orang tua saya bahwa jangan pernah berharap pada siapapun, karena manusia itu tempatnya hilaf dan tempatnya mengecewakan.
1: Betul.
2: Sehingga kalau memang ternyata tidak ditepati, sebaiknya memang mengambil langkah-langkah yang ada lebih solutif begitu ya. Jadi mungkin mencari sumber pendanaan lain atau membangun sinergitas dengan masyarakat lain untuk ayo kita bareng-bareng yuk membuat bor atau pompa. Tapi memang agak sulit ya, karena tadi 100 meter ke bawah itu sudah dilakukan dan ternyata nggak ada air, Sna ya.
1: Betul, berarti memang di sana juga kontur tanahnya mungkin tanah pegunungan ya.
2: Iya. Kalau pegunungan sulit. Kan mestinya
1: iya.
2: Atau ada mungkin penuh batu kayaknya ya tanah wilayahnya.
1: Bisa
2: ya.
1: Jadi
2: nggak ada airnya. Ya solusinya itu betul-betul harus ada teknologi untuk itu ya, dan harus dihadirkan pemerintah di situ. Aparat desa, pemerintah kecamatan, kemudian Pak Bupati harus bisa mendengar keluhan masyarakat di desa tersebut.
1: Iya. Betul, tadi juga ya yang dikatakan oleh Imran, jangan berharap pada manusia. Saya pernah mendengar ada kalimat seperti ini. Sakit hati paling sederhana itu adalah berharap pada manusia.
2: Betul.
1: Berarti kan di situ memang tidak boleh menaruh pengharapan pada siapapun.
2: Karena semua manusia berpotensi mengecewakan siapapun itu.
1: Iya. Kalian dikecewain diri sendiri juga enggak sih?
2: Baik.
1: Tadi saudari. Oke, baiklah ya.
2: Jadi ini sekali sudah. Lagi ya, mungkin bisa izinkan saya menyampaikan lagi.
1: Boleh.
2: Bahwa bagi masyarakat Kabupaten Bone yang membutuhkan air bersih dapat menghubungi pihak BPBD Kabupaten Bone di nomor 082 318 399 292, atau boleh telepon di emergency centernya BPBD 0481 112. BPBD Bone siap untuk memberikan bantuan air bersih bagi masyarakat di wilayah terdampak kekeringan.
1: Oke, ya. Ini luar biasa ya. Apresiasi juga tentunya bagi pemerintah Kabupaten Bone karena memberikan solusi yang
2: alhamdulillah,
1: konkret.
2: Alhamdulillah.
1: Ada line interaktif yang bisa dihubungi.
2: Betul.
1: Mengenai kondisi air.
2: Betul.
1: Selama musim
2: ini
1: kemarau.
2: Adalah konfirmasi yang saya terima dari Bapak Kalaksa BPBD, Bapak Andi Muhammad Iqbal, yang menyampaikan bahwa masyarakat yang butuh air bersih boleh menghubungi nomor tadi.
1: Oke, baik. Imran, ini ada yang bergabung bersama
2: boleh.
1: Kami.
2: Silakan.
1: Ada Pak Aldi Hidayat di Lembang Pinrang. Halo, assalamualaikum, Pak Aldi. Selamat siang.
2: Iya, Pak Aldi. Silakan, Pak. Apa yang ingin Bapak keluhkan?
1: Silakan, Pak Aldi.
3: Iya, saya. Saya masuk di WA.
1: Iya.
2: Oh, ada di WA.
1: Ada di. Oh. Halo, Pak Aldi. Halo.
2: Maksudnya mungkin chat ya, Rista deh.
1: Saya cek chat dari beliau tidak ada.
2: Tidak ada. Baik.
1: Halo, Pak Aldi.
2: Oke. Mungkin tadi maksudnya bahwa saya telepon untuk mengkonfirmasi bahwa saya mau menyampaikan keluhan via WA gitu.
1: Iya, betul, sebentar. Ini telepon kami terhubung. Halo, Pak Aldi. Halo.
2: Hey, Bapak Aldi.
1: Hey, siapa dia? Sebentar ya. Ini tidak terhubung dengan Bluetooth. Halo. Oh, tapi di telepon kami terdengar. Kita coba dekatkan dengan
2: mikrofon.
1: Baik, Pak Aldi.
2: Halo. Iya, Pak. Silakan, Pak.
1: Silakan, Pak Aldi.
4: Halo.
1: Iya.
4: Halo.
2: Iya, silakan, Pak. Kami mendengarkan.
1: Beliau juga tidak mendengar sepertinya suara kami karena tidak terhubung begitu.
2: Baiklah.
1: Ya.
2: Kenapa nggak telepon langsung ke nomor yang itu ya? Atau ada kendala, Pak Aldi?
1: Nomornya sama, tapi kita memiliki dua jalur, bisa melalui WhatsApp, bisa juga melalui telepon manual, telepon studio begitu ya. Oke, sepertinya sudah terhubung kembali. Halo, Pak Aldi? Oh, belum.
2: Baik.
1: Baik.
2: Rista, ini juga sudah mepet waktunya,
1: 52 menit.
2: Iya.
1: 3. Ayo lo. 53
2: menit.
1: 53 menit.
2: Iya.
1: Oke. Kita cukupkan Halo RRI pada hari ini. Oke, terima kasih banyak bagi Pak Aldi, boleh nanti mengirimkan laporan ataupun keluhannya melalui pesan WhatsApp.
2: Chat, ya, betul. Nanti kita follow up ya.
1: Bahas di Halo RRI Jumat depan. Datang.
2: Dan untuk Pak Jaya juga saya harapkan bisa segera dikonfirmasi ya, Riz ya.
1: Betul.
2: Keluhan beliau. Baik.
1: Baik. Nanti kita akan berkoordinasi dengan PA kami yang luar biasa.
2: Wah,
1: pada
2: mantap sekali.
1: Luar biasa beliau ini ya. Selalu standby. Baik. Terima kasih banyak Imran ya.
2: Terima kasih Rizna, dengan senang hati. Semoga kita bisa kembali hadir berdiskusi, menyampaikan hal-hal baik untuk masyarakat dan pendengar kita.
1: Amin. Dan bagi Anda pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, Halo RRI terus menemani Anda setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat.
2: Yeah.
1: Satu minggu tiga kali.
2: Kayak minum obat.
1: Kayak minum obat ini satu minggu 3 kali.
2: Biar makin jadi sehat.
1: Iya betul, membuka ruang seluas-luas ya berarti kan, yeah. Seperti itu, nanti langsung bergabung di 0821-3333-9440. Baik, kami cukupkan, saya Risna Supratio.
2: Saya Imran Bate.
1: Pamit undur diri, wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.

0: nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
0: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
0: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
2: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
3: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang digunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah.
6: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di Bincang Khusus di Radio Republik Indonesia Bone. Pendengar juga pemirsa, TNI bukan hanya hadir untuk menjaga kedaulatan dan juga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga memiliki peran yang semakin dekat dengan masyarakat melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Mulai dari ketahanan pangan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kepedulian terhadap pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai kegiatan sosial dan juga kemanusiaan. Semuanya menjadi bagian dari upaya TNI hadir, membantu, dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Lantas, seperti apa program-program yang telah dijalankan oleh TNI Angkatan Darat, khususnya di wilayah kerja Korem 141 Todok Puli, bagaimana keterlibatan TNI dalam mendukung program pemerintah, sekaligus menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. Lalu juga sejauh mana kolaborasi yang dilakukan TNI Angkatan Darat dalam lingkup kerja Korem 141 Todok Puli dalam mengambil manfaat dari program-program tersebut. Untuk membahasnya lebih jauh telah hadir bersama kita narasumber yang sangat spesial. Dan ini adalah kali kedua beliau hadir di RRI, sebelumnya masih menjabat sebagai Kasrem dan hari ini hadir dengan posisi yang jauh lebih prestisius, yakni orang nomor satu di Korem 141 Todok Puli. Kita langsung sapa saja Kolonel Infanteri Robinson Talu Padang SIPMH. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa kabar Bapak?
7: Baik.
6: Sehat?
7: Sehat.
6: Masya Allah. Saya pertama-tama atas nama manajemen RI mengucapkan selamat Bapak atas dilantiknya, diangkatnya menjadi Komandan Korem 141 Todo Pulih. Ini saya dengar menjadi sejarah yang luar biasa karena baru pertama kali ini kan ya, seorang Kasrem lalu kemudian dipromosikan menjadi Danrem ya.
7: Betul, sebenarnya ya bukan suatu sejarah, itu biasa itu.
6: Oke. Tapi di lingkup Korem 141 Todo Pulih baru kali ini sebenarnya Pak ya, ada Kasrem yang kemudian, biasanya kan keluar dulu begitu, kalau Bapak langsung diangkat di tempat yang sama.
7: Ya sebenarnya sesuai dengan kebutuhan organisasi, jadi bukan hanya harus keluar dulu, tetapi sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan sesuai dengan petunjuk, dan sesuai dengan ya petunjuk yang diberikan oleh pimpinan,
6: Bapak menyikapi ini sebagai sebuah peluang ataukah kemudian ini menjadi tantangan nih? Karena kan kalau kita menjabat di tempat yang sama itu pasti sebenarnya kita sudah tahu nih permasalahannya apa begitu. Tapi justru kita kan pengen berkembang mau ke daerah lain gitu. Bapak melihat seperti apa?
7: Kalau berdinas di tempat lain, saya juga udah keliling. Jadi juga saya pernah dinas di sini, kemudian di Sumatera, di Jakarta, kemudian juga di Bali. Ya di mana saja tugas apapun kita bisa laksanakan.
6: Tapi yang menarik Bapak adalah seorang putra daerah Sulsel. Jadi sudah tahu bagaimana kultur masyarakat Sulsel. Dan saya yakin sekali bahwa Bapak TNI Angkatan Darat di wilayah Korem akan menganggap sebagai orang tua karena punya chemistry sebagai orang Sulsel ya Pak ya.
7: Ya kebetulan memang saya dilay dari Sulawesi Selatan, saya dari Tanah Toraja. Jadi dimanapun sebenarnya kita bertugas, mau di luar Jawa atau di daerah sendiri, yang penting kita melaksanakan tugas dengan profesional.
6: Betul. Artinya unsur kedaerahan dikesampingkan begitu ya. Yang paling penting adalah semangat profesionalisme begitu ya. Baik. Bapak Danrem, kami mungkin perlu tahu sebenarnya saat ini kan tugas TNI semakin komprehensif, semakin majemuk begitu ya. Kalau dulu yang kita paham mereka adalah aparat yang bertugas untuk menjaga kedaulatan negara, lalu kemudian latihan, tempuran segala macam. Sekarang makin kesini kok tugasnya makin banyak Pak saya lihat. Apa sebenarnya filosofi yang ingin disampaikan dari semakin banyaknya program-program yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat?
7: Sebenarnya gini Mas, jadi sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun 2025 tentang TNI itu ada dua tugas yang harus dilaksanakan, yaitu tugas operasi militer untuk perang, OMP, atau yang kedua yaitu tugas operasi militer selain perang. Nah, di dalamnya operasi militer selain perang ini yang mungkin tadi dari Mas tadi katakan bahwa banyak tugas-tugas yang dilaksanakan. Seperti contoh yang saat ini adanya pembangunan koperasi, kemudian adanya pembangunan jembatan, kemudian adanya ketahanan pangan. Ini semua untuk kepentingan masyarakat. Jadi dalam hal ini ya tugas TNI ya mengatasi kesulitan rakyat yang ada di wilayah. Intinya membantu program pemerintah, mensukseskan program pemerintah. Dalam hal ini ya menyelesaikan program pemerintah dari Bapak Presiden. Yang harus kita selesaikan. Tentunya kita harus berkolaborasi bersama dengan rakyat, bersinergi. Nah, di sinilah adanya kemanunggalan TNI dengan rakyat. Semangat gotong royong.
6: Baik. Makanya di TMMD begitu ya. Baiklah. Tapi tambahan-tambahan tugas tadi apakah kemudian tidak mengganggu tugas utama TNI, Pak Danrem?
7: Sebenarnya itu tidak mengganggu, tidak mengganggu karena memang itu bagian dari tugas kita juga. Karena di samping tugas latihan yang kita laksanakan ya, itu kita melaksanakan tugas-tugas membantu kesulitan masyarakat dalam hal bagaimana agar masyarakat itu sejahtera. Kalau masyarakat sejahtera kan tentunya wilayah itu aman.
6: Betul, betul. Jadi sebenarnya sangat membantu tugas dan fungsi dari TNI Angkatan Darat sebenarnya, betul. Ya. Baik, baik. Yang menarik adalah program-program TNI Angkatan Darat ini sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat umum, Pak. Saya lihat seperti pembangunan jembatan, lalu penyediaan air bersih, bahkan juga menyasar stunting, kemudian juga bedah rumah, lalu karya bakti dan lain-lain. Ya. Apa sebenarnya manfaat yang ingin diperoleh dari program-program ini, Pak Danrem?
7: Jadi contohnya begini, ya. Yang saat ini program unggulan Bapak Kasat, ya, tentang menunggal dengan air.
6: Oke.
7: Kita bisa rasakan kalau di suatu wilayah itu kekurangan air, bagaimana rasanya masyarakat?
6: Iya. Pasti menderita dong.
7: Pasti menderita.
6: Iya.
7: Karena istilahnya itu air itu sumber apa tuh?
6: Kehidupan.
7: Sumber kehidupan.
6: Iya.
7: Berarti kehidupan akan sengsara.
6: Betul.
7: Apabila tidak air. Sehingga pimpinan TNI Angkatan Darat dalam hal ini Bapak Kasat mendata semua wilayah yang kekurangan air, dalam hal ini unsur pelaksana yang ada di lapangan mulai dari Babinsa, dan Ramil, mendata daerah-daerah wilayah yang kekurangan air, sehingga didukung anggarannya dari Angkatan Darat.
6: Nah, jadi ini sebenarnya adalah menjawab ya persoalan-persoalan di lapangan sebenarnya, ya, Pak Danrem, ya. Oke. Jadi ini sebenarnya yang saya sampaikan. Jadi memang ada tim ya yang mengidentifikasi wilayah-wilayah yang butuh bantuan, jembatannya rusak, ada rumah yang roboh, atau kemudian bahkan ada anak yang stunting gitu ya.
7: Iya. Yang saat ini mungkin kalau lihat dari data kan di beberapa daerah yang sebelum-sebelumnya itu stuntingnya tinggi. Dengan adanya pendampingan, adanya keterlibatan kita, stuntingnya menurun. Jadi juga adanya yang program pemerintah yang saat ini tentang MBG itu kan salah satu contoh untuk menangani tentang stunting. Karena di situ sudah diatur ada ahli gizinya, diatur menunya sedemikian rupa. Kemudian di sisi lain, program yang kita laksanakan saat ini adalah masalah jembatan. Kita bisa lihat sendiri wilayah-wilayah yang jembatannya yang mungkin tidak nyambung antara desa yang satu ke desa yang lain, butuh waktu untuk menempuh suatu tujuan, untuk sampai ke suatu tujuan. Dengan adanya jembatan itu yang pertama, waktunya cepat kita tempuh. Yang kedua untuk keselamatan. Bayangkan kalau anak sekolah yang menyeberangin jembatan hanya tali, nah bisa dirasakan bagaimana,
6: betul.
7: Dengan segi keamanannya.
6: Dan TNI hadir di situ, ya.
7: TNI harus hadir di situ.
6: Baik, luar biasa, Tapi yang menjadi persoalan, Pak, ini dananya ini semua berasal dari mana sebenarnya?
7: Iya, dan dananya ya dari kalau kita yang ada di wilayah di khususnya Korem, kemudian ya dananya dari
6: personal mereka.
7: Kita hanya melaksanakan di lapangan.
6: Baik. Gitu. Apakah kemudian masyarakat juga dilibatkan? Artinya ada kolaborasi tidak sekedar TNI Angkatan Darat yang membantu, tapi juga masyarakat yang ingin membantu menyumbang apa yang mereka miliki juga boleh seperti itu.
7: Tentu dong. Justru itu yang kita harapkan. Bagaimana masyarakat itu kembali menenangkan sikap gotong royong.
6: Betul.
7: Yang sikap menjadi gotong royong kan untuk persatuan dan kesatuan.
6: Betul.
7: Kalau kita bersatu, ya pasti akan semua akan tantangan apapun yang kita hadapi pasti akan teratasi.
6: Betul. Saya sangat memahami filosofi itu. Bahkan kalau sebuah lidi disatukan jadi sapu itu akan mudah gitu ya kita gunakan.
7: Semangat persatuan dan kesatuan.
6: Dan itu yang menjadi bentuk utama TNI Angkatan Darat ya, Pak Danrem ya.
7: Ya, selama ini juga dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, ya, pembangunan jembatan, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang RTLH, pasti kita libatkan masyarakat. Dan kita libatkan koordinasi dengan pemerintah daerah.
6: Setempat ya.
7: Termasuk juga TNI, TNI apa, Polri.
6: Polri juga.
7: Ya, kita libatkan. Mahasiswa kita libatkan.
6: Jadi ini sebenarnya bukan egosentrisnya TNI Angkatan Darat ya, tapi sebuah kolaborasi sebenarnya begitu.
7: Iya. Jadi bukan kita dalam hal ini mengambil tugas rekan-rekan atau yang dari pemerintah tidak. Tujuan semata-mata untuk mensukseskan program pemerintah. Dalam hal ini kita membantu kesulitan masyarakat atau kesulitan rakyat.
6: Oke. Tapi di lapangan sendiri Pak, bagaimana kemudian respon, antusiasme, animo aparat di bawah? Kalau seorang Danrem kan pasti kalau menyuruh semuanya itu pasti akan siap gitu ya. Tapi mereka sendiri melakukannya dengan penuh cinta sesuai dengan komitmen TNI kah? Atau seperti apa Bapak melihatnya?
7: Maksudnya gimana? Masyarakatnya apa TNI-nya?
6: TNI-nya.
7: Jadi itu kan namanya apa ya, pemimpin. Pemimpin kan tuh mempunyai suatu seni masing-masing. Bagaimana mempengaruhi bawahnya sehingga bawahan itu melaksanakan perintah dengan tulus dan ikhlas.
6: Penuh sukacita begitu ya.
7: Dengan tidak merasa
6: karena terbebani.
7: Jadi dengan adanya kepemimpinan yang selama ini, maupun juga yang sebelumnya, saya masih para anggota yang ada di lapangan itu semangat.
6: Masya Allah.
7: Bahkan sampai malam pergi pagi pulang malam.
6: Oke. Nah artinya gini Pak, Pak Danrem, tugas tambahan yang luar biasa ini begitu ya, apakah kemudian juga diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh aparat TNI di bawah Pak?
7: Tentu dong. Kita ya sebagai pimpinan itu, pimpinan dari TNI, kemudian TNI Angkatan Darat dalam hal ini mulai dari Panglima TNI, Bapak Kasat, Bapak Panglima tentu akan memperhatikan kesejahteraannya anggotanya. Itu yang kita utamakan juga, kesejahteraan.
6: Baik. Itulah kemudian mungkin karena itu kemudian Presiden akhirnya saya dengar-dengar kabar menaikkan tukin atau apa gitu ya TNI ya, dan juga
7: mudah-mudahan
6: belum berarti ya. Akan ada, segera ya.
7: Ada, ya mudah-mudahan.
6: Ada angin segar begitu ya.
7: Kita mendoakan.
6: Oke.
7: Dekat nantinya.
6: Harapannya begitu Pak, agar aparat TNI semakin semangat kan dalam bekerja melaksanakan tugas tambahannya tadi.
7: Ya harapannya semua kan mengharapkan seperti itu. Tapi kalau misalnya mungkin ya kita utamakan dulu. Kalau memang itu kita mendapatkan syukur. Kalau juga belum dapat ya kita sesuaikan.
6: Baiklah.
7: Apa yang kita dapatkan.
6: Baiklah. Saya tertarik Pak. Saya dapat data juga di sebuah wilayah, di wilayah Koremnya 141 di Kabupaten Takalar tepatnya, ada pembangunan sumur bor yang itu sampai kedalamannya 70 meter begitu ya. Masyarakat di sana awalnya kesulitan mendapatkan air, tapi TNI hadir di situ dan membuatkan bor. Mungkin bisa Bapak jelaskan ini seperti apa kisahnya?
7: Jadi begini, jadi ya memang ada, sebenarnya bukan hanya di Takalar saja. Ada beberapa tempat yang apalagi saat ini kan musim kemarau kan?
6: Betul.
7: Jadi masyarakat itu kesulitan air dan bahkan susah air. Dengan adanya kegiatan seperti itu, Mas Babinsa mendata adanya wilayah yang kekurangan air, sehingga dengan gerak cepat Dandim mengecek dan kita tindak lanjuti.
6: Luar biasa ya.
7: Ya, dengan adanya sumur bor yang ini ya, masyarakat akan bisa merasakan. Kalau masyarakat sejahtera kan kita juga bahagia.
6: Betul.
7: Seperti itu.
6: Betul. Dan itu ada kepuasan tersendiri ya Pak ya.
7: Kepuasan tersendiri.
6: Ketika melihat rakyat tersenyum dengan dengan aksi kita itu kayak puas begitu ya Pak.
7: Betul. Karena kita ini berasal dari rakyat dan untuk kembali juga ke rakyat nanti.
6: Iya. Luar biasa.
7: Ibunya TNI kan rakyat.
6: Oke.
7: Jadi kalau ibu kita senyum berarti kan kita anaknya sih sebagai bahagia juga kan gitu.
6: Baik, luar biasa. Gimana? Luar biasa, betul, saya sepakat itu Pak. Lalu masyarakat yang sudah terbantu dengan keberadaan program-program TNI Angkatan Darat Pak, seperti apa mereka merespon itu?
7: Dengan adanya program TNI Angkatan Darat yang dari Bapak Kasat, sebenarnya gini, program yang kita laksanakan juga itu adalah program unggulan dari Bapak Presiden. Seperti contoh yang jembatan. Dalam hal ini diberikan tanggung jawab kepada Bapak Kasat untuk memerintahkan kejajarannya untuk melaksanakan pendata dan pembangunan jembatan. Nah, kita yang ada di lapangan segera menindaklanjuti. Dengan adanya kegiatan program-program ini termasuk juga kegiatan manual air itu sudah lama juga kita laksanakan. Kemudian ada juga program koperasi Merah Putih yang saat ini sedang kita bangun. Itu antusias masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan itu sangat membantu.
6: Luar biasa ya.
7: Ya, masyarakat sangat antusias dan masyarakat akan merasakan apa yang kita kerjakan dan dampaknya nanti mungkin kalau saya bercerita nanti mungkin Mas nanti bisa cek langsung
6: baik,
7: di lapangan, tanya-tanya langsung, siap, hadir siap. Di mana tempat itu kita membangun jembatan, bangun koperasi, termasuk juga kegiatan TMMD. Mungkin lebih bagusnya lagi kalau mungkin
6: langsung ya,
7: langsung
6: ke objeknya. Baik, bisa diceritakan Pak Dandrem mengenai data jembatan atau sumur bor mungkin yang sudah bisa digunakan oleh masyarakat yang merupakan hasil kerja dari TNI Angkatan Darat di wilayah Korem 141.
7: Kalau jembatan ini, jembatan yang kita bangun ini kan ada sekitar 84 jembatan. Kemudian dengan rincian itu beton itu 50, 23 untuk jembatan gantung dan Aramco itu ada 11. Jadi jumlahnya 84. Jadi yang sudah 100% itu ada 26
6: titik. Jembatan. Oke. 26 jembatan. Wah, luar biasa ya. Artinya ini tidak ini dalam rentang waktu setahun terakhir ya, Pak ya?
7: Iya. Bahkan mungkin
6: kurang ya.
7: Kurang dari setahun.
6: Betul. Luar biasa.
7: Nanti akan lihat nanti tanggal 13 nanti akan diresmikan itu.
6: Oke.
7: Dari Bapak Kasat langsung.
6: Oke. Itu secara simbolis di semua wilayah ya?
7: Semua wilayah nanti.
6: Termasuk kalau di wilayah Korem 141, wilayah mana yang siap untuk menjadi pilot project percontohan, Pak?
7: Sebenarnya kalau mau dijadikan percontohan, ini semuanya jadi contoh. Karena kita buatnya nggak setengah-setengah. Kita maksimal.
6: Baiklah.
7: Tapi mungkin ada beberapa titik yang nanti akan di...
6: Di Bone ada, Pak Dandrem?
7: Di Bone ada. Kemudian di Maros. Kemudian nanti yang ini juga di Takalar.
6: Ada juga
7: di Wajo. Hampir semua kabupaten ada.
6: Baik. Yeah. Tadi kita sudah bahas mengenai sumur bor, kemudian jembatan yang juga menjadi salah satu karya nyata dari keberadaan TNI di wilayah kerja Korem 141-25. Lalu mengenai program TMMD, TNI Manunggal
7: Membangun
6: Desa, dan juga kerja bakti, kegiatan apa saja yang kemudian biasanya dilakukan dan pihak-pihak mana saja yang terlibat di dalamnya, Pak?
7: Jadi gini, kegiatan TMMD itu adalah kegiatan program yang rutin dilaksanakan. Seperti contoh yang saat ini nanti akan ditutup nanti tanggal 13, yaitu di Kabupaten Bone dan ada di Pinerang. Kegiatannya itu ada kegiatan fisik dan ada non-fisik. Kegiatan fisik itu yaitu membangun jalan, kemudian membangun jembatan, ada juga kegiatan RTLH, rumah
6: tidak layak huni
7: dibangun. Kemudian ada kegiatan non fisik, penyuluhan tentang narkoba,
6: wawasan kebangsaan,
7: dan
6: edukasi
7: terhadap masyarakat.
6: Oke.
7: Kemudian ada ini kegiatan mungkin Mas belum tahu. Jadi yang tadi pertanyaannya tadi, apakah dilibatkan masyarakat? Tentu dilibatkan karena kita kayak kemenunggalan TNI dengan rakyat. Bahkan TNI itu yang melaksanakan kegiatan TMMD itu tinggal di rumah masyarakat. Jadi uang makannya itu diberikan kepada masyarakat. Masyarakat itu yang masak. Nanti gabung makan sama masyarakat.
6: Wah, keren.
7: Jadi kita nggak menentukan lauknya harus saya, kita kasih ke masyarakat.
6: Mereka yang menentukan.
7: Mereka yang masak, berkreasi. Nah, disitulah kebersamaan. Gabung dengan masyarakat.
6: Wah, keren.
7: Makan sama masyarakat.
6: Oke. Jadi lebih humanis TNI sekarang ya. Dulu kan kita takut Pak sama ketemu sama TNI. Sangar dan tegap gitu. Sekarang justru membangun lebih dekat dengan masyarakat ya.
7: Jadi kalau yang tegar dan apa tadi itu?
6: Tegap
7: itu makanya sehat jasmani dan rohani.
6: Iya. Baiklah.
7: Gitu.
6: Tapi hati tetap tetap mencintai
7: itu,
6: masyarakat.
7: Itu kita masyarakat itu ya, kita berasal dari masyarakat dan kembali
6: ke masyarakat. Wah, luar biasa ini ya. Saya
7: nggak boleh, nggak ada tuh, nggak boleh kita nakut-nakuti masyarakat, menyakiti masyarakat, nggak boleh.
6: Ketika masyarakat punya persoalan, justru ini hadir memberikan solusi ya.
7: Justru kalau masyarakat ada kendala atau ada kesusahan. Ya kita susah di situ.
6: Oke.
7: Bukan kita lah malah nakut-nakutin.
6: Pak Dandrem, kalau kita lihat tentu tidak semua aparat di bawah Bapak itu punya komitmen yang sama. Kalau masih ada anggota-anggota Bapak yang nakal, yang tidak menjalankan tupoksinya dengan baik, mabuk-mabukan, mengganggu masyarakat, sanksi apa yang bisa diberikan?
7: Nah, ya selama ini ya, kalau anggota Korem 141 Terpul ini ya jarang lah, hampir tidak ada ya. Tapi ada juga mungkin 1-2 yang nakal-nakal. Iya. Tapi apabila ada yang melanggar, ya itu diberikan hukuman sesuai dengan hukumannya, kan sudah jelas ada aturan-aturannya.
6: Iya.
7: Ketentuannya. Bila melanggar ini hukumannya sekian. Jadi ya kita tidak boleh biarkan.
6: Oke. Artinya tidak ada melindungi tidak mereka ada. Yang nakal ya. Baik.
7: Nakal ya kita harus tindak.
6: Iya. Karena kan ini memberikan shock therapy juga ya, Bapak.
7: Sebenarnya
6: ya?
7: Bukan shock therapy, harus diberikan hukuman bagi yang bersalah.
6: Oke.
7: Itu wajib itu.
6: Baik.
7: Karena kita itu disiplin adalah napasku.
6: Mantap sekali. Baik. Termasuk yang terlibat kasus narkoba ya.
7: Wah, apalagi narkoba itu udah
6: judi online,
7: narkoba, tindakan-tindakan kriminal lainnya
6: itu
7: ya,
6: tidak ada ampun ya.
7: Tidak ada ampun.
6: Oh, baik. Ya. Dan komitmen ini sudah Bapak jalankan ya, nanti akan sama menjabat sebagai Dandrem ya.
7: Jadi yang sebelum-sebelumnya sudah dilaksanakan, saya tinggal melanjutkan.
6: Oke.
7: Dan itu memang udah harga mati seperti itu.
6: Luar biasa. Jadi kita sangat salut ya pendengarnya pemirsa. Ini perlu kita apresiasi dan ini bukti nyata bahwa TNI sekarang sudah menunjukkan ya integritasnya begitu.
7: Yeah.
6: Kalau jembatan kemudian membangun jalan, membantu masyarakat itu mungkin dari zaman dulu kita taunya ada namanya dulu
7: AMD.
6: Iya. Abdus Desa, betul Pak, zaman-zaman saya. Abdus Desa 90-an, 90-an itu memang terkenal gitu TNI dekat. Tapi yang saya salut Pak, ada di Kota Palopo, TNI melaksanakan kegiatan rehabilitasi panti
7: asuhan.
6: Yeah. Ini keren sekali. Apa yang melatar belakangnya sampai sebuah panti asuhan pun juga menjadi ranahnya TNI untuk dibantu gitu.
7: Sebenarnya gini, bukan ranahnya TNI. Ya itu saya sampaikan tadi. Apapun kesulitan masyarakat, jelaskan kalau mungkin kita lihat panti asuhan yang tidak layak dan itu memang petunjuk dari pimpinan agar mendata panti asuhan yang memang tidak layak agar kita bantu.
6: Oke.
7: Nah, seperti Palopo itu yang mungkin bisa dilihat ya, mungkin sudah ada di
6: media juga betul.
7: Itu yang jumlahnya sekian banyak, tempatnya tidak layak, sehingga dalam hal ini Bapak Pangdam memerintahkan ke Danrem untuk segera ditindaklanjuti. Dan itu sudah selesai.
6: Wow,
7: nah, kalau saya bercerita bagaimana hasilnya, habis.
6: Langsung ke sana gitu ya. Saya kayaknya perlu ke perlu. Tapi ini kan wilayah Bapak luas sekali ya. Ada berapa kabupaten, Pak? Jadi, ada berapa kodim?
7: Wilayah Korem 141 itu ada 18 kodim.
6: 18 kodim.
7: Membawahi 22 kabupaten, 1 kota madya. Sulawesi Selatan kan ini ada 24 ya.
6: Oke, betul.
7: 21 kabupaten, kemudian 3 kota madya. Nah, kalau Makassar kan nggak termasuk.
6: Oke.
7: Jadi yang tidak termasuk di Sulawesi Selatan ini adalah kota Makassar saja.
6: Oh.
7: Semua itu adalah wilayah Korem 141.
6: Jadi sangat strategis peran Bapak sebenarnya ya?
7: Betul.
6: Jadi luar biasa ya.
7: Jadi dengan wilayah yang luas, menghadapi tantangan tugas yang sangat dinamis.
6: Betul.
7: Ya, kita harus
6: hadapi.
7: Betul.
6: Iya. Harus fight gitu ya,
7: harus
6: Pak.
7: Harus fight.
6: Gitu. Betul. Tapi ada laporan enggak sih Pak Dandrem tantangan-tantangan apa yang dihadapi oleh bawahan Anda di bawah gitu di lapangan?
7: Selama ini laporan-laporan dari para Dandim ya memang ada kadang riak-riak sedikit di lapangan, tapi Dandim masih bisa ngatasi.
6: Oke.
7: Jadi ya semua tugas-tugas yang ada di wilayah kita semua kita hadapi. Intinya bagaimana kita menghadapi dengan humanis. Saya yakin masyarakat itu akan membantu kita juga.
6: Betul. Jadi tentu atau pernah nggak sih Pak ada gesekan dengan masyarakat justru ketika jembatannya mau dibangun tapi justru mereka menolak dengan pertimbangan tertentu atau ada bantuan tapi mereka menolak, pernahkah menemukan kasus seperti itu?
7: Selama ini tidak.
6: Oh, okay.
7: Masalah justru masyarakat itu
6: yang meminta.
7: Yang meminta. Bahkan ada yang menghubungi saya, Pak, ini ada jembatan saya, Pak, itu udah bagus, Pak, waduh luar biasa. Bisa nggak di daerah kami juga dibantu? Oke. Nanti kita datakan gitu dan segera tindak lanjut.
6: Oke.
7: Banyak.
6: Tapi artinya kan tidak semua jembatan kan artinya. Kalau semua jembatan menjadi ranahnya TNI, pemerintah daerahnya kemana kan, atau pemerintah provinsinya kemana, itu kan juga mungkin betul. Jangan sampai tumpang tindih gitu maksud saya.
7: Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Kita selalu bersinergi, berkoordinasi. Kita melaksanakan suatu kegiatan tidak semata-mata, tidak sewenang-wenang langsung kita membangun. Tentu kita koordinasi, mulai dari tingkat RT, RW, kepala desa, masyarakat pun. Bagaimana ini? Nah, nanti koordinasi dengan camat, baru proses pembangunan. Nanti kita libatkan masyarakat di situ sama-sama. Ini semangat gotong royong.
6: Lagi-lagi ya, semangat gotong royong yang
7: kita kedepankan. Kita mendorong pemerintah dan masyarakat untuk kita sama-sama bersinergi. Intinya kita mempunyai visi dan misi yang sama. Walaupun beda tugas dan tanggung jawab, tapi visi dan misi sama untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
6: Masya Allah, baiklah, mantap sekali. Baik, nah yang juga menjadi poin penting dari pemerintahan Prabowo Subianto adalah swasembada pangan, Bapak Dandrem. Lalu di wilayah kerja Korem 1420 sendiri, seperti apa konkretnya yang bisa dilakukan untuk kemudian peran TNI Angkatan Darat itu betul-betul terasa di sektor ketahanan pangan?
7: Baik. Jadi saat ini ya sebenarnya program ini sudah lama juga. Ya, apalagi Bapak Presiden kita Bapak Prabowo Subianto tentang masalah ketahanan pangan. Dan memang ini ya kita sangat antusias bersama dengan masyarakat dan kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian. Ya, Babinsa kita selalu ikut di lapangan sebagai pendamping. Tapi bukan kita mengambil alih tugasnya, tidak. Kita bersama-sama berkolaborasi untuk melaksanakan pendampingan kepada petani, kan gitu. Nah, kita sama-sama lah di lapangan, bukan kita sendiri.
6: Dan perlu diingat juga bahwa wilayah kerja Bapak itu swasembada pangan, Sulsel itu penghasil beras. Baru dan bone gitu.
7: Baru, bone, kemudian sirup juga termasuk maros.
6: Dengan kondisi wilayah yang luas ya 18 kodim. Apakah Bapak akan bisa siap gitu untuk berkeliling dari satu tempat ke tempat lain memantau seperti apa progres kerja dari bawahan Bapak begitu?
7: Ya harus kita siap dong. Pemimpin kan harus di lapangan, bukan kita duduk di kantor.
6: Di black meja begitu ya. Bukan zamannya lagi ya Pak ya.
7: Bukan zamannya lagi. Kita harus turun, kalau perlu turun sampai ke apa kerjanya Babinsa di lapangan, ke koramil-koramil. Kita cek keluhan masyarakat, termasuk juga prajurit. Kita perhatikan apa kendalanya prajurit. Jadi kalau kita turun ke lapangan, lihat kendala prajurit, jadi kita bisa bisa mengetahui sejauh mana kendala prajurit yang ada di lapangan. Dari kendala itu ya kita bisa
6: carikan solusi kan.
7: Baik solusi untuk menangani kesulitan masyarakat maupun prajurit
6: personil
7: sendiri.
6: Ya betul. Internal kan juga harus diperhatikan, harus. Kan karena leading sektornya kan mereka kan. Baik.
7: Itu yang penting.
6: Yang juga menarik adalah Bapak masih sangat muda begitu untuk sekelas Dandrem begitu. Jadi insya Allah akan semangat penuh energi untuk kemudian bisa berkeliling ya. Memantau 18 wilayah itu.
7: Kita harus semangat, harus seperti saya ya. Walaupun saya keliling tetap kita mengutamakan juga untuk pembinaan fisik, jaga kesehatan. Karena itu yang utama. Itu harus tetap.
6: Yang saya salut Pak itu prajurit-prajurit TNI itu memang punya bakat itu jika bikin jembatan itu mereka belajar dari mana sih jadi bisa nyedot semen atau bangun ini gitu memang ada pelatihannya gitu ya.
7: Jadi gini Mas, yang nggak bisa kita kerjakan hanya dua.
6: Apa itu Pak?
7: Ngecat langit dan ngurus air.
6: Selebihnya diupayakan begitu ya. Selebihnya diupayakan.
7: Wah, hebat. Bukan diupayakan, harus kita bisa kerjakan. dalam hal yang positif.
6: Oh, okay.
7: Nah, ini dalam hal yang positif yang membantu

0: Pendengarnya pemirsa, kembali lagi bersama saya Imran Bate di bincang khusus bersama Bapak Danrem 1401 Todopuli, Bapak Robinson. Kita sudah banyak mendapatkan pencerahan dari beliau terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan oleh TNI saat ini, dan memang luar biasa. Capaian-capaiannya memang nyata gitu, dan ini yang perlu kita apresiasi. Pak Danrem, satu juga yang menarik bahwa rehabilitasi RTLH,
1: yeah,
0: ini juga satu poin yang perlu saya apresiasi, karena di luar sana masih banyak masyarakat kita yang kediamannya memang jauh dari layak, Pak. Yeah. Dan alhamdulillah saya juga melihat bukan cuma TNI yang hadir di situ, ada beberapa organisasi yang juga melakukan bedah rumah, Basnas misalnya, lalu kemudian juga kepolisian, dan ternyata juga TNI melakukan hal yang sama. Lalu bagaimana kemudian Bapak melihat ini? Apakah ini juga memang tepat dilakukan oleh TNI? Apakah ini mendesak kah? Atau biarlah ini menjadi ranahnya kelompok lain?
1: Begini, jadi kita kan ada beberapa wilayah ya. Mm-hmm. Sulawesi Selatan ini kita bersinergi dengan pemerintah kota maupun kabupaten untuk melaksanakan kegiatan RTLH. Mm-hmm. RTLH kan namanya rumah tidak layak huni. Berarti namanya rumah tidak layak huni kan berarti harus kita bantu.
0: Yeah.
1: Dalam hal ini ya, kita harus turun langsung untuk membantu masyarakat, mm-hmm, dengan bekerja sama, mm-hmm, melibatkan masyarakat, yeah, untuk sama-sama memperbaiki, mm-hmm, sehingga dengan kita memperbaiki rumah yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni, mm-hmm, itu kan sangat hal yang positif yang kita rasakan.
0: Betul.
1: Masyarakat kan bisa merasakan.
0: Betul. Dan itu juga bisa menjadi hal primer ya Pak ya, setelah air tadi, rumah juga menjadi hal yang penting ya. Dan itu kemudian dilakukan oleh TNI, dan TNI hadir di situ membantu.
1: Bisa, mungkin Mas bayangkan kalau misalnya rumah tidak layak nih, musim hujan.
0: Iya.
1: Betul. Bagaimana kalau misalnya atapnya bocor, rintingnya ini.
0: Betul. Nah, anak-anak nggak bisa belajar.
1: Nggak bisa belajar. Hmm. Bahkan juga penyakit mudah muncul, menular.
0: Iya. Kan, betul. Dan nah, Bapak melihat itu, kemudian TNI hadir untuk bisa membantu.

0: Lalu mengenai stunting, Pak. Kalau stunting sendiri seperti apa program-program dilakukan oleh Korem 141 Todopuli, Pak?
1: Jadi gini, program stunting ini memang ya sudah lama kita lakukan, ya. Program stunting ini kita sudah melakukan, ya. Kita melaksanakan pendampingan, pendataan di mana wilayah yang stuntingnya tinggi, ya. Sehingga dengan kita mendata, kita berkoordinasi dengan dinas kesehatan dalam hal ini khusus untuk gizi buruk, ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, bagaimana untuk kita bisa meningkat apa angka stunting yang tinggi ini bisa menurun. Nah, dengan kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini kerjasama dengan dan dinas kesehatan dengan pemerintah, dan apalagi sekarang ada kegiatan MBG sekarang kan itu sangat membantu untuk menurun angka stunting. Jadi program MBG ini harus kita dukung.
0: Oke.
1: Ya, masyarakat pun harus menyadari bahwa MBG itu sangat
0: penting,
1: program,
0: ya,
1: pemerintah yang sangat penting, harus dukung.
0: Baiklah. Nah, kalau rencana ke depan seperti apa, Pak? Artinya program itu kan dinamis, ya. Kita tidak pernah tahu, mungkin saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah jembatan, kemudian TMMD, kerja bakti,
1: air,
0: rehabilitasi panti segala macam. Kalau ke depan, apakah memang sudah ada rancangan program-program yang kemudian lebih mampu menyasar masyarakat di bawah agar lebih terasa keberadaan TNI di hati mereka?
1: Ya, programnya kan berkelanjutan, bukan hanya sampai di sini saja. Karena memang program yang dilaksanakan ini dari programnya Bapak Presiden, ya memang sangat luar biasa dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang pelosok-pelosok, yang selama ini mungkin tidak pernah merasakan bagaimana makan yang makanan yang bergizi. Dengan adanya program pemerintah sangat luar biasa. Apalagi nanti ada program yang sekarang kan koperasi. Koperasi Merah Putih. Nanti akan dampaknya sangat luar biasa. Masyarakat akan merasakan. Termasuk jembatan yang saya sampaikan tadi, yang kalau mau berangkat ke sekolah harus mutar jauh, perbedaan mungkin 1 jam. Dengan adanya jembatan kan jaraknya ini
0: memangkas jarak,
1: termasuk juga akan perekonomian akan lancar.
0: Betul.
1: Masyarakat itu kan merasakan di daerah.
0: Baik. Karena kalau kemudian masyarakat sudah merasakan bahwa rumahnya sudah layak, lalu ada air di situ, kemudian anaknya dikasih MBG, ada koperasi Merah Putih untuk memenuhi kebutuhan mereka, saya pikir akan ujung-ujungnya akan sejahtera, begitu, ya.
1: Jadi dengan adanya program pemerintah saat ini yang memang benar-benar menyentuh masyarakat, ya, masyarakat bawah, itu sangat luar biasa dirasakan.
0: Baik.
1: Saya cek langsung ke lapangan bagaimana masyarakat merasakan tentang program-program pemerintah ini. Untuk itu pesan saya, kita harus dukung. Masyarakat harus dukung program-program pemerintah ini. Kita berkolaborasi, bersinergi, sama-sama kita mensukseskan.
0: Artinya jika ada kekurangan di sana sini, ayo dong kita carikan solusi, gitu, ya. Kita ramu strategi yang bagus, begitu, ya, agar program ini berkelanjutan, gitu, ya. Pak Danten, menarik sekali perbincangannya. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, Bapak. Terakhir, closing statement, apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat, ke pendengar, juga ke pemirsa kita, agar mereka betul-betul paham dan tahu ini loh yang selama ini kami lakukan, dan semua ini kami lakukan sebagai bukti cinta kami terhadap rakyat.
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, khususnya saya sebagai Komandan Korem 141 Todopuli yang memiliki wilayah yang cukup luas, di khususnya wilayah selatan kecuali Kota Makassar. Saya himbau kepada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama membangun, mendukung program pemerintah ini yang sangat luar biasa menyentuh ke masyarakat, ya. Dengan kita bersinergi bersama-sama, kita menunggal bersama-sama, tentunya tantangan apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun yang dihadapi oleh masyarakat, pasti akan bisa teratasi.
0: Baik, baik. Luar biasa, luar biasa. Pokoknya adalah sama-sama Ki.
1: Sama-sama Ki. Ewako.
0: Ewako. Todopuli, Ewako. Baiklah, terima kasih sekali lagi Bapak, sehat selalu. Selamat bertugas di Korem 141. Semoga juga Bone mendapat perhatian Pak ya. Setidaknya at least, karena kan Bapak kantornya di Bone begitu. Yeah. Jadi Bone juga kalau ada jembatan ya, kalau yang lainnya satu, Bone harus dua Pak.
1: Jadi TNI itu cuma enggak membeda-bedakan.
0: Oh, gitu enggak boleh ya. Enggak boleh ya, baiklah. Yeah. Baiklah. Gitu. Baik. Pemirsa dan juga pendengar, demikianlah pembahasan kita hari ini. Program unggulan TNI Angkatan Darat mengingatkan kita satu hal, bahwa TNI bukan hanya pengawal negara, tapi juga sahabat rakyat di sawah, di desa, di sungai, di perbatasan. Mereka hadir bukan untuk dipuja, tapi untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Terima kasih kepada Bapak Robinson, Bapak Danrem yang luar biasa bisa memaparkan apa yang telah dilakukan oleh Korem 141 Todopuli, dan juga kita apresiasi kepada pendengar yang sudah mendengarkan kita dan pemirsa yang sudah menonton. Semoga kita bisa bersua kembali di dialog berikutnya. Saya Imran Bate pamit. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Todopuli,
1: Ewako.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bone pagi ini.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champion. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhir grad atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Roblev melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahly sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Mikoriza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua, sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik, bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ardiana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucao, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucao pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Kalau progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, saya bersama seluruh keluarga besar KBRI Yaoundé di Kamerun ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 disertai doa dan harapan agar Indonesia semakin kuat, semakin berjaya, makmur dan sejahtera sejalan dengan tema perayaan pada tahun ini yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Salam hormat dari Afrika.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
4: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang. Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hari ini hadir untuk Anda para pendengar RRI Pro3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual lainnya. Semua kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dari siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang kita persiapkan ya untuk dibahas. Rekan kami di Ruang Gatekeeper, Ade Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ade.
3: Ya baik, terima kasih Zaini. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan bahas terkait gerak cepat berbagai pihak dalam membantu korban gempa Nusa Tenggara Timur. Gempa yang melanda sejumlah wilayah di NTT berdampak pada masyarakat dan menimbulkan kerusakan di sejumlah lokasi. Berbagai pihak bergerak cepat melakukan evakuasi, memberikan bantuan, serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Bagaimana perkembangan penanganan korban gempa di NTT? Apa saja langkah cepat yang dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kebutuhan masyarakat terdampak? Informasinya akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Berkaitan dengan topik sebelumnya, selanjutnya kami akan membahas terkait dengan Kemendikdasmen yang mengirim 50 tenda

0: Terkait Youthcam 2026, KPK mengajar dari kelas ke aksi nyata, pelajar berintegritas bergerak untuk lingkungan. Bagaimana Youthcam 2026 mendorong pelajar menerapkan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa aksi nyata yang dilakukan pelajar untuk membangun lingkungan yang berintegritas? Pembahasannya akan kami hadirkan bersama Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Medio Venda. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda terkait kabar bursa dan rupiah hari ini dengan perkembangan terbaru pasar saham serta berbagai sentimen yang mempengaruhi pergerakan indeks dan aktivitas perdagangan. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui website rri.co.id atau aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan, maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian Zaini.
1: Seperti biasa kami hadirkan kembali video potensi daerah untuk Anda ya. Kita awali dengan bermodalkan Rp350.000. Pria 45 tahun asal Kabupaten Bantul merintis bisnis kerajinan kotak perhiasan dan kotak rias. Informasi selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
2: Harus dengan modal besar seperti yang dilakukan Slamet Riyadi, pemilik Kria Handicraft, Karangkulon Wekirsari Imogiri Bantul. Berbekal Rp350.000, kini mampu membawa 6 pekerjanya menopang ekonomi keluarga.
3: Disinilah Slamet Riyadi yang sebelumnya seorang buruh perajin kotak berlapis kulit di kawasan Kota Gede Kota Yogyakarta, kini menjalankan bisnis Kria Handicraft. Berbekal pengalaman yang dimiliki, pria 45 tahun ini mulai mandiri sejak tahun 2014. Membawa modal yang terbilang minim, hanya Rp350.000, ia merintis dengan memproduksi 8 produk pertama secara manual. Dari sebuah rumah produksi sederhana, lembaran karton tebal dan kulit sintetis diubah menjadi sebuah kotak rias dan kotak perhiasan yang bernilai jual tinggi. Riyadi mengungkapkan produk-produk yang dijual beragam, dibanderol mulai dari harga Rp65.000 hingga Rp300.000 untuk setiap satu produknya.
4: Setiap tahun pasti beda cara menjualnya. Terus untuk bahan nggak ada masalah, untuk permodalan juga saya rasa untuk saat ini nggak ada masalah asal penjualannya bagus. Biasanya ditawari dari beberapa ya permodalan, jadi cuma upgrade diri, pengembangan diri saja. Sama itu sih, apa itu, selalu riset tentang yang dibutuhkan pasar saat ini.
3: Riyadi mengatakan pandemi COVID-19 menjadi pengalaman berharga dalam bisnisnya karena reseller lokal Jogja hingga Jawa Tengah yang semula menjadi tumpuan utama harus berhenti karena sepinya pembeli. Saat pesanan fisik mulai menurun tajam, Riyadi akhirnya memilih untuk lebih mendalami pemasaran digital.
4: Pandemi corona itu semua aduan kan sepi, artinya kita memang dari reseller-reseller untuk suplai-suplai area lokal itu memang sepi, dan akhirnya kita memberanikan diri lagi, kita bangun lagi tokonya, kita di Shopee optimasi toko jujur ataupun iklan, tapi dengan kita mengupgrade diri kita untuk ikut kelas di beberapa kelas di yang tentang terkait untuk jualan di platform.
3: Kini Kria Handicraft mampu memproduksi sekitar 400 hingga 500 produk setiap pekan. Pengirimannya pun mencapai ratusan paket setiap minggu ke berbagai daerah di Indonesia. Riyadi pun tidak menutup peluang dari para pekerjanya yang ingin berkembang dengan mencoba membangun bisnis secara mandiri. 6 warga sekitar menjadi bagian dari tim Kria Handicraft dan beberapa mantan pekerja yang telah berkembang kini menjadi mitra bisnisnya.
4: Dari yang supplier saya kan ada 3 orang yang di luar. Jadi sama juga dibantu juga. Sebab mereka dulu percaya tempat saya, terus udah ini udah sesuai kualitasnya, udah sama kuantitinya per minggu juga mencukupi, akhirnya saya lepas tapi tetap sebagai mitra saya.
3: Inovasi terus dilakukan dan ke depan

0: salah satunya menyiapkan kotak penyimpanan logam mulia yang dilengkapi dengan tempat cincin dan kalung.
1: Dari modal Rp350.000, Slamet Triadi membuktikan bahwa usaha besar bisa tumbuh dari rumah sederhana, bukan hanya merapikan perhiasan dan peralatan rias. Geria Handicraft juga ikut menata masa depan ekonomi warga di sekitarnya. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Cimol Bojot AA, salah satu jenis kuliner di Kota Bandung yang saat ini digandrungi masyarakat dan menjamur di sudut-sudut Kota Bandung. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Bilal Wibisono.
3: Dengar, makanan berbahan aci menjadi salah satu ciri khas makanan yang tersedia di Kota Bandung. Dan tadi sore saya telah melihat langsung bagaimana ramainya dan juga banyaknya gerai dari salah satu makanan berbahan dasar aci, yaitu Cimol Bojot AA di Kota Bandung, yang belakangan ini tengah viral diburu oleh warga Kota Bandung maupun juga wisatawan. Seperti apa keseruannya, simak terus dalam.
4: Bahan dasar aci menjadi salah satu ciri khas dari Kota Bandung. Makanan tipe tersebut biasanya selalu diserang dan digandrungi oleh warga Kota Bandung, bahkan wisatawan asal luar kota. Makanan aci yang tengah viral belakangan ini di Kota Bandung yaitu adalah Cimol Bojot A. Makanan yang berbentuk bulat tersebut dijajakan di pinggir jalan menggunakan gerobak berwarna merah. Gerobaknya sendiri tersebar di banyak titik di Kota Bandung, jumlahnya bahkan mencapai puluhan. Tanya di Kota Bandung, ternyata Cimol Bojot AA ini sendiri juga sudah menyebar ke daerah Jabodetabek seperti daerah Jakarta, Bekasi maupun juga Tangerang. Salah satu pedagang Cimol Bojot AA di depan Taman Makam Pahlawan Kota Bandung siap mengatakan ia bisa menjual 80 hingga 100 bungkus Cimol Bojot AA setiap harinya.
3: Siap. Udah berapa lama nih jaga Cimol Bojot di sini di Pahlawan?
5: Untuk di Pahlawan saya mobil
3: biasanya di mana aja?
5: Biasanya daerah Ciputra, Prama Baksar sama Gasmin.
3: Nah, kalau di sini ya, biasanya ini sehari paling banyak bisa laku berapa sih? Kan ini biasanya ramai terus nih.
5: Laku untuk itu kita ngambilnya per order.
3: Per order.
5: Biasanya 100 sampai 80.
3: 100 sampai 80. Ya. 80 bungkus berarti ya. 80 bungkus. Nah, kemudian kalau Cimol Bojot ini kan emang di mana-mana ya, ini kira-kira ada berapa gerai sih, tahu enggak?
5: Kurang tahu kalau itu.
3: Kurang tahu, ya. Tapi puluhan mah nyampe ya kayaknya ya.
5: Nyampe.
3: Karena tiap belokan ada sekarang.
5: Siap.
3: Apa sih yang paling best sellernya biasanya?
5: Best sellernya kita dari Moza, Bojot Mix Moza. Itu udah best seller di sini.
3: Bojot Mix Moza ya. Jadi yang Bojotnya sama yang isi Moza gitu ya.
5: Isi Moza.
3: Oke, siap.
4: Cimol ini sendiri dijual dengan harga yang beragam, mulai dari Rp6.000 hingga Rp20.000. Rasanya juga bervariasi, ditambah varian isiannya ada moza, keju maupun juga ayam hingga sapi. Dari Kota Bandung, Bilal Wibisono, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya, di mana potensi lahan lebak dalam memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah juga seperti apa? Berikut laporan selengkapnya, Jalia Winardi.
6: Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong peningkatan produksi beras daerah. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengatakan keberadaan rice milling unit RMU Lebak Niaga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurut Hasbi, permintaan beras produksi Lebak Niaga saat ini cukup tinggi, namun kapasitas produksi masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Lebak.
7: Kuncinya ada pada modal kerja. Saya rasa sekarang permintaan beras kepada RMU Lebak Niaga itu sudah sangat tinggi, tapi kemampuan kita mensuplai itu hanya ada pada tingkat di daerah. Kita belum terpenuhi semua. Artinya kita penuhi dulu kebutuhan domestik, termasuk dari perusahaan-perusahaan sektor swasta yang ada di Kabupaten Lebak. Saya yakin, artinya kalau kita memiliki produk unggulan yang bisa diadu dengan produk-produk daerah lain, kita akan mendapat keuntungan dalam perspektif pendapatan asli daerah.
6: Saat ini Lebak Niaga juga memenuhi permintaan dari sejumlah perusahaan swasta di wilayah Kabupaten Lebak. Habib optimis peningkatan produksi dan kualitas beras akan membuat Lebak Niaga mampu bersaing dengan produksi dari daerah lain serta meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sementara itu, Direktur Perseroda Lebak Niaga Ilham Akbar mengatakan pihaknya akan memperkuat kerjasama dengan petani untuk meningkatkan produksi gabah kering pungut atau GKP.
8: Nah, ke depannya kami juga sedang menjajaki kerjasama berbentuk kemitraan, Pak, atau kontrak farming. Sekarang itu yang lagi diproses itu ada kurang lebih 150 hektar sedang penjajakan itu untuk menjadi binaan kami di hulunya ya. Jadi kami akan membina petani di hulu langsung gitu. Itu kami akan support dari bibitnya, pupuknya atau budidayanya gitu.
6: Kerjasama tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi RMU Lebak Niaga sekaligus memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani lokal. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
9: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Penanganan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar. Di tengah kondisi pengungsian, pemerintah bersama berbagai unsur masyarakat juga memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis anak-anak. Dalam memulihkan psikologi anak-anak di NTT, pemerintah melakukan kegiatan trauma healing dan perpustakaan keliling. Kegiatan tersebut dilaksanakan di posko pengungsian Gor Samador, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
2: Baik, kita akan coba update kembali ya perkembangan terkini penyaluran bantuan di berbagai daerah terdampak bencana di NTT, di mana pasca gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026, distribusi bantuan dilaporkan memang belum merata sepenuhnya. Meski akses ke beberapa titik utama mulai terbuka, sejumlah wilayah terisolir akibat longsor dan hambatan geografis masih menjadi fokus pengejaran distribusi logistik oleh pemerintah dan juga relawan. Hingga hari kelima pasca bencana 19 Agustus 2026, pemerintah pusat, TNI, Polri, BUMN, dan berbagai lembaga kemanusiaan terus mempercepat pengiriman logistik. Total akumulasi bantuan logistik yang dikirimkan dari pusat ke berbagai posko utama di Flores, NTT, kini telah mencapai 253 ton logistik. Nah, kita pantau bagaimana perkembangan di Kabupaten Manggarai Timur. Kami sudah bersama dengan Kepala Markas Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Manggarai Timur, Alfred Tumane. Pak Alfred, selamat siang, Pak.
3: Selamat siang, Pak.
2: Jadi kalau perkembangan penyaluran bantuan untuk korban gempa di sana bagaimana di Kabupaten Manggarai Timur?
3: Baik, berkaitan penyaluran bantuan dari kami dari Palang Merah, termasuk dengan teman-teman relawan mencoba membantu Pemda dalam hal ini membantu mendirikan posko logistik di wilayah sangat terdampak, yaitu di wilayah utara di Kecamatan Lambaleda Utara. Dan itu kami sudah dirikan di wilayah di depan kantor camat Lambaleda Utara. Kemudian untuk pendistribusian logistiknya itu dari BNPB sebanyak dari BPBD Kabupaten Manggarai Timur itu sebanyak 5 ton beras. Kemudian dalam pengamatan kami ketika membantu di wilayah utara itu bantuan dari Polri juga sudah masuk, sudah didistribusikan di wilayah utara. Kemudian berikut dari NGO-NGO juga sudah masuk, yeah. Termasuk dari partai-partai politik juga sudah masuk, Pak. Begitu.
2: Nah, kalau di Lambe Utara adakah sejumlah desa yang masih belum terjangkau bantuan, Pak Alfred, bagaimana perkembangannya?
3: Baik, untuk wilayah utara, kalau kemarin bantuan baru didistribusikan, kemungkinan hari ini sudah masuk. Kebetulan saya sudah kembali dari wilayah utara kemarin, Pak. Karena kami membantu, yeah. Selain pemberian sembako, kami juga dari Palang Merahnya juga membantu mendirikan rumah sakit lapangan untuk wilayah kecamatan di Lambaleda Utara. Kebetulan kebetulan puskesmas afirmasinya itu lumpuh total karena bangunan lantai duanya rubuh.
2: Ya.
3: Begitu. Ya, begitu, Pak.
2: Jadi kalau untuk bantuan logistik di Lambaleda Utara masih berlangsunglah pembagiannya, karena kan waktu itu informasinya sempat susah masuk ya, Pak, karena terisolir ya jalur daratnya begitu ya.
3: Ya, hari kedua ini karena reruntuhan longsor dari sepanjang jalan itu, kemudian untuk hari ketiganya sudah yeah. bisa dilalui. Kebetulan Pak Mendagri juga datang di tanggal 17 itu. Jadi untuk jalur distribusinya sudah sangat bisa. Begitu. Untuk wilayah-wilayah yang belum tersentuh itu, Pak, di wilayah-wilayah bagian utara.
2: Yeah.
3: Begitu. Karena akses jalan menuju desa-desa sebagian utara itu, utara dari pesisir pantai itu lumayan luar biasa. Kita membutuhkan mobil yang double gardan untuk sampai ke wilayah desa tersebut.
2: Yeah. Contohnya apa, Pak, wilayahnya, Pak? Mungkin bisa disebutkan namanya, Pak, nama wilayahnya.
3: Misalnya wilayah Golomunga Barat.
2: Yeah.
3: Begitu. Kemudian wilayah-wilayah wilayah binaan dari Puskesmas Beleng, karena kami juga konsen di bagian kesehatan. Jadi untuk Puskesmas Beleng di wilayah Lembah Utara itu masih sedikit tersentuh. karena puskesmas juga sudah hancur.
2: Ya. Jadi sekarang ini daerah-daerah utara yang memang belum tersentuh akan coba disentuh bantuan juga per hari ini begitu ya?
3: Iya, disentuh bantuan. Iya, betul. Karena konsentrasi dari Pemda, kemudian TNI, kemudian Polri dan Basarnas itu ke wilayah utara. Karena wilayah yang sangat terdampak itu wilayah utara, Pak.
2: Ya. Nah, Pak begitu. Alfred, ketika Pak Alfred ada di sana sempat terpantau kah bagaimana kondisi para korban di sana, Pak?
3: Baik. Dalam pantauan kami, kebetulan kami juga mengelilingi wilayah tersebut mulai sudah 2 hari kemarin sejak tanggal 17-18. Jadi 90% korban itu karena rumahnya rubuh, rusak berat. Kemudian semua warga, hampir semua wilayah, khususnya wilayah pantai utara itu mendirikan shelter mandiri, pengungsian mandiri, karena belum ada shelter terpadu yang didirikan oleh pemerintah atau orang atau pihak terkait seperti itu.
2: Ya, sementara kalau luka-luka yang dialami oleh para korban yang sempat Pak Alfred pantau, kemudian untuk evakuasinya ke rumah sakit mungkin yang lebih besar, bagaimana Pak upayanya, Pak?
3: Baik, untuk wilayah Kota Kombau, wilayah Lambaleda Utara dan Sambirampas, kebetulan itu wilayah utara, korban luka beratnya itu sebanyak 29 orang, itu wilayah Lambaleda Utara. Kemudian korban meninggal dunianya itu 11 orang. Kemudian wilayah Sambirampas yang meninggal itu 4 orang dan luka beratnya itu 25 orang. Begitu. Kemudian dalam pelaksanaan pelayanan kami, kebetulan kami dari Parang Merah, ada pelayanan ambulans. Yeah. Kemudian kami menuju wilayah. Jadi wilayah ambulans ini pertama kami gunakan, yang pertama untuk rujuk pasien dari rumah sakit lapangan yang ada di Lambaleda Utara, yaitu di Damer, begitu, yang posko dokter yang sangat viral itu, yang membutuhkan tenaga medis itu, dokter Melani. Kami bantu di situ. Kemudian pasien itu dibawa ke rumah sakit Borong dan rumah sakit Siloam yang ada di Labuan Bajo. Kemudian kemarin ada sekitar 6 orang pasien yang dibawa ke Labuan Bajo menggunakan helikopter Basarnas. Kebetulan ambulans PMI dan ambulans puskesmas terdekat membantu untuk evakuasi dari rumah sakit lapangan yang ada di Damer menuju ke helipad Basarnas. Seperti itu.
2: Tapi informasinya masih ada korban luka berat yang masih menunggu evakuasi ke rumah sakit lebih besar, begitu Pak Alfred?
3: Ya, sampai sekarang masih ada karena pasien, karena begini Pak, pasien yang patah tangan, patah kaki itu, hari pertama, hari kedua itu mereka belum mau menuju ke rumah sakit lapangan. Jadi setelah kakinya sudah mulai membusuk, kemudian dampak dari patah kaki itu sudah mulai terasa, baru mereka mau minta petugas untuk diarahkan untuk dirujuk menuju rumah sakit lapangan dan ke rumah sakit Borong atau rumah sakit Siloam yang ada di Labuan Bajo. Dan sekarang pasiennya itu masih berdatangan. Kemudian ada pasien pasca pasien traumatik pasca bencana karena gempa susulannya masih ada, begitu.
2: Nah, itu juga ditangani oleh tim psikologi yang ada, begitu Pak Alfred?
3: Ya, ditangani oleh tim dokter yang sudah berdatangan menuju rumah sakit lapangan yang ada di Dampek dan di Sambirampas.
2: Ya.
3: Kebetulan Pak, rumah sakit saya.
2: Oke, tadi kami sempat wawancara dengan salah satu dokter di Posko Damer ya Pak. Di sana kabarnya sudah mulai banyak anak-anak yang terkena diare, orang dewasa juga begitu ya. Nah, mereka membutuhkan obat-obatan untuk ispa, diare, dan juga lain sebagainya. Nah, itu bagaimana kondisi obat-obatan di sana sebenarnya Pak Alfred?
3: Ya, betul sekali. Sekarang mulai terdampak kepada anak-anak batuk dan diare. Kemudian dalam sepengetahuan kami itu ada dukungan kuat dari teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan. Sementara kami dari Palang Merah Indonesia juga mendapat bantuan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Salurannya untuk anak balita berupa susu dan pampers untuk anak-anak. Jadi di proses sekarang ini kami sedang mengepak barangnya dan akan dibawa menuju ke utara. Begitu.
2: Jadi total barang yang akan dibawa lagi oleh PMI apalagi Pak, droppingnya nanti rencananya, barangnya seperti apa?
3: dari PMI selain untuk emergensi awal ini berkaitan dengan pampers dan susu dan selimut kecil yang akan dibawa ke utara, nanti ada juga higien kit dari PMI pusat, kemudian terpal dari PMI pusat dan tenda dari PMI pusat, kemudian ada dari bantuan dari Otsuka Group Jepang yang disalurkan ke masyarakat Manggarai Timur melalui PMI. Kami sedang menanti pengirimannya melalui jalan tol laut begitu.
2: Ya, jadi targetnya mempercepat bantuan sampailah ke semua daerah terdampak bencana begitu ya,
3: Pak Robert,
2: ya.
3: Sampai ke semua daerah dampak bencana untuk semua wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Tapi prioritas sekarang kami adalah wilayah utara, yaitu Kecamatan Lamaleda Utara dan Sambirampas.
2: Ya. Nah, sementara ini Pak, kalau untuk masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan lewat PMI, jalurnya bagaimana, Pak Alfred?
3: Teman-teman yang bisa menyalurkan yang mau menyalurkan bantuan melalui PMI, khususnya PMI Kabupaten Manggarai Timur, bisa secara langsung, bisa juga melalui donasi, bisa juga melalui kontak nomor yang nanti akan kami sebarkan, bisa juga melalui nomor saya ini sebagai Kepala Markas PMI Kabupaten Manggarai Timur.
2: Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangannya, Pak Alfred. Terima kasih banyak Pak untuk informasinya.
3: Siap, terima kasih banyak.
2: Selamat siang Pak Alfred.
3: Ya, selamat siang.
2: Jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

bangsa Indonesia. Dengan jiwa yang berseri-seri, hari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai seni dapat menjadi medium untuk menghadirkan pesan perdamaian dan harapan bagi masa depan dunia. Berikut laporan selengkapnya Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai seni dapat menjadi medium untuk menghadirkan pesan perdamaian dan harapan bagi masa depan dunia. Hai juga mengatakan pesan tersebut semakin penting di tengah kondisi dunia yang makin berjolak, diwarnai ketegangan geopolitik hingga konflik bersenjata di berbagai kawasan. Berikut terangannya.
2: Kita bisa hadir di acara eksibisi pameran lukisan yang digagas oleh SBY Art Community. Ini sebuah pameran yang mengangkat tema Art for Peace and a Better Future dengan semangat collaboration. Artinya bagaimana Pak SBY yang saat ini memang berhalangan hadir karena masih berada di Amerika Serikat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Saya, Mas Ibas, Pak Edi Wan Prabowo sebagai koordinator dari SBY Art Community menghadirkan karya-karya seniman.
1: AI juga mengatakan bahwa situasi global berturut-turut memberikan dampak yang secara berdampak langsung kepada dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bangsa-bangsa yang ada di dunia termasuk Indonesia. AI juga menyebut SBY Art Community berupaya menghadirkan harapan bahwa perdamaian dunia dapat diwujudkan jika diperjuangkan secara bersama-sama. Selain perdamaian, karya seni yang ditampilkan juga membawa pesan kemanusiaan serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pertiga RRI, terus mendorong untuk Indonesia.
0: Koordinator Wilayah Nusantara 13 Jakarta bersama dengan Pusat Pengembangan Kompetensi Penyiaran Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menggelar kegiatan uji kompetensi wartawan radio Angkatan 54 yang berlangsung di Auditorium Yusuf Pronodipuro RRI Jakarta hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Auditorium M. Yusuf Pronodipuro RRI Jakarta. Koordinator Wilayah Nusantara 13 atau Korwil Nus 13 Jakarta bersama Pusat Pengembangan Kompetensi Penyiaran Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau Pusbangkom RRI menggelar kegiatan uji kompetensi wartawan radio Angkatan 54. Kegiatan ini dilangsungkan di Auditorium M. Yusuf Pronodipuro RRI Jakarta hari ini. Dan menurut Kepala Pusbangkom RRI, Ade Rosadi menjelaskan UKWR merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme para jurnalis. Bahkan ia juga menjelaskan bahwa UKWR bukan sekedar pengujian kompetensi dan persyaratan administratif. Lebih dari itu, UKWR merupakan upaya memastikan setiap wartawan RRI memiliki profesionalisme dan empati dalam menjalankan tugas jurnalistik dan mempunyai know-how. Dan tiga hal itu penting sebab pada akhirnya kualitas RRI ditentukan bukan seberapa cepat untuk menyampaikan berita, tapi seberapa besar publik percaya kepada pemberitaan RRI. Berikut pernyataan dari Kepala Pusbangkom RRI, Ade Rosadi.
4: LPPR RRI untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas profesional sebagai insan jurnalistik. Bagi kami, UKWR bukan sekedar proses pengujian kompetensi dan pemenuhan persyaratan administratif. Lebih dari itu, UKWR merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa setiap wartawan RRI memiliki profesionalisme, empati, dan know-how yang memadai dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Profesionalisme berarti bekerja berdasarkan kode etik, disiplin terhadap fakta, independen dan bertanggung jawab kepada publik. Empati berarti mampu memahami manusia dan persoalan yang kita ribut, bukan sekedar mengejar berita. Sementara know-how berarti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan teknis yang cukup untuk menghasilkan.
3: Dan Ade Rosari juga menjelaskan bahwa hasil UKWR akan menjadi bahan penting bagi Pusbangkom RRI dalam merancang pengembangan kompetensi jurnalistik RRI secara berkelanjutan. Dan ia juga berharap UKWR tidak berhenti pada sertifikat dan hasil penilaian, namun benar-benar tercermin dalam sikap kompetensi dan karya jurnalistik jurnalis RRI di lapangan. Sekedar diketahui, UKWR akan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 19 hingga 20 Agustus 2026 serta berlaku untuk 3 penjenjang dari mulai wartawan tingkat muda, media hingga utama. Sedangkan jumlah peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut sebanyak 71 orang peserta yang berasal dari Direktorat Program dan Produksi LPP RRI, RRI Padang, RRI Bukit Tinggi, Radio Mega Suara Bogor, dan juga Radio El Sinta. Kemudian RRI Jakarta, RRI Banten, Stasiun Siaran Luar Negeri atau LPP RRI, dan Pusat Pemberitaan LPP RRI yang tergabung dalam Korwilnus 12. Dari auditorium RRI Jakarta, tepatnya di M. Yusuf Rono Dipuro RRI Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan datang ke Indonesia untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri dengan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Dialog Strategis Komprehensif Republik Indonesia-Tiongkok akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026, sedangkan kunjungan Wang Yi akan dijadwalkan hingga 22 Agustus 2026. Pertemuan ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk saat kunjungan kerja Menlu ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 yang lalu. Dari dunia olahraga, Presiden World Boxing Council WBC Mauricio Sulaiman memuji perkembangan tinju profesional putri yang berkembang sangat pesat serta mampu bersaing dengan tinju profesional putra baik dari sisi prestasi maupun juga daya tarik bagi masyarakat. Ia menjelaskan saat ini terdapat beberapa petinju putri yang tidak hanya mampu meraih status pemenang sejati tetapi juga memperoleh penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan sejumlah petinju putra. Hal ini menunjukkan bahwa popularitas dan nilai seorang petinju tidak semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin. Menurutnya dunia tinju lebih menitikberatkan pada kemampuan individu, nilai pasar, popularitas, serta bagaimana seorang petinju mampu menampilkan performa terbaik di atas ring.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, atas nama seluruh keluarga besar TNI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, TNI senantiasa berdiri di garda terdepan, menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi, Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan.

0: 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, tumbuh dalam persatuan dan hidup dalam cita-cita besar bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat berarti memiliki keberanian menjaga setiap jengkal negeri, melindungi dari setiap ancaman, dan memastikan rasa aman hadir di tengah kehidupan. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang berdiri sebagai sebuah bangsa, tetapi tentang rakyat yang dapat menjalani kehidupannya dengan aman, tenang, dan penuh harapan. Dari daratan, lautan, udara, hingga ruang digital, pengabdian terus bergerak mengikuti zaman, menjaga Indonesia. Sebab negeri yang merdeka harus memberi ruang bagi keadilan, tempat hukum berdiri tegak, dan kebenaran tetap memiliki keberanian. Dan dari tanah yang kita jaga, tumbuh kemandirian dari setiap benih yang ditanam, hingga setiap hasil yang dipanen. Hadir ikhtiar bersama, agar kemerdekaan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Beda medan pengabdian, namun satu tujuan, untuk Indonesia yang aman, melangkah menuju masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Bandara di New York.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM mencatat sebanyak 3 gunung api aktif di Indonesia, yaitu Gunung Ibu, Gunung Lotobi Laki-Laki, dan Gunung Semeru, mengalami erupsi secara beruntun pada Selasa malam 18 Agustus 2026. BGNRI menginstruksikan seluruh SPPG di wilayah terdampak gempa bumi NTT untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan makanan dan pemenuhan gizi masyarakat tetap berjalan di tengah situasi bencana. Pemerintah bersama dengan seluruh pemangku kepentingan melalui pos pendukung logistik nasional PDB Gempa Bumi NTT Halim Perdana Kusuma memberangkatkan 165,97 ton bantuan logistik dan juga peralatan pengungsian ke Nusa Tenggara Timur. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id.
2: Kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
1: BMKG mengeluarkan peringatan dini suhu panas di Sulawesi Selatan dengan kategori waspada atau di kisaran 35 sampai dengan 40 derajat Celcius. Berikut informasinya Kiswanti Ruslia. Kiswanti.
3: Ya, baik pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan dini suhu panas per 20 hingga 22 Agustus 2026 dengan kategori waspada atau berada di angka 35 hingga 40 derajat Celcius. Di mana kami sudah mewawancarai perakirawan BMKG Makassar, Bagus Primohadi, yang mengatakan bahwa suhu panas yang terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan ini disebabkan karena adanya kombinasi dari kelembaban udara. Dikatakan juga bahwa sejumlah wilayah yang merasakan suhu udara lebih panas, diantaranya ada di Luwu Utara, Luwu Timur, Wajo, Sopeng, Bone, Sidrap, Pinrang, Nrekang, Makassar, Goa, Maros, dan Takalar. Olehnya itu pihak dari BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan imbauan di tengah kondisi cuaca saat ini agar masyarakat mengonsumsi air putih secara berkala, tentunya untuk terhindar dari dehidrasi. Kemudian juga mencari tempat berteduh khususnya di jam-jam siang, yaitu di jam 12 siang hingga jam 15 waktu Indonesia Tengah, kalau memang bekerja di luar ruangan, dan juga memperhatikan tanda-tanda adanya kenaikan detak jantung serta keringat berlebihan. Berikut pernyataannya.
4: Kemudian pertanyaan nomor 5, apakah suhu udara panas ini menjadi rekor terpanas di tertinggi di Sulsel? Untuk saat ini data mencatat kategorinya masih normal untuk Sulawesi Selatan, Kak. Ini dalam tanda kutip suhu termometer ya. Untuk suhu termometer maksimum di 3 hari terakhir, itu masih tercatat dalam kategori ambang normal 31 hingga 35 derajat Celcius. Namun, dapat pula kami sampaikan, tadi saya berikan penjelasannya terkait udara terasa panas, itu ada di 35 hingga 40. Jadi agak sedikit hati-hati, nanti saya sampaikan, saya mungkin sangat aware sekali untuk memberitakan ini. Ada perbedaan definisi sangat mencolok antara udara terasa panas dengan suhu panas hasil dari termometer. Jadi kalau saya sampaikan ke publik, kita masih dalam kondisi normal, suhu udara masih di kisaran 31 hingga 35, saya sampaikan sekali lagi. Namun udara terasa panas di masyarakat atau publik itu bisa mencapai 40 derajat Celcius, tertinggi di 39 di wilayah Sidrap, Wajo, dan Sopeng.
3: Ya, dan dapat kami sampaikan juga pendengar bahwa memang sebelumnya BMKG Sulawesi Selatan ini telah mengeluarkan peringatan dini suhu udara lebih panas dengan kategori waspada pada 18 hingga 20 Agustus 2026. Namun kembali diperpanjang hingga 22 Agustus 2026. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabupaten Bualemo, Gorontalo tahun ini mendapatkan tambahan 7 kampung nelayan merah putih. Berikut laporan selengkapnya Taufik Usman. Taufik.
5: Baik, yang ini dan juga pendengar. Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo mendapatkan tambahan 7 kampung nelayan merah putih KNNP pada tahun 2026 ini. Tambahan tersebut melengkapi program yang sebelumnya telah dianggarkan pada tahun 2025 dengan progres pembangunan saat ini mencapai 68%. Kepala Bidang Perikanan dan Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bualemo, Hardian Sarauf, kepada RRI hari ini mengatakan, pengembangan KNNP diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Menurutnya, sejumlah usaha dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam kawasan KNNP. Usaha yang paling berpotensi dan menjanjikan seperti pabrik es, perbaikan kapal dan alat tangkap, serta tambatan perahu. Usaha tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan nelayan, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
6: Kita ada di tambahan 7, biasa mendapatkan tanggungan apuji, yaitu di kawasan pantai RG Desa, Desa Olimbu, Desa Bibahari, Desa Bibahari, yang di Kecamatan Pabuyaman, ada satu desa, Desa Girisa, di Kecamatan Dulupi, satu desa itu, Desa Samopo, kemudian Kecamatan Lutumai itu, Desa Patuanya, dan terakhir ini, Kecamatan Manambu, Desa Wisata. Ini tahun 2015 sekarang sudah mulai pelaksanaan.
5: Menurutnya, fasilitas perbaikan kapal dan alat tangkap ini dapat membantu nelayan mengurangi biaya dan waktu ketika terjadi kerusakan. Khusus KNNP yang sementara dibangun di Tilamuta, pusat ibu kota Kabupaten Bualemo, pengelola KNNP juga mengusulkan pembangunan stasiun pengisian BBM bagi nelayan. Fasilitas tersebut dinilai dapat memudahkan nelayan memperoleh bahan bakar untuk melaut. Keberadaan fasilitas pendukung di kawasan kampung Nilai Merah Putih diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas nelayan, tapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo, Taufik Usman, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kekeringan yang melanda Tarakan selama hampir sebulan terakhir turut mengancam ketersediaan air baku Perumda Tirta Alam Tarakan. Muhammad Rajab Sah melaporkan selengkapnya. Rajab.
7: Baik pendengar, permasalahan kompleks kini dihadapi warga Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dampak minimnya curah hujan yang terjadi hampir sebulan terakhir. Selain meningkatnya potensi kebakaran lahan serta ancaman kesehatan dampak kabut asap yang ditimbulkan, dampaknya juga mengancam ketersediaan air baku yang diproduksi Perumda Tirta Alam Tarakan. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan, mengatakan saat ini pasokan air memang masih aman, namun jika dalam 15 hari ke depan tidak turun hujan, kondisi akan mulai rawan. Pasalnya debit air di dua embung utama, yakni embung Persemayan dan embung Rawasari, semakin menipis. Untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih, Perumda Tirta Alam Tarakan telah mengaktifkan dua pompa intake Indulung. Maksud kami dua pompa di intake Indulung dan Bengawan yang debit airnya masih banyak. Dan berikut keterangannya.
8: Ya. Untuk sementara kondisinya masih bisa bertahan sekitar 15 hari ke depan. Kalau 15 hari tidak hujan, ini memang agak rawan gitu.
7: Iya. Dan lebih lanjut, Iwan Setiawan menuturkan bahwa saat ini distribusi air ke pelanggan termasuk di wilayah dataran tinggi dan perbukitan masih berjalan normal dan belum ada sistem bergilir. Namun, apabila kemarau berlanjut hingga 15-20 hari ke depan, pihaknya terpaksa menerapkan skema pembagian air bergilir, terutama ke daerah yang tidak mengalir. Dengan kondisi saat ini, Iwan Setiawan berharap masyarakat bijak dalam menggunakan air dan menghindari pemborosan selama musim kemarau berlangsung. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajab Syah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana pemerintah Kota Palu menerapkan pembayaran parkir berbasis digital di area publik. Iksan Setiadi melaporkan selengkapnya. Iksan.
9: Baik, terima kasih rekan saya ini. Penerapan pembayaran parkir berbasis digital ataupun QR di kawasan ruang publik Kota Palu belum sepenuhnya diberlakukan di seluruh titik. Dinas Perhubungan Kota Palu menyebut saat ini sistem tersebut baru diterapkan pada sejumlah titik di sisi utara dan selatan kawasan Taman Fatulemo. Kasih lingkungan Dinas Perhubungan Kota Palu sekaligus Satgas Parkir Dinas Perhubungan Kota Palu, Yani Sofian mengatakan penerapan QR telah berjalan sejak Juni 2026. 9 petugas parkir disiapkan untuk melayani pembayaran dengan QR yang dibedakan berdasarkan jenis kendaraan roda 2 dan roda 4. Berikut kutipannya.
10: memang parkir di Batu Lemo itu sudah ada beberapa titik yang sudah ditetapkan untuk dilakukan parkir menggunakan bis. Itu titik bagian sebelah utara, bagian atas, kemudian sampai di batas tengah. Demikian juga untuk sebelah selatan, sama juga dari bagian atas sampai di bagian tengah. Dan itu kita sudah laksanakan sejak bulan Juni kemarin.
9: Namun penerapan sistem digital tersebut masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Dinas Perhubungan Palu mengaku masih ada masyarakat yang melakukan pembayaran secara tunai karena belum memiliki fasilitas mobile banking. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap petugas parkir agar penggunaan kris benar-benar dapat berjalan sesuai ketentuan. Masyarakat yang memiliki fasilitas pembayaran digital pun diarahkan untuk memilih pembayaran non-tunai.
10: Kalau seandainya pada saat dilakukan pembayaran, kemudian yang ditawarkan adalah cashless atau tunai, diminta ke masyarakat juga untuk meminta untuk membayar secara kris. Tapi ketika tidak mendapatkan hasil yang cukup memuaskan, agar supaya dilakukan laporan ke lapor wali kota, agar supaya kami bisa menerima informasi itu, kami akan menyaring dan kami akan melakukan evaluasi di lapangan.
9: Ya, menegaskan pengawasan akan terus dilakukan seiring dengan perluasan penerapan kris di kawasan Batu Lemo. Masyarakat juga diminta aktif melaporkan apabila menemukan pelayanan parkir yang tidak sesuai, termasuk ketika mengalami kendala dalam pembayaran kris. Angka tersebut dinilai penting untuk memastikan digitalisasi restribusi parkir tidak hanya memudahkan masyarakat, tapi juga memperkuat transparansi pengelolaan pendapatan daerah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iksan Siyadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pedagang Pasar Towo Tahuna berharap negara hadir dan memperhatikan pasokan bahan pangan di wilayah perbatasan. Alexander Dalengkade melaporkan selengkapnya. Alex.
11: Iya, baik. Pemirsa pendengar Pro 3, 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2006, bukan hanya sekedar angka yang dilaksanakan melalui upacara bendera. Bukan juga tentang upacara bendera yang dilaksanakan secara seremonial belaka, tetapi bagaimana negara hadir di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pernyataan ini dikemukakan Andika Gansa, pedagang Pasar Towo Tahuna, dalam rangka memeriahkan HUT ke-781 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, di usia 81 kemerdekaan Indonesia, negara hadir di wilayah perbatasan sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, amat terlebih kestabilan harga pangan.
12: Ya, ini tentang bukan juga sebuah upacara seremonial belaka, tapi bagaimana negara hadir di perbatasan tentunya dengan berbagai macam sektor yang saya pikir krusial di daerah perbatasan, ada di pendidikan, fasilitas kesehatan, kestabilan harga pangan, di mana tentunya berbeda antara daerah perbatasan dengan Jawa.
11: Hadiran negara ini melalui kapal tol laut sangat diperlukan di wilayah perbatasan untuk mengatur pasokan harga pangan sehingga sama dengan harga di Pulau Jawa. Alexander Lenggade dari Kabupaten Kepulauan Sangihe Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
14: Pak, pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
15: Warta Nusantara.
1: Kepala SMPN 1 Atambua menilai kehadiran program MBG membantu memenuhi kebutuhan gizi anak dengan kategori ekonomi menengah ke bawah, serta meningkatkan kehadiran anak di sekolah. Berikut laporan selengkapnya dilaporkan Kristiandi Mau. Kris.
16: Baik, saudara pendengar, kehadiran program makan bergizi gratis atau MBG di satuan pendidikan dinilai tidak hanya memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tapi juga membantu meringankan beban ekonomi orang tua. Kepala SMP 1 Atambua, Magdalena Aman, menilai program MBG memberikan dampak positif bagi keluarga, khususnya dalam mengurangi pengeluaran harian orang tua untuk menyediakan makanan bagi anak, serta penghematan uang jajan. Magdalena mengatakan dengan terlaksananya program ini, dinilai tepat sasaran karena latar belakang siswa di sebagiannya, sekolahnya berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Kini semua siswa dapat menikmati makanan bergizi gratis setiap hari di sekolah tanpa kekurangan. Ia menambahkan, melalui program ini orang tua tidak lagi sepenuhnya memikirkan biaya konsumsi anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah dan dapat mengalihkan pada kebutuhan lainnya. Selain membantu dari sisi ekonomi, program MBG juga memberikan manfaat ganda karena selain mendukung pemenuhan gizi anak, namun juga mampu meningkatkan semangat belajar anak serta meminimalisir absensi di sekolah.

0: bagi sekolahnya, karena 90% anaknya berada di wilayah sekolahnya itu dalam kategori ekonomi lemah. Dengan demikian, kehadiran MBG diharapkan tidak hanya menjadi upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi bentuk intervensi sosial yang memberikan manfaat nyata bagi keluarga, khususnya dalam membantu meringankan beban ekonomi orang tua. Dari Atambua, Kristiandi Mau, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, ratusan warga binaan lapas kelas 2B Nunukan mendapat revisi umum. Berikut laporan selengkapnya, Delita. Delita.
2: Baik Zeni, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Nunukan, Doni Setiawan, mengatakan sebanyak 967 remisi yang diberikan kepada warga binaan lapas kelas 2B Nunukan, dan sebanyak 13 orang langsung bebas. Pemberian remisi ini bervariasi seperti remisi 6 bulan sampai...
1: Delita. Halo Delita. Mohon maaf terputus sambungan telepon kami dengan Delita, nanti kita coba kontak kembali ya. Baik, kita beralih ke daerah lainnya di mana jumlah penerima bantuan sosial beras di Gunung Kidul meningkat signifikan. Pendataan penerima kini bertambah sebanyak 35.000 kepala keluarga. Ulfa Nurul Azizah melaporkan selengkapnya. Ulfa.
3: Ya baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, jumlah penerima bantuan sosial atau bansos beras di Gunung Kidul meningkat secara signifikan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Sosial P3A Gunung Kidul mencatat 162.274 keluarga penerima manfaat atau KPM mendapatkan bantuan beras dari cadangan pangan pemerintah pusat. Penyaluran bansos beras tersebut mulai dilakukan pada Selasa 18 Agustus 2026 dan ditargetkan selesai pada 18 September 2026. Jumlah penerima kali ini bertambah sekitar 35.000 keluarga dibandingkan penyaluran periode sebelumnya pada April 2026 lalu. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial P3A Gunung Kidul Suyono mengatakan bantuan tersebut berasal dari cadangan pangan pemerintah pusat yang disalurkan melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas dan juga Bulog. Penerima bansos beras bertambah 35.000 keluarga di mana sudah menjelaskan jumlah penerima bansos beras kali ini mencapai 162.274 KPM. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan penyaluran pada April lalu yang tercatat 127.442 KPM. Menurut Suyono, peningkatan jumlah penerima berkaitan dengan pembaruan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN per 1 Juli 2026. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penerima bansos beras diperuntukkan bagi keluarga yang masuk dalam desil 1 dan juga 4 hingga 4. Dengan adanya penambahan penerima tersebut, Dinas Sosial P3A Gunung Kidul terus berkoordinasi dengan Bulog yang bertugas menyalurkan bantuan. Pemantauan juga dilakukan untuk memastikan beras yang diterima keluarga penerima manfaat dalam kondisi layak konsumsi. Adapun penyaluran perdana bansos beras di Gunung Kidul dilakukan secara serentak di Kapanewon Karangmojo pada hari ini, Rabu 19 2026. Selanjutnya distribusi dilakukan berdasarkan jadwal yang telah disusun oleh masing-masing kecamatan. Lurah Bendungan Karangmojo Santoso membenarkan penyaluran bantuan beras telah dimulai di wilayahnya. Di Kelurahan Bendungan terdapat 417 keluarga penerima manfaat. Selain jumlah penerima yang meningkat, besaran bantuan yang diterima setiap keluarga juga telah ditentukan untuk periode 3 bulan. Masing-masing KPM memperoleh 10 kg beras setiap bulan. Bantuan tersebut diberikan untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Dengan demikian, setiap keluarga penerima manfaat memperoleh akumulasi bantuan sebanyak 30 kg beras. Demikian yang bisa saya laporkan dari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Ulfa Nurul Azizah, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, ratusan warga binaan lapas kelas 2B Nunukan mendapatkan remisi umum. Delita akan kembali melaporkan. Delita.
2: Baik Zeni, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Nunukan Doni Setiawan mengatakan sebanyak 967 remisi yang diberikan kepada warga binaan ke lapas kelas 2B Nunukan dan sebanyak 13 orang langsung bebas. Pemberian remisi ini bervariasi seperti remisi 6 bulan sampai 1 bulan itu sudah memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
4: Berharap warga binaan di sini bisa cepat bebas sehingga overkapasitas yang ada di lapas kelas 2B Nunukan bisa berkurang. Karena saat ini sudah dihuni 1.127 orang dengan kapasitas 450 orang.
2: Doni menjelaskan yang mendapatkan remisi 6 bulan adalah warga binaan yang sudah menjalani masa hukumannya kurang lebih 6 tahun baru mendapatkan remisi 6 bulan.

0: Selain itu, pemberian remisi tersebut menjadi salah satu bentuk penghargaan negara kepada warga binaan pemasyarakatan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif, menjaga kedisiplinan, serta mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana di Lapas Kelas 2B Nunukan. Di sisi lain, Lapas Kelas 2B Nunukan memberikan bantuan sosial kepada 13 orang warga binaan yang langsung bebas. Bantuan ini diberikan sebagai apresiasi dari negara untuk warga binaan yang saat ini bebas dengan harapan bantuan yang diberikan bermanfaat untuk keluarga pada saat keluarga menjemput dan berguna bagi lingkungan sekitar. Kemudian warga binaan yang bebas ini sebagian bekerja di bengkel kerja sehingga memiliki keterampilan dan keterampilan tersebut bisa diterapkan pada saat bebas nanti. Dari RRI Nunukan, Delita Pro 3 Jakarta terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lulusan SMP Negeri program khusus di Kota Solo secara intensif didorong untuk menembus berbagai sekolah asrama unggulan hingga meraih beasiswa ke luar negeri. Dania Rahma melaporkan selengkapnya. Dania.
2: Baik, mendengar Dinas Pendidikan Kota Surakarta menghadirkan sekolah khusus tingkat SMP yang bertujuan mempersiapkan siswanya agar dapat menembus sekolah Garuda atau sekolah unggulan lainnya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariatno, meluruskan konsep UAS ini merupakan tindak lanjut dari mandat wali kota yang secara tegas menepis istilah sekolah pra-Garuda. Penggunaan nama program khusus ini bertujuan agar publik tidak keliru beranggapan seluruh siswanya kelak diwajibkan untuk mendaftar ke satu sekolah unggulan saja. Dan Dwi menambahkan target penyerapan lulusan akan sangat disesuaikan dengan minat keunggulan individu setiap peserta didik. Mereka dipersiapkan untuk membidik peluang yang lebih prestisius, mulai dari program beasiswa tingkat Asia di Singapura hingga ke sekolah kejuruan asrama unggulan di Provinsi Jawa Tengah.
3: Bisa semuanya nanti anak ini diarahkan untuk menjadi sekolah Garuda. Ada yang ajar sekolah di Singapura, ada yang campur di Jawa Tengah, ada yang SMA lokal. Itu tergantung potensi anaknya masing-masing.
2: Baik, dan sebentar, guna mendukung target tersebut, lebih komprehensif dibandingkan sekolah reguler. Selain memadukan kurikulum sains terapan atau STEM, siswa juga digembleng dengan kemampuan bahasa Inggris serta simulasi asrama di rumah keluarga pengganti demi melatih kemandirian mental. Dari Surakarta, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan anggaran sebesar 14 miliar rupiah untuk memastikan Trans Banyumas tetap beroperasi. Damara Sakti melaporkan selengkapnya. Damara.
4: Ya, baik. Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas ini memastikan layanan Trans Banyumas tetap beroperasi meski dukungan anggaran dari pemerintah pusat berakhir. Dan Pemkab ini menyiapkan anggaran daerah untuk menjaga keberlanjutan transportasi publik tersebut hingga akhir 2026. Bupati Banyumas, Sadewo Trilastiono, mengatakan keberadaan Trans Banyumas menjadi bagian penting dari pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin layanan tersebut berhenti akibat persoalan anggaran. Ia telah meminta jajaran terkait menyiapkan sumber anggaran alternatif untuk membiayai operasional Trans Banyumas.
5: Trans Banyumas tidak akan berhenti di Banyumas. Meskipun APBN-nya tidak turun, saya sudah perintahkan kepada Sekda, kepada PKAD untuk mengambil-ngambil anggaran yang lainnya. Karena ini terkait dengan pelayanan kepada masyarakat khususnya satu. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah dipolemikan bahwa Trans Banyumas di hari ulang tahun perayaan yang ke-81 ini di Indonesia, saya pastikan bahwa Trans Banyumas itu tetap berjalan.
4: Dan menurut Sadewo, kebutuhan anggaran untuk mendukung operasional Trans Banyumas hingga akhir tahun ini mencapai sekitar 14 miliar rupiah. Dan Pemkab Banyumas akan melakukan penyesuaian dan efisiensi pada sejumlah pos belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya dengan mengurangi perjalanan dinas bagi aparatur sipil negara. Sementara itu, Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Muhammad Eka Nugra, menjelaskan pengelolaan Trans Banyumas telah beralih kepada pemerintah Kabupaten Banyumas sejak 21 April 2026. Dan untuk tahap pertama, anggaran operasional ini telah tersedia hingga 28 Agustus 2026. Setelah periode tersebut, pemerintah daerah perlu menyiapkan anggaran lanjutan untuk operasional hingga 31 Desember 2026. Eka sendiri mengatakan Dinas Perhubungan ini telah mengusulkan kebutuhan anggaran lanjutan sejak Juni 2026 dengan besaran sekitar 14,5 miliar hingga 15 miliar rupiah untuk membiayai operasional sampai akhir tahun. Sementara untuk Eka menegaskan bahwa pemerintah daerah ini telah menunjukkan komitmen untuk memastikan keberlanjutan layanan Trans Banyumas, dan pembahasan terkait dengan anggaran lanjutan akan dilakukan melalui tim anggaran pemerintah daerah. Demikian laporan dari Kabupaten Banyumas, Damar Sakti melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur mulai menguji ketahanan rantai pasok dan aktivitas ekonomi daerah. Kementerian Perdagangan mencatat 4 pasar mengalami kerusakan, dengan pasar Impres Bruteng di Kabupaten Manggarai mengalami kerusakan berat. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghentikan sementara aktivitas di lokasi tersebut demi keselamatan pedagang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Harga gabah di tingkat petani yang menembus di atas Rp6.500 per kilogram membuat Perum Bulog Cabang Sungai Penuh menghadapi tantangan dalam menyerap hasil panen petani. Asep Sanjaya melaporkan selengkapnya. Asep.
3: Iya, pendengar dapat saya laporkan, Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci menghadapi tantangan dalam menyerap gabah petani di Kabupaten Kerinci maupun di Kota Sungai Penuh. Kondisi tersebut terjadi karena harga gabah di tingkat petani mengalami kenaikan selama musim kemarau. Kepala Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafiza Siregar, mengatakan harga gabah di tingkat petani saat ini berada di atas harga pembelian pemerintah atau HPP, yakni di atas harga Rp6.500 per kilogram atau di atas harga inceran tertinggi. Kondisi ini membuat petani memiliki pilihan untuk menjual hasil panen mereka kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi. Fahmi menyebutkan, Perum Bulog tidak memaksa petani untuk menjual gabah mereka kepada Bulog. Menurutnya, Bulog tetap berupaya menyerap gabah petani sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku. Sementara itu, di tengah kenaikan harga gabah, Perum Bulog juga terus memantau perkembangan harga di lapangan. Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci berharap harga gabah tetap memberikan keuntungan bagi petani, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Sungai Penuh untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta BBZ Sri Mulyati belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara atau KUKAR Rita Widyasari. Berikut laporan selengkapnya Airul Umam. Umam.
4: Iya, baik Zainan dan pendengar, di mana memang juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa anggota DPRD DKI Jakarta yaitu BBZ Sri Mulyati belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Di mana memang aliran uang tersebut diterungkap saat BBZ sendiri pernah diperiksa penyidik KPK terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Dan Budi menegaskan memang dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional dirinya sebagai penyanyi, tetapi terkait dengan dugaan adanya aliran uang yang belum dijelaskan secara detail oleh pihak KPK. Demikian pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
5: Sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa.
4: Dan Budi sendiri mengatakan bahwa dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, di mana dalam pengembangan penyidikan KPK juga telah menjerat 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana ini juga dilaporkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Sulawesi Tengah melalui tim reaksi cepat atau TRC di 13 kabupaten kota meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Iketut Wiranata.
1: Berdasarkan hasil pemantauan BMKG di 20 wilayah zona musim, 69% wilayah di Sulawesi Tengah telah memasuki musim kemarau. Hal ini ditandai dengan minimnya curah hujan serta penurunan ketersediaan air secara signifikan. Prakirawan BMKG Mutiara Sis Al-Jupri Palu, Mudayu Ekaning Prastiwi kepada RRI mengatakan, analisis pantauan titik panas atau hotspot BMKG dalam 7 hari terakhir terdeteksi sebanyak 8 titik panas kategori tinggi dan 196 titik panas kategori sedang yang tersebar di sejumlah wilayah yakni Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, Poso, Morowali, dan Morowali Utara. Kondisi ini masuk dalam kategori sangat rawan dan berpotensi tinggi memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
2: Berdasarkan analisis pantauan titik panas atau hotspot BMKG dalam 7 hari terakhir hingga 18 Agustus 2026, terdeteksi sebanyak 8 titik panas kategori tinggi dan 196 titik panas kategori sedang yang tersebar di wilayah Sulawesi Tengah. Memperhatikan kondisi curah hujan yang minim dan tingginya jumlah titik panas, potensi karhutla diperkirakan masih cukup tinggi.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, As Budianto kepada RRI mengatakan, menyikapi besarnya potensi karhutla di wilayah Sulawesi Tengah di musim kemarau saat ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Kota serta menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta berupaya mencegah lingkungan dari bahaya kebakaran.
3: Kebakaran hutan ini agak sulit kita atasi kalau masyarakat tidak menjaga bersama. Karena kalau sudah terbakar, alat-alat pemadam kebakaran yang besar, volumenya, potensinya, itu agak susah masuk ke lahan-lahan, khususnya kebun atau dengan hutan. Sehingga betul-betul banyak menggunakan tenaga manual saja. Makanya memang kita harus lebih giat menghimbau kepada semua masyarakat agar bisa menjaga lingkungan kita dari potensi kebakaran.
1: Kalak BPBD Sulawesi Tengah juga mengharapkan kepada masyarakat ikut berperan aktif menjaga lingkungan serta melakukan upaya pencegahan, meningkatkan kepedulian guna meminimalisir risiko karhutla selama musim kemarau. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG tertekan ke zona merah hingga jeda siang perdagangan hari ini pada sesi pertama. Indeks harga saham gabungan berada di level 6.411. Indeks melemah 38,63 poin atau 0,60%. Berikut laporan selengkapnya Fathia Nurzalfa. Fathia.
5: Ya baik pendengar, indeks harga saham gabungan tertekan hingga jeda siang perdagangan hari ini. Pada sesi pertama, indeks berada di level 6.411,19, turun 38,63 poin atau 0,60% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sepanjang sesi pertama, IHSG dibuka di level 6.408,17. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di 6.490,91 dan terendah di 6.373,81. Nilai transaksi mencapai sekitar Rp7,34 triliun dengan volume perdagangan 21,43 miliar saham. Banyak 233 saham menguat, 361 saham lemah, dan 190 saham bergerak tidak berubah. Tim riset Pilarmas Investindo Sekuritas menilai melemahnya IHSG terjadi di tengah kembalinya memanas tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu kenaikan harga minyak serta ketidakpastian pasar global. Selain membayangnya sentimen global, pelaku pasar dalam negeri kini bersikap wait and see menantikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. pasar memproyeksikan Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,75% untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi domestik. Demikian laporan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fatih Purkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda warta berita siang ini untuk mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio, Sari Berita. Pemkab Maros masih menunggu kebijakan pemerintah Armenia pulangkan jenazah Valen Alexi Tamboto. BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan dini suhu udara panas. Pendengar, berikut Warta Berita selengkapnya. Pemkab Maros masih menunggu kebijakan pemerintah Armenia pulangkan jenazah Valen Alexi Tamboto. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Maros masih menunggu kebijakan pemerintah Armenia terkait proses pemulangan jenazah Valen Alexi Tamboto, warga Maros yang meninggal dunia di Yerevan, Armenia, 15 Juli 2026 lalu. Bupati Maros Andi Safrul Kaidesa mengatakan Pemkab Maros terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membantu proses pemulangan jenazah korban. Menurutnya, proses tersebut masih menunggu keputusan dan prosedur pemerintah Armenia termasuk penanganan jenazah dan proses hukum kasus kematian Valen. Bupati berharap seluruh proses segera diselesaikan agar jenazah Valen dapat dipulangkan ke Maros dan keluarga bisa memberikan penghormatan terakhir.
3: Kendalanya masih belum ada kepastian secara jelas dari pihak Armenia, terutama konsulat di sana ini karena mungkin karena persoalan komunikasi dan informasi kejelasan di sana, apakah memang bisa dipulangkan atau tidak. Ini yang persoalan, bukan persoalan pembiayaan untuk sementara, tetapi kita mau mendapatkan kejelasan dulu apakah bisa atau tidak.
2: Alex, 24 tahun, ditemukan meninggal dunia di kamar mes perusahaan tempatnya bekerja di Yerevan. Kasus tersebut kini ditangani aparat berwenang Armenia. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Kiev yang merangkap wilayah Armenia terus melakukan langkah diplomatik terkait penanganan kasus tersebut. 6 WNI sebelumnya diamankan otoritas Armenia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan dini peningkatan suhu udara panas per 20 hingga 22 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusria.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan dini suhu udara panas per 20 hingga 22 Agustus 2026 dengan kategori waspada atau berada di 35 hingga 40 derajat Celcius. Perkirawan BMKG Makassar, Bagus Primohadi mengatakan, suhu panas yang terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan disebabkan adanya kombinasi dari kelembaban udara. Dikatakan sejumlah wilayah yang merasakan suhu udara lebih panas diantaranya Luwu Utara, Luwu Timur, Wajo, Sopeng, Bone, Sidrap, Pinrang, Endrekang, Makassar, Goa, Maros, dan Takalar. Olehnya itu, di tengah kondisi cuaca saat ini, ia mengimbau agar masyarakat mengonsumsi air putih secara berkala agar terhindar dari dehidrasi, mencari tempat berteduh khususnya di jam 12 hingga jam 15 sore waktu Indonesia Tengah jika berada di luar ruangan, dan memperhatikan tanda-tanda adanya kenaikan detak jantung serta keringat berlebihan.
5: Kelembaban udara saat ini di wilayah Makassar cenderung, khususnya di Makassar atau wilayah pesisir barat, itu cenderung cukup tinggi sehingga mampu meningkatkan rasa terasa panas itu lebih besar dibandingkan yang tercatat di termometer. Kemudian di beberapa wilayah seperti di Pinrang, Parepare, Sidrap, dan Endrekang bagian selatan, itu ada penyempitan udara, khususnya kecepatan angin, salah satu parameter yang bisa memicu adanya proses terperangkapnya panas akibat kondisi udara itu mengalir dengan lambat. Sehingga kapasitas panas atau daya tangkap panas akibat adanya kelembaban udara atau kelembaban relatif cukup tinggi, kemudian suhu termometer yang tercatat dalam mungkin kisaran di 30 hingga 35 derajat Celcius itu terperangkap di wilayah tersebut, maka panas yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah tersebut menjadi lebih tinggi.
4: Sementara itu, warga Makassar, Fadli mengaku merasakan hawa panas sejak beberapa hari terakhir. Ia menyebut selalu menyiapkan minuman dingin dan dikonsumsi saat siang hari atau saat suhu panas mulai dirasakan.
6: Kalau yang perlu disiapkan tuh es batu sama harus pakai jaket supaya terhindar dari panas yang lain-lain ya di Makassar. Lain-lain itu panasnya kayak dua matahari begitu. Terus kalau keluar ki bawa juga tumbler. Cucuan itu tumbler isinya nutrisari dingin-dingin.
4: Sebelumnya BMKG Sulawesi Selatan telah mengeluarkan peringatan dini suhu udara panas dengan kategori waspada pada 18 hingga 20 Agustus 2026, lalu kembali diperpanjang hingga 22 Agustus 2026.
1: Kodam 14 Hasanuddin menggelar peduli korban gempa NTT. Berikut laporan Sarifuddin.
7: Kodam 14 Hasanuddin menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur NTT beberapa hari lalu. Bantuan Kodam 14 Hasanuddin untuk korban gempa NTT tersebut sebanyak 6 truk dilepas Pangdam 14 Hasanuddin Majen TNI Bangun Nawoko bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah 14 Hasanuddin Nyonya Reni Bangun Nawoko kemarin. Pangdam Majen TNI Bangun Nawoko menyatakan bantuan korban gempa NTT disalurkan merupakan wujud kepedulian prajurit dan keluarga besar Kodam 14 Hasanuddin bagi masyarakat NTT yang terdampak gempa berkekuatan 7,7 magnitudo. Pangdam Majen TNI Bangun Nawoko menyebut bantuan yang disalurkan sebanyak 2.212 paket bantuan diberangkatkan dalam 6 truk terdiri dari 1.810 dus mie instan, 189 dus biskuit, 50 dus susu kental manis, 100 dus pempes, 50 dus sanitary napkin, pembalut, 10 lembar terpal, serta 3 paket obat-obatan.
8: Melaksanakan acara pemberangkatan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini murni berasal dari para prajurit dan keluarga besar Kodam 14 Hasanuddin. Kita akan memberangkatkan 6 truk bantuan, itu terdiri dari 2.212 paket mie instan 1.810 dus, biskuit 189 dus, susu kental manis 50 dus, pempes 100 dus, pembalut 50 dus, terpal 10 lembar, dan obat-obatan 7 paket.
7: Pangdam Majen TNI Bangun Nawoko mengungkapkan bantuan yang dikirim ke NTT diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara dari Lanut Hasanuddin dan telah dikoordinasikan dengan Pangkodau 2 serta pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Majen TNI Bangun Nawoko menyatakan bantuan ke korban gempa sebagai wujud bentuk kecintaan, keprihatinan, simpati dan empati keluarga besar Kodam 14 Hasanuddin kepada sesama yang terdampak gempa NTT.
1: Operasional belum diresmikan, 26 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di kabupaten telah beroperasi secara mandiri. Berikut laporan Suryani Arifin.
9: 26 pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bone mulai beroperasi secara mandiri tanpa menunggu peresmian formal dari pemerintah pusat. Langkah cepat yang tersebar di beberapa wilayah seperti Barebo, Tanetera Tang Barat, Liboreng hingga Kajuara ini diambil demi memenuhi kebutuhan ekonomi warga yang mendesak khususnya dalam penyediaan sembako murah dan fasilitas simpan pinjam lokal. Secara total Bone menargetkan pembentukan KDKMP di 372 desa dan kelurahan pada 27 kecamatan, di mana sekitar 80 bangunan fisiknya kini telah berdiri. Inisiatif akar rumput dari 26 unit yang nekat beroperasi lebih awal ini mendapat apresiasi langsung dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Hamsa Sunusi. Menurutnya, keaktifan unit-unit ini menjadi bukti nyata perputaran ekonomi rakyat.
10: Kalau yang jalan belum ada deh, secara umum belum ada sih, tapi secara anunya ada yang berjasa. Dan dia artinya mulai sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Seperti sembakonya, kan gedungnya sudah selesai ini, 21 sekarang gedung yang 26 sekarang deh, ada pertambahan. Karena ini KDMP apa? Berebok. Libur, Tanetera Tambarat, juara. Mandiri mandiri ya, belum ada turun dari sembako. Sembako, simpan pinjam juga ada.
9: Bur, salah seorang warga lokal berharap hadirnya KDKMP mampu memangkas harga bahan pokok secara konsisten melalui skema subsidi yang nyata sesuai dengan program KDKMP.
10: Kalau yang jalan belum ada sih deh, secara umum belum ada sih, tapi secara anunya ada yang berjasa. Dan dia artinya mulai sendiri, tidak ada bantuan dari atas, seperti sembakonya. Kan gedungnya sudah selesai ini, 21 sekarang gedung yang 26 sekarang deh, ada pertambahan. Karena ini KDMP apa? Berebok. Libur dari Tirtam Barat, juara. Mandiri mandiri ya, belum ada turun dari sembako. Simpan pinjam juga ada.
9: Berputarnya roda ekonomi di 26 KDKMP ini membuktikan bahwa semangat gotong royong warga mampu bergerak lebih cepat demi mewujudkan kemandirian ekonomi desa.
1: Di Disnaker Makassar gelar Job Fair 2026 sediakan 1547 peluang kerja. Berikut laporan Edwin Masud.
11: Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Ketenagakerjaan Disnaker kembali menggelar Job Fair 2026 setelah terakhir dilaksanakan pada 2023. Kegiatan yang berlangsung di Pinisi Point Mall mulai 19 hingga 20 Agustus 2026 menghadirkan 50 perusahaan dengan total kebutuhan tenaga kerja mencapai 1547 orang. Pelaksana tugas Kepala Disnaker Kota Makassar Zainal Ibrahim mengatakan, bursa kerja tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus menekan angka pengangguran di Kota Makassar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Kota Makassar, tingkat pengangguran terbuka TPT pada 2025 tercatat sebesar 9,50%. Artinya sekitar 9 hingga 10 dari setiap 100 angkatan kerja di Kota Makassar belum memperoleh pekerjaan.
12: Ini dimaksudkan sebagai wadah mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, pemberi kerja secara langsung dengan tujuan menurunkan tingkat angka pengangguran kita. Kita kan sesuai data dari BPS Kota Makassar, data tingkat pengangguran terbuka di Kota Makassar tahun 2025 itu kan 9,60%. Ya. Artinya apa? Masih ada masyarakat kita dari 100 orang angkatan kerja, masih ada 9 sampai 10 orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah kota juga untuk melakukan fasilitasi sehingga masyarakat kita ini bisa mendapatkan kesempatan yang lebih luas, mendapatkan pekerjaan yang layak di sektor formal.
11: Disnaker berharap penyelenggaraan Job Fair 2026 dapat menjadi jembatan antara pencari kerja dan dunia usaha, sekaligus mendukung upaya penurunan tingkat pengangguran di Kota Makassar.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Tawuran di Pasar Senggol, polisi menangkap 5 orang. Berikut laporan Sarifuddin.
7: Polisi berhasil mengamankan 5 pemuda yang diduga terlibat penyerangan di kawasan Pasar Senggol di Jalan Nuri, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Penyerangan terjadi tersebut diduga dilakukan komplotan geng motor mengakibatkan satu unit sepeda motor milik anggota komplotan penyerang dibakar massa. Kapolsek Mariso Kompol Haris Sumarsono mengungkapkan pihaknya bersama anggotanya bekerja sama dengan tim Jatantras Polrestabes Makassar langsung mendatangi lokasi tawuran yang melibatkan sekelompok pengendara sepeda motor berhadapan dengan warga di belakang Pasar Senggol untuk membubarkan dua kubu yang bertikai. Setibanya di lokasi tawuran, personil kepolisian sudah mendapati sepeda motor yang terbakar massa. Kompol Haris Sumarsono mengatakan, penyerangan susulan dilakukan komplotan pengendara sepeda motor terjadi diduga karena adanya pembakaran sepeda motor temannya.
13: Kita paham kami datang, tapi pada datang sudah terjadi pembakaran motor. Itu pihak dari yang mendatangi Senggol itu, motornya dibakar satu. Setelah itu, kami gabungan dengan Intel Polres melaksanakan penyisiran penyelidikan, kami berhasil mengamankan 5 orang yang diduga kaitannya dengan menyerang dari pihak jalan. Itu kita amankan di depan, kita halau warga termasuk juga kita tangani TKP, apakah dia mau pakai motor, ternyata ada teman dari kelompok itu lewat belakang dan ribut lagi di belakang Senggol, makanya kita ke sana dan kita berhasil mengamankan 5 orang.
7: Selain pembakaran sepeda motor milik anggota geng motor, salah seorang mereka juga menjadi korban pengeroyokan massa di lokasi tawuran. Tidak hanya mengamankan 5 orang pelaku penyerangan di lokasi tawuran, juga beberapa anak panah diamankan polisi dibawa ke Polsek Mariso bersama 5 orang yang berhasil diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait penyerangan yang dilakukan.
1: Polres Bone meraih prestasi di bidang pelayanan publik menerima penghargaan pelayanan prima dengan nilai A dari Kapolri. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
14: Polres Bone Polda Sulawesi Selatan kembali meraih prestasi di bidang pelayanan publik, di mana Polres Bone menerima penghargaan pelayanan prima dengan nilai A dari Kapolri. Penghargaan tersebut diterima dalam rapat koordinasi perencanaan dan penganggaran Polda Sulsel tahun anggaran 2026 di Aula Mapaudang Polda Sulsel belum lama ini. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen dan kinerja Polres Bone dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, cepat, mudah, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dikatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh personil yang selama ini berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut Rayandra, penghargaan ini merupakan kebanggaan sekaligus tanggung jawab bagi Polres Bone. Lanjut Rayandra, nilai A dalam pelayanan prima menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh jajaran Polres Bone mendapat apresiasi, namun ini bukan menjadi alasan untuk berhenti berbenah. Selain Polres Bone, penghargaan dari Kapolri juga diberikan kepada Ro SDM Polda Sulsel, Polrestabes Makassar, Polresta Goa, Polres Wajo, Polres Senjai, dan Polres Bantaeng.
15: Penghargaan ini diterima dalam rapat koordinasi perencanaan dan penganggaran Polda Sulsel tahun anggaran 2026 di Aula Mapaudang Polda Sulsel. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen dan kinerja Polres Bone dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, cepat, mudah, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh personil yang selama ini berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
14: Ditambahkan, Polres Bone berkomitmen menjadikan penghargaan tersebut sebagai motivasi untuk menjadikan kualitas pelayanan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
16: Kementerian Agama Kabupaten Bone menggelar gerakan bersih masjid secara serentak. Kembali dilaporkan reporter Firdaus Ghaffar.
14: Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Bone telah melaksanakan gerakan bersih-bersih masjid secara serentak di 27 kecamatan di Kabupaten Bone baru-baru ini. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Bone Haji Ahmad Yani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi menyukseskan gerakan bersih-bersih masjid. Dikatakan, Gebermas menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian bersama terhadap kebersihan, kenyamanan, dan keindahan masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Menurut Haji Ahmad Yani, kegiatan Gemermas tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata. Lebih dari itu, gerakan tersebut diharapkan dapat menjadi kebiasaan bersama yang terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, Haji Ahmad Yani berharap Gemermas tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi kebiasaan bersama dalam menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keindahan masjid. Olehnya itu, seluruh pihak yang telah ikut menyukseskan aksi Gebermas ini, mari bersama jaga kebersihan, kenyamanan, dan kemuliaan rumah Allah.
17: Mari kita jadikan gerakan ini bukan hanya sekadar gerakan sesaat, tetapi merupakan bagian gerakan bersama yang terus hidup dan tumbuh menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap langkah, tenaga, dan keikhlasan yang kita berikan untuk membersihkan dan memakmurkan masjid bernilai ibadah di sisi Allah. Bersih masjidnya, nyaman ibadahnya, kuat kebersamaannya, dan berkah masyarakatnya.
14: Ditambahkan, mengajak seluruh masyarakat, pengurus masjid, serta berbagai pihak untuk bersama-sama menjaga lingkungan masjid agar tetap bersih dan nyaman, hingga menjadi tempat ibadah yang menyenangkan bagi seluruh jamaah.
16: Sejumlah pengurus daerah Pertina matangkan persiapan untuk menghadapi Porprov Sulsel 2026. Berikut laporan Zainal Abidin.
18: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat dihubungi Rabu pagi tadi mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
19: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, dua kali sehari. Dalam TC Mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas, itu sangat peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Prapor-Prof itu, dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Prapor-Prof Bonewajo nanti.
18: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Prapor-Prof Bonewajo.
20: Kami di tinju khusus pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk pertina, khususnya yang lolos itu di Prapor-Prof nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses pencerahan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet. Jadi berbagai kelas putra dan putri.
18: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Prapor Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
16: Mini soccer antar komisi-komisi di DPRD Makassar pererat kebersamaan. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
21: Semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dirayakan dengan kehangatan dan kebersamaan. Anggota DPRD Kota Makassar menggelar ajang olahraga mini soccer antar komisi di Sabta Mini Soccer Jalan AP Petarani Selasa 18 Agustus kemarin. Kegiatan ini untuk pertama kalinya digelar sebagai bagian dari peringatan HUT Kemerdekaan RI. Ajang ini diikuti 4 komisi, Komisi A, B, C, dan D. Pertandingan berlangsung meriah, bukan sekedar mencari kemenangan, melainkan merajut keakraban antar sesama anggota dewan. Wakil Ketua 1 DPRD Makassar Andi Suharmika memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, olahraga menjadi sarana tepat untuk mewujudkan makna kemerdekaan yang sesungguhnya, penguatan persatuan. Salah satu wujud dari kemerdekaan ini, DPRD Makassar melaksanakan kegiatan lomba antar sesama anggota DPRD. Antar komisi, targetnya adalah kebersamaan kekeluargaan dan tentunya pihaknya mencari keringat untuk kebersamaan.
22: Ini wujud daripada semangat kemerdekaan yang dimana pada prinsipnya target kita adalah kebersamaan, kekeluargaan, dan tentunya ya kita mencari keringat untuk bugaran tubuh. Ya tentunya untuk tahun-tahun berikutnya kita akan mengadakan lomba-lomba lagi untuk menjalin kekuatan kebersamaan dalam suasana seperti ini. Ya mungkin semoga tahun depan ada lomba-lomba dan kegiatan-kegiatan lain bersama Indonesia Soccer. Biar ada keterlibatan anggota DPR perempuan juga.
21: Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar Ismail menyampaikan kegiatan ini lahir dan inisiatif bersama untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjaga semangat kemerdekaan. Ia berharap tradisi ini dapat terus berjalan secara berkala.
23: Saya sebagai Ketua Koni Kota Makassar yang juga Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar bahwa sangat mengapresiasi kegiatan seperti apa yang DPRD lakukan hari ini. Ini merupakan ajang silaturahmi kita bersama anggota DPR, apalagi kantor kita sudah mulai tempati. Selama ini kita mungkin kurang bertemu dengan kantor lama, insya Allah di kantor baru ini menjadi ajang silaturahmi. Dengan adanya pertandingan-pertandingan turnamen seperti ini kan bisa menjadi ajang silaturahmi bagi kita semua.
21: Diketahui kegiatan ini juga memeriahkan oleh kehadiran para anggota perempuan DPRD Makassar dari lapangan yang penuh semangat. Tersampaikan pesan sederhana, kemerdekaan bukan hanya soal tanggal di kalender, melainkan tentang tetap bersatu dan bergerak bersama demi melayani masyarakat dengan semangat kekeluargaan yang semakin kuat.
16: Tim Komisi D juara mini soccer antar Komisi DPRD Makassar tahun 2026. Laporannya kembali bersama dengan Khairuddin Borahim.
21: Semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dirayakan dengan olahraga dan kebersamaan. Sekretariat DPRD Kota Makassar menggelar turnamen mini soccer antar komisi di Sabta Mini Soccer Jalan Api Petarani Selasa 18 Agustus 2026. Kegiatan ini untuk mempererat silaturahmi antar sesama anggota dewan. Turnamen diikuti 4 tim, komisi A, B, C, dan D. Wakil Ketua 1 DPRD Makassar Andi Suarmingkat turut hadir dalam bermain langsung di babak puncak. Komisi D berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan komisi B dengan skor 2-1. Saat ditemui di lapangan kemarin, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Ari Asari Ilham menyampaikan kegiatan ini lahir dari inisiatif bersama untuk mempererat tali persaudaraan sekaligus menjaga semangat kemerdekaan. Ia berharap kegiatan seperti ini minimal setiap 3 bulan sekali untuk menjaga kebugaran dan mempererat hubungan antar komisi. Komisi D juara itu menunjukkan kekompakan teman-teman bukan hanya dalam kinerja di DPRD, tetapi kompak dalam segala hal.
2: Jadi ini memang salah satu inisiasi dari teman-teman kesekwanan dan teman-teman DPR untuk bagaimana mempererat silaturahmi sekaligus menjaga semangat dari momen 17 Agustus bahwa teman-teman di DPR itu bagaimana menjalankan fungsi-fungsi sebagai DPR juga turut merayakan bagaimana untuk memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan di Republik Indonesia.
21: Kemenangan ini menjadi bukti bahwa kekompakan di luar jam kerja berdampak positif pada sinergi kerja dewan. Semangat kebersamaan ini diharapkan terus dijaga dan diterjemahkan ke dalam kinerja yang lebih baik demi masyarakat Makassar. Demikian Hairudin Burahim melaporkan.
16: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan juga App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
3: Kenapa sih?
2: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
3: Biarin sih, mau-maunya dia.
2: Awas aja ya.
3: Terus, mau diapain?
2: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
3: Itu bullying namanya.
2: Apa?
3: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
2: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
3: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
2: Oh,
3: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
4: Wow.
3: Heboh. Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
2: Udah, masuk kelas yuk.
3: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
2: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
5: Terus. Up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
6: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
5: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
6: Kak. Janganlah, Kak.
5: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandut, Dandut adalah kita. Apa kabar untuk Anda semuanya pendengar? Dimanapun saat ini Anda berada, semoga sehat selalu untuk Anda semuanya. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa di program Pro Dandut, Dandut adalah kita. Untuk edisi siar tepatnya di hari Rabu 19 Agustus 2026. Masih di bulan kemerdekaan pendengar, dengan berbagai keseruhan lomba tentunya. Dan mungkin saja saat ini Anda tengah mengikuti lomba 17-an. Bagaimana? Sudah dapat apa saja? Dapat kipas angin? Dapat apa nih kira-kira? Atau dapat harapan? Dan pendengar, ini sudah siapkan lagu untuk Anda semuanya. Ada lagu dari Lesti dengan Satu-satunya Permaisurimu. Ada Melly, Terlalu Mencintaimu. Nisa Fosia, Ayo Sayang Culik Aku Dong. Gak mau. Kemudian ada Owen, Sembuhkan Luka. Kemudian ada Alvan, Suka-suka. Rita Sugiarto, Sesal. Vita Alvia, Kecewa Dalam Setia. Ada Anita Kaif dengan Dipikir-pikir. Kemudian Hari Putra, Ku Rela Kau Pilih Dia. Putri Isnari, Menggapai Cinta. Jirayu dengan Tanda Bahaya Cinta. Itu dia lagu yang dapat Anda pilih, saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada. Dan kita sapa dulu penelpon pertama. Halo Pro Dandut.
1: Halo Dandut, adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurdin. Apa kabar?
1: Bonsel menyapa.
0: Oh, Bonsel, sorry, mohon maaf. Ternyata Pak Alwi ini.
1: Iya, ada Pak.
0: Aduh.
1: Makin semangatnya ini, Dek ini ya.
0: Harus itu.
1: Iya, betul.
0: Pak Alwi mau dengar lagu yang mana, Pak Alwi?
1: Lagunya Lesti.
0: Lesti. Satu-satunya Permaisurimu. Pak Alwi.
1: Ya?
0: Tidak pergi nonton 17-an?
1: Udah kemarin.
0: Oh, udah kemarin. Oh, acara di kampungnya kemarin.
1: Iya, kemarin ya.
0: Kemarin dulu. Pas 17-an.
1: Ya.
0: Oh, pas tanggal 17. Kemarin lomba apa aja?
1: Kalau saya enggak ada lomba-lomba, nonton aja.
0: Iya, nonton aja. Nonton lomba yang mana nih?
1: Banyak.
0: Banyak.
1: Lomba lari, anak-anak mencari tambang.
0: Biasanya kalau lomba 17-an itu Pak Alwi paling suka nonton pertandingan apa atau lomba apa?
1: Ya, tarik tambang.
0: Bola. Oh, tarik tambang.
1: Iya.
0: Oke, adu kekuatan ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini lagunya sudah ada, jadi kirim salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat Deva Ida di Wajo, semoga kelilingnya sepanjang selamat sore Rinda, semoga sehat selalu. Ada Jinovi, ada Goza, ada sahabat Kompi, Tri, Ulo, ada juga anggota sejati Pencer di Boni, Ketua Pak Nudis, ada Nanda di Limboto, dan semuanya aja pendengarnya radio dari Bone di program Perlanduk Danduk telah kita. Selamat sore semuanya, tanpa terkecuali. Today ini semoga sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Dan sukses segala-galanya deh ini ya.
0: Amin, amin ya robbal
1: alamin. Merdeka.
0: Merdeka. Makasih.
1: Oke, terima kasih kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu dia tadi penelpon pertama kita, ada Pak Alwi di Bonsel. Dan ini masih tunggu yang lainnya. Dangdut. Pro Dandut.
2: Dari kita.
0: Dengan siapa dan di mana? Dengan siapa dan di mana?
2: Sherly di MT Haryono.
0: Oke, Kak Sherly di MT Haryono. Mau dengar lagu yang mana, Kak Sherly?
2: Menggapai Cinta.
0: Menggapai Cinta untuk siapa nanti lagunya?
2: Untuk sahabat setia, semoga sehat semuanya.
0: Terlalu Cinta, oh iya. Ini ya, Menggapai Cinta atau Terlalu Cinta?
2: Menggapai Cinta.
0: Oke. Lanjut, untuk siapa lagunya?
2: Itu ada Irfan di Bune, termasuk ada Irfan.
0: Iya.
2: Ada juga Bang Maji di Bune, selamat sore Bang Maji.
0: Iya, satu lagi. Oke.
2: Semuanya mah, pendengarnya Pro Dandu.
0: Siap.
2: Itu ada ini, lanjut juga. Terima kasih.
0: Makasih.
2: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ini masih tunggu satu lagi penelpon di awal kebersamaan kita. Jadi nanti tiga lagu berturut-turut yang akan saya hadirkan. Halo Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita, Kak Eni.
0: Iya, dengan siapa?
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Dengan Jusman di Panyula.
0: Jusman di Panyula. Ih, berdekatan teleponnya sama Kak Sherly.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Oke, Jusman mau dengar lagu yang mana, Jusman?
1: Itu tadi, Terlalu Mencinta.
0: Terlalu Mencintaimu.
1: Iya, Terlalu Mencintaimu.
0: Oke, sepertinya lagu sore ini cinta-cinta ya.
1: Iya, cinta-cinta.
0: Ini Terlalu Mencintaimu. Kalau tadi sudah menggapai cintamu. Kemudian tadi ada Pak Alwi satu-satunya permaisurimu. Oke. Untuk siapa nanti lagunya?
1: Lagunya buat sahabat setia, selamat sore semuanya, teman-teman. Mudah-mudahan sehat semuanya bersama keluarga di rumah.
0: Oke.
1: Terus ada Kak Dimas di Pelaka, ada Pak Maji di Mico, ada Andre di Pelaka.
0: Oke.
1: Dan untuk semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Ada ke lu, Kepala.
0: Apa
1: lagunya
0: itu?
1: Lagunya spesial untuk yang tersayang. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur.
0: Okay.
1: Dan sukses selalu.
0: Siap.
1: Untuk Kak Eni, lanjut tugas Ki. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan rezeki kita. Dan sukses selalu untuk Kak Eni.
0: Baik.
1: Iya, terima kasih Kak Eni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saja kita dengarkan, ini dia, ada Lesti dengan Satu-Satunya Permaisurimu.

Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek

0: Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, Adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: lagi kita ditingkat. Sudah lakukan. Tinggal saja bawa saja di luar sana di belakang.
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

siap melarani Malaga di pekan pertama La Liga. Jonathan Christie dan Amri Nita melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Timnas bola basket putri jalani uji coba ke Korea Selatan.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid akan membuka perjalanan di La Liga musim 2026-2027 dengan menjamu Malaga pada Kamis dini hari nanti. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Son mejores o los otros son peores. Yo no entro ahí.
2: La Liga musim 2026-2027 resmi dimulai dengan laga antara Atletico Madrid dan Malaga di Stadion Riyad Air Metropolitano dini hari nanti. Pertandingan ini menjadi penanda kembalinya Malaga ke kasta tertinggi sepak bola Spanyol setelah absen selama 8 tahun. Skuad asuhan Diego Simeone mengincar kemenangan awal untuk bersaing di papan atas sejak dini. Mereka memperkuat tim dengan nama-nama baru seperti Alejandro Grimaldo dan Lee Kang In. Meskipun penyerang Alexander Sorloth harus absen karena cedera otot, pelatih Diego Simeone menegaskan timnya harus menyesuaikan laga ini dan memberikan respon baik.
1: Estos son mejores o los otros son peores. Yo no entro ahí.
3: Ya, kita harus pergi dan menyesuaikan laga ini dan memberikan respon baik. Banyak para pemain datang menjelang akhir pelatihan. Kita harus menyesuaikan apa yang harus menjadi lebih baik untuk mendapatkan performa terbaik dari tim.
1: Y para sacar el mejor partido del equipo que vamos a terminar teniendo.
2: Sementara Malaga datang sebagai tim promosi lewat jalur playoff Segunda Division musim lalu. Tantangan berat menanti mereka karena penyerang andalan Aaron Ochoa terkena hukuman kartu serta beberapa pemain pilar lain mengalami cedera. Pelatih Juan Francisco Funes tetap optimis dan antusiasme menghadapi laga ini.
4: Con muchísima ilusión, ¿no? Imagínate.
3: Kami menghadapinya dengan banyak antusias. Kami akan bermain di divisi pertama. Menurut saya ini luar biasa. Bukan hanya pertandingan ini, tetapi semua pertandingan yang akan terjadi, mereka akan datang dan saya bisa membayangkan itu.
4: Va a ser difícil que nos puedan hasta empatar. Yo creo que la situación de muchos de nosotros, de dónde venimos y
2: Atletico Madrid jauh lebih unggul saat bermain di kandang sendiri sebelum Malaga terdegradasi pada 2018. Los Rojiblancos menyapu bersih di Malaga terakhir dengan kemenangan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari persaingan menuju Liga Champions pendengar. Tinggal selangkah lagi untuk tim asal Belanda NEC Nijmegen untuk mencapai babak utama Liga Champions. Namun untuk mewujudkannya, mereka harus menaklukkan Bodo Glimt. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Welcome in Nijmegen, but I think you've been here since Friday.
2: Tinggal selangkah lagi untuk tim asal Belanda, NEC Nijmegen, untuk mencapai babak utama Liga Champions pertama mereka. Namun, untuk mewujudkannya, mereka harus menaklukkan Bodo Glimt, tim yang tampil memukau pada kompetisi musim lalu. Ini juga menjadi kali pertama NEC lolos ke kualifikasi Liga Champions, mencapai babak playoff setelah secara dramatis bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Olympiakos 2-1 di Goffert Stadion pekan lalu. Anak asuh Dick Schroeder akan berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri lagi setelah hanya kalah satu kali dari 8 pertandingan kandang terakhir mereka di semua kompetisi. Pada sesi wawancara pertandingan manajer klub Nijmegen, Dick Schroeder mengatakan bahwa timnya akan berusaha menampilkan yang terbaik meski menghadapi tim tangguh. Sungguh luar biasa, kami bisa berdiri dan mendapatkan pengalaman di sini. Besok kami akan mencoba untuk tampil terbaik dan terus melangkah. Namun kami juga mengetahui bahwa ini adalah tim tangguh yang akan kami hadapi. Sementara itu, pelatih Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa Nijmegen memiliki gaya permainan yang hampir serupa dengan timnya.
3: I see a team.
2: Saya melihat sebuah tim dengan energi positif dan gaya permainan menyerang. Mereka menyerang dengan banyak pemain dan berambisi untuk mencetak gol. Mereka memiliki pemain-pemain berkualitas, menerapkan pertahanan man-to-man, serta berani mengambil inisiatif untuk merebut kembali bola. Mereka sangat piawai dalam fase transisi saat merebut bola. Jadi, saya menyukai tim ini. Pertandingan ini akan menjadi tantangan berat bagi kami, namun kami juga selalu melihat adanya peluang. Laga antara NEC Nijmegen dengan Bodo Glimt ini akan berlangsung di Goffert Stadion, Belanda, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tenis pendengar, persaingan di Cincinnati Open 2026 semakin sengit. Arina Sabalenka dan Coco Gauff berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar. Selengkapnya dilaporkan Luna Elia.
4: Arina Sabalenka dan Coco Gauff berhasil melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026 pada Rabu waktu Indonesia. Sabalenka tampil dominan dengan mengalahkan Wang Xinyu 2 set langsung, 6-1 dan 6-3, hanya dalam waktu 54 menit. Petenis nomor 1 dunia itu tampil agresif, 4 kali mematahkan servis lawan dan tidak memberikan satupun break point sepanjang pertandingan. Usai laga, Sabalenka mengaku puas dengan penampilannya.
5: Saya berhasil menang 2 set langsung dalam waktu kurang dari 1 jam. Ini hasil yang luar biasa. Saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya bermain lepas dan langsung memukul bola tanpa terlalu banyak berpikir. Menurut saya, itulah kunci kemenangan malam ini.
4: Sementara itu, unggulan keempat Coco Gauff mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Ann Lee dengan skor 6-1, 7-6 tiebreak 3. Gauff sempat tertinggal 3-5 pada set kedua, tetapi mampu bangkit dan mengamankan kemenangan di tiebreak. Gauff juga mempertahankan rekor sempurna atas Lee menjadi 4 kemenangan tanpa kekalahan.
6: Mustahil untuk tidak merasakan kasih sayangnya. Saya menikmati momen saat wanita itu memulai sorakan serta babak penentu atau tiebreaknya. Jadi, terima kasih.
4: Di babak 16 besar, Sabalenka akan menghadapi petenis Ceko non-unggulan Sara Bujlek. Sementara Gauff melanjutkan perjuangannya menuju babak perempat final Cincinnati Open 2026. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 setelah menundukkan wakil Singapura Jason Tae Chia Heng di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi, India siang tadi. Jonathan harus melalui pertandingan 3 game. Sempat kalah 19-21 pada game pertama, Jonathan bangkit dan merebut game kedua dengan skor 21-19. Ia kemudian tampil lebih dominan di game penentuan dan menang 21-11. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan ketujuh Jonathan atas Jason, sekaligus memastikan langkahnya ke babak 16 besar. Sementara wakil Indonesia lainnya, pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah juga melaju ke babak 16 besar. Amri Nita mengalahkan pasangan Turki Emre Solmez dan Yasemen Bektaş. Dua game langsung 21-14, 21-10. Hasil ini menjadi langkah positif bagi Amri Nita yang menjalani debut di kejuaraan dunia. Keduanya bahkan membidik prestasi lebih tinggi dengan menargetkan medali pada turnamen.

Pendengar, tim Putri Nusantara akan menghadapi Yordania pada laga terakhir grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 sore nanti di Super Soccer Arena Kudus. Laga ini menjadi penentu bagi Putri Nusantara yang saat ini berada di dasar klasemen grup B dengan 0 poin. Tim asuhan Takumi Taniguchi sebelumnya kalah 0-2 dari Thailand dan kembali takluk 0-2 dari Singapura. Dalam pertandingan melawan Singapura, Senin 17 Agustus lalu, dua gol lawan dicetak Nur Khalisah pada menit ke-67 dan Tan Sileng Amelia pada menit ke-90+4. Dari dua pertandingan, Putri Nusantara juga belum mencetak gol. Sementara itu, Yordania dan Thailand masih bersaing di papan atas grup B. Singapura berada di posisi ketiga dengan 3 poin. Hanya 2 tim teratas yang berhak melaju ke semifinal. Di laga terakhir grup B lainnya, Thailand akan menghadapi Singapura. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Garuda Pertiwi, sudah memastikan diri menjadi juara grup A dan lolos ke semifinal. Garuda Pertiwi tampil sempurna dengan 9 poin dari 3 pertandingan, mencetak 11 gol dan belum kebobolan. Turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026 diikuti 8 tim U16 termasuk 2 wakil Indonesia, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Seluruh pertandingan digelar di Super Soccer Arena Kudus.

0: menutup rangkaian pramusim Dewata Challenge Series 2026 dengan trofi. Maung Bandung mengalahkan tuan rumah Bali United 3-2 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Persib sempat dua kali tertinggal. Bali United membuka skor lewat Brandon Wilson menit ke-54 sebelum Mark Klok menyamakan kedudukan melalui penalti semenit berselang. Joao Ferrari kemudian kembali membawa Bali United unggul pada menit ke-59. Persib bangkit di penghujung laga. Balsal Sekulik mencetak gol penyama pada menit ke-88, disusul Gabriel Mutombo yang memastikan kemenangan 2 menit kemudian. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau Bung Ropan menilai hasil positif ini menunjukkan konsistensi Persib terus terlihat sejak Piala Presiden lalu.
1: Kalau bisa dilihat, Persib ini kan sudah bersiap dari Piala Presiden. Mereka begitu konsisten, ya, tampil sebagai juara di grup A ketika bermain di Sijala Karupat. Kemudian di semifinal juga mereka ya tampil oke, mengalahkan Persija sebelum kalah di final melawan Persibaya dalam adu penalti. Jadi ini konsistensi ini terus dipertahankan, dan dalam persiapan pramusim mereka juga ikut di Dewata Challenge Series di Bali dan mereka meraih hasil yang positif. Ya, dari sini saya pikir Igor Tolic akan melihat komposisi pemain terbaik Persib untuk tampil di 4 event yang saya sebutkan, ya. Dan khusus bagi pemain-pemain baru tentunya terus bisa dicoba.
0: Meski meraih hasil sempurna, pelatih Igor Tolic menegaskan Persib masih memiliki banyak hal yang harus dibenahi. Pelatih asal Kroasia itu juga mengapresiasi mental pemain yang mampu bangkit hingga akhir pertandingan. Persib kini kembali ke Bandung untuk melanjutkan persiapan menghadapi musim 2026-2027. Maung Bandung akan menghadapi jadwal padat, mulai dari Super League, Piala Liga, ASEAN Club Championship, hingga AFC Champions League 2.

0: pendengar Persija Jepara mulai mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Super League 2026-2027. Latihan perdana Laskar Kalinyamat digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Senin 17 Agustus 2026 lalu. Persija menjadi salah satu tim yang cukup terlambat memulai persiapan. Dengan kompetisi yang dijadwalkan bergulir awal September mendatang, Laskar Kalinyamat harus memaksimalkan waktu untuk memadukan skuad dan mematangkan strategi. Sejumlah pemain baru telah didatangkan termasuk Marcos Blasco, Umar Bah, Samuel Ofori, Juan Douglas, Paulo Rodriguez, dan Yaya Sogodogo. Persija juga kembali merekrut Rahmat Soda, serta mendatangkan beberapa pemain lokal. Di sisi lain, sejumlah pemain lama tetap dipertahankan, termasuk Boyung Ismulesi. Pemain Persija tersebut mengaku bangga bisa membantu Laskar Kalinyamat bertahan di kasta tertinggi musim lalu.
1: Perasaan saya untuk yang bermain di Persija Jepara ini, dan sampai saat ini Persija Jepara bertahan di Liga 1. Pribadi saya bangga pada diri sendiri, karena sebelumnya saya pernah gagal. Saya pernah bersama Barito dan Barito degradasi juga. Saya tidak mau hal itu terulang kembali kepada diri saya sendiri maupun tim yang saya bela saat ini. Dan itu menjadi satu kebanggaan buat saya sendiri bisa membawa Persija Jepara bertahan di Liga 1.
0: Dengan komposisi skuad yang mulai terbentuk, Persija kini fokus mengejar ketertinggalan persiapan. Adaptasi pemain baru, pematangan taktik, dan kesiapan fisik menjadi pekerjaan utama sebelum kompetisi musim 2026-2027 dimulai. Persija dijadwalkan mengawali kompetisi dengan bertandang ke markas Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pemelingan, Pamekasan.

0: Timnas bola basket putri Indonesia menjalani 4 pertandingan uji coba di Korea Selatan pada 18 hingga 22 Agustus 2026 sebagai persiapan menuju ASEAN Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang. Rangkaian uji coba ini menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mempertajam strategi sekaligus membangun kekompakan skuad sebelum menghadapi persaingan ASEAN Games yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober. Sebanyak 15 pemain dibawa dalam agenda tersebut. Timnas sebelumnya telah menjalani pemusatan latihan di GOR CLS Kertajaya, Surabaya sejak Mei lalu. Indonesia mengawali uji coba menghadapi Chungju KB Stars Basketball, kemudian melawan Incheon Shinhan Bang S-Birds pada 20 Agustus, Yongin Samsung Life Bloomings pada 21 Agustus, dan ditutup dengan menghadapi Dankook University Basketball pada 22 Agustus. Pemain senior Timnas Rekandi Agustin Greri Taretong menilai persiapan kali ini memiliki perbedaan karena diisi lebih banyak pemain muda.
1: Ya, beda dari TC-TC sebelumnya sih. Maksudnya sama, tapi maksudnya bedanya kan sekarang banyak pemain barunya, pemain muda. Terus juga teman-teman saya juga udah banyak yang berhenti juga. Jadi kayak ya ada perbedaan di situ sih. Ya, ini kesempatan bagus buat pemain-pemain muda dapat kesempatan kayak gini, terus juga kesempatan bagus juga buat mereka karena peluangnya lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan beberapa pemain senior juga udah pada berhenti. Jadi harusnya sih mereka

Komposisi skuad memang memadukan pemain berpengalaman dan talenta muda. Selain Agustin, sejumlah pemain yang membawa Indonesia meraih emas SEA Games 2023 juga masuk dalam tim, yakni Ayu Sriharta, Kimberly Pierre Lewis, Natania Oville, dan Priscilla Karen. Sementara itu, Angelique Aritonang dan Faisatu Soimah turut memperkuat tim bersama pemain muda seperti Valencia Kalistan, Kezia Setiawan, Erin Indita Madafa, Kartika Hatta, dan Anggita Putri. Melalui 4 laga uji coba di Korea Selatan, Timnas Basket Putri Indonesia diharapkan semakin siap menghadapi Asian Games 2026 dan bersaing untuk menembus 12 besar.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Penca Pentak Kabupaten Bogor terus menggenjot pembinaan para atletnya guna persiapan menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jabar 2026. Laporan disampaikan Ermelinda, RRI Bogor.
1: Federasi Olahraga Pentak

0: center atau TC jangka pendek, saat ini tim pelatih mulai mengalihkan fokus untuk mengasah, juga mempertajam teknik-teknik khusus para atlet. Seiring dengan hal tersebut, porsi dan intensitas latihan pun kian ditingkatkan.
1: Alhamdulillah, kalau untuk TC secara waktu pendek sudah dilaksanakan, tapi intensitas untuk ketetapannya itu insya Allah akan dilaksanakan sekitar bulan September sampai dengan Oktober dan menjelang APOPROP di bulan November.
0: Langkah ini dirasakan langsung oleh para atlet, salah satunya Putri Juwita, atlet andalan POPI Kabupaten Bogor. Putri mengungkapkan bahwa intensitas latihan bersama tim kini telah ditingkatkan hingga 4 kali dalam sepekan. Tidak hanya mengandalkan jadwal latihan resmi, Putri juga secara konsisten menambah porsi latihan mandiri untuk memperhalus teknik serta menjaga konsistensi permainannya.
2: Menjelang persiapan POPROP, saya meningkatkan porsi latihan dalam seminggu bisa 4 atau 5 kali dan saya lakukan di waktu sebelum memulai aktivitas bekerja. Saya selalu berpikir

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3.

0: olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: 81 tahun Indonesia merdeka adalah perjalanan panjang yang kita lalui dengan semangat, ketangguhan, dan kebersamaan. Kami keluarga besar KBRI Yangon dan masyarakat Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Maju terus menjaga persatuan dan melangkah bersama dengan harapan menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita
1: Indonesia melangkah dengan harapan.
2: Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing. Sebagai

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: dari kawasan Stadion Lapatau. Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.
1: Hai kawan-kawan Wajo, masih dalam suasana kemerdekaan nih. Ngomong-ngomong soal merdeka, internet sudah merdeka belum? Merdeka dari kuota habis? Karena sekarang ada smartphone kuota nonstop. Dan

0: dari kawasan Stadion Lapatau. Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.
1: Hai kawan-kawan, Wajo masih dalam suasana kemerdekaan nih.

aplikasi My Smart Friend atau mampir ke outlet Smart Friend terdekat buat cek promo paket internetnya. Kunjungi juga media sosial Smart Friend. Well, Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.

Pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan nantinya tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Gema Saripati Maju. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, sudah mengikuti saran kami di program Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pendengar, jumpa lagi untuk sore ini di Gema Saripati Maju edisi Rabu 19 Agustus 2026. Langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya, Riko Ilham. Gema Saripati Maju sore ini kita awali informasi dari RRI Kendari, di mana 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan, dan di mana selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Ferry Musafir.
1: Nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
2: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personil gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
1: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan, apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering, yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
2: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibi mengatakan, musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
3: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau, di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September. Tetapi kita perbarui bahwa di BMKG terus produk informasi terkait kerawanan, kekeringan itu terus kita keluarkan produknya. Untuk saat ini memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai seperti daerah Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, dan hampir di seluruh selatan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
2: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Reporter RRI Kendari, Firim Safir, melaporkan.
0: Dari RRI Kendari, kita ke RRI Ampana, di mana ada rekan kita bersama Novian. Selamat sore, rekan Novian.
4: Ya, selamat sore, rekan Riko Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
4: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, pameran jadi sarana pelaku kerajinan tangan lokal untuk memasarkan hasil produksi.
5: Kecamatan Ampana TT memiliki banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang menghasilkan ragam kerajinan tangan lokal. Kendati demikian, dari segi pemasaran, para pengrajin masih kesulitan untuk memasarkan hasil-hasil produksi. Han, salah satu pengrajin serta pelaku UMKM tersebut, mengaku hasil kerajinan tangan yang dihasilkan oleh pengrajin hampir mubazir, dikarenakan karya tersebut sebagian besar sebatas koleksi karena ruang pemasarannya sempit.
6: Yang kita orang bikin-bikin ini, sobanya lah ya, ada gelang dari batok kelapa, ada tas-tas, ada gantungan kunci, tapi masih banyak juga di sana, ada masih di rumah. Belum tak jual juga. Kalau ada pameran, paling torang so pasarkan di situ.
5: Menurut Han, masih banyak hasil kerajinan tangan warga yang belum terjual, sehingga ia berharap pemerintah bisa membantu pemasaran karya-karya warga tersebut untuk menghidupkan ekonomi masyarakat lokal. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke Rika William di Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya rekan Novian. Dari RRI Ampana, pendengar, kita ke RRI Bone bersama penyiar yang ada di RRI Bone dari rekan Nurhaini Adnan. Selamat sore rekan Nurhaini.
7: Selamat sore rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
7: Saudara pendengar, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan operasional belum diresmikan 26 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten telah beroperasi secara mandiri. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
8: 26 pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bone mulai beroperasi secara mandiri tanpa menunggu peresmian formal dari pemerintah pusat. Langkah cepat yang tersebar di beberapa wilayah seperti Barebo, Taneteria Tang Barat, Liboreng hingga Kajuara ini diambil demi memenuhi kebutuhan ekonomi warga yang mendesak khususnya dalam penyediaan sembako murah dan fasilitas simpan pinjam lokal. Secara total Bone menargetkan pembentukan KDKMP di 372 desa dan kelurahan pada 27 kecamatan, di mana sekitar 80 bangunan fisiknya kini telah berdiri. Inisiatif akar rumput dari 26 unit yang nekat beroperasi lebih awal ini mendapat apresiasi langsung dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Hamsa Sunusi. Menurutnya, keaktifan unit-unit ini menjadi bukti nyata perputaran ekonomi rakyat.
9: Kalau yang jalan belum ada sih deh, secara umum belum ada sih, tapi secara anunya ada yang berjasa. Dan dia artinya mengelola sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Seperti sembakonya, kan gedungnya sudah selesai ini, 21 sekarang gedung yang 26 sekarang deh, ada pertambahan. Karena ini keadaan apa? Berembok. Libur, Taneteria Tang Barat, juara. Mandiri ya, belum ada turun dari sembako, simpan pinjam juga ada.
8: Bur, salah seorang warga lokal berharap hadirnya KDKMP mampu memangkas harga bahan pokok secara konsisten melalui skema subsidi yang nyata sesuai dengan program KDKMP.
10: Mudah-mudahan koperasi yang dibangun pemerintah segera beroperasi, karena kan ada itu programnya mengatakan bahwa harga yang dijual nantinya lebih murah dibanding di tempat lain atau harga-harga yang tertera di subsidi pemerintah. Jadi semoga saja segera terrealisasi agar dampaknya bisa langsung kita rasakan.
8: Berputarnya roda ekonomi di 26 KDKMP ini membuktikan bahwa semangat gotong royong warga mampu bergerak lebih cepat demi mewujudkan kemandirian ekonomi desa.
7: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih dari rekan Nurhaini Adnan sudah berbagi informasi bersama kita sore hari ini. Dari RRI Bone, pendengar, kita ke RRI Makassar bersama rekan kita Hermalasari. Selamat sore, Hermalasari.
11: Selamat sore dari rekan Kendari
0: yang iya. Tugas.
11: Dan baik. Hari ini kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar di mana Pemkab Maros masih menunggu kebijakan pemerintah Armenia pulangkan jenazah Valen Alexia Tamboto. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Maros masih menunggu kebijakan pemerintah Armenia terkait proses pemulangan jenazah Valen Alexi Tamboto, warga Maros yang meninggal dunia di Yerevan, Armenia, 15 Juli 2026 lalu. Bupati Maros Andi Safrul Kaidirsa mengatakan Pemkab Maros terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membantu proses pemulangan jenazah korban. Menurutnya, proses tersebut masih menunggu keputusan dan prosedur pemerintah Armenia termasuk penanganan jenazah dan proses hukum kasus kematian Valen. Bupati berharap seluruh proses segera diselesaikan agar jenazah Valen dapat dipulangkan ke Maros dan keluarga bisa memberikan penghormatan terakhir.
13: Kendalanya masih belum ada kepastian secara jelas dari pihak Armenia, terutama konsulat di sana ini, karena mungkin karena persoalan komunikasi dan informasi kejelasan di sana, apakah memang bisa dipulangkan atau tidak. Ini yang persoalan, bukan persoalan pembiayaan untuk sementara, tetapi kita mau mendapatkan kejelasan dulu apakah bisa atau tidak.
12: Alex, 24 tahun, ditemukan meninggal dunia di kamar mes perusahaan tempatnya bekerja di Yerevan. Kasus tersebut kini ditangani aparat berwenang Armenia. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Kiev yang merangkap wilayah Armenia terus melakukan langkah diplomatik terkait penanganan kasus tersebut. 6 WNI sebelumnya diamankan otoritas Armenia.
14: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Kami kembali kepada rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk rekan kami Herma Lasari. Dan dari RRI Makassar ya, kita beralih ke RRI Mamuju bersama rekan Fitri. Selamat sore rekan Fitri.
15: Iya, selamat sore rekan Riko di Kendari ya.
0: Baik, silakan untuk informasinya rekan Fitri.
15: Ya, informasi untuk sore hari ini dari Mamuju, ada Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi menetapkan penanganan dampak kekeringan sebagai pekerjaan rumah utama pemerintah daerah atas ancaman penurunan produksi pertanian. Berikut laporan rekan kami Muhammad Rusdiansyah.
16: Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi menetapkan penanganan dampak kekeringan sebagai pekerjaan rumah utama pemerintah daerah atas ancaman penurunan produksi pertanian. Meskipun sebagai wilayah Kabupaten Mamuju masih dituruni hujan, sejumlah kecamatan terutama Kecamatan Sampaga dan sekitarnya mulai mengalami ancaman kekeringan pada lahan pertanian. Sutina mengatakan banyaknya usulan bantuan sumur irigasi yang masuk dari masyarakat untuk menanggulangi masalah tersebut. Pemkab Mamuju telah mengajukan permohonan bantuan sumur dan sarana irigasi kepada pemerintah pusat agar penyaluran bantuan dapat merata di 16 kecamatan. Hal ini sangat krusial karena dua komoditas unggulan daerah yaitu padi dan jagung merupakan program andalan Presiden Republik Indonesia.
17: Mana? Ya, ini menjadi PR kita karena memang kan Mamuju masih pada hujan dan memang untuk bantuan irigasi memang banyak di Kecamatan Kaluku. Nah, ini kita juga berharap ke pemerintah pusat untuk bantuan sumur dan irigasi itu bisa merata. Kita malam punya saya mendapatkan laporan bahwa ada kekeringan terutama maupun jagung ya. Ini kan dua komoditas ini padi dan jagung itu menjadi andalannya Bapak Presiden. Jadi mudah-mudahanlah ada intervensi baik dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat untuk bagaimana menyikapi cuaca yang ada di kabupaten.
16: Sutina berharap adanya intervensi terpadu dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat dalam menangani anomali cuaca ini. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
15: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Ilham di Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri untuk informasinya dari RRI Mamuju.
18: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, kita beralih untuk informasi selanjutnya. Kita ke RRI Bau-Bau menemui rekan kita dari Laude Muhammad Syaribul. Rekan Syaribul, selamat sore.
19: Selamat sore, rekan Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
19: Baik, jumlah peternak ayam petelur terbatas. Dinas Pertanian Bau-Bau dorong warga untuk mengembangkan peternakan ayam petelur. Selengkapnya, laporan reporter RRI Bau-Bau, Woode Nurliani.
20: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur. Langkah ini dinilai penting karena jumlah peternak ayam lokal petelur di Kota Bau-Bau masih sangat terbatas, sementara kebutuhan telur di Kota Bau-Bau cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat Bau-Bau masih harus mengandalkan pasokan telur dari luar daerah, diantaranya Makassar dan Surabaya. Kebutuhan telur juga diperkirakan semakin meningkat seiring dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengatakan, saat ini hanya terdapat 4 pelaku usaha yang bergerak di sektor peternakan ayam petelur dengan estimasi populasi hanya 2.100 ekor. Menurutnya kondisi tersebut berbeda dengan peternakan ayam pedaging yang jumlah pelaku usahanya jauh lebih banyak. Minat masyarakat pun untuk mengembangkan ayam petelur masih rendah, selain terkendala biaya, juga ketersediaan pakan.
1: Selain ayam petelur lah, itu memang ada banyak ayam, terutama ayam kampung dengan ayam pedaging, itu banyak. Tapi kalau untuk telur, ayam petelur, itu kurang, karena memang peminatnya berkurang karena pakannya juga kan termasuk mahal. Dan ini kalau ayam petelur itu kan menghasilkan produk, dia produk telur. Jadi kalau tidak seimbang makanannya, ya telurnya tidak bisa dijual. Karena kalau tidak seimbang makanannya, telurnya kalau bukan lembek ya keras, tentu tidak bisa dijual.
20: Jusliati menjelaskan, usaha ayam petelur membutuhkan komposisi pakan yang seimbang. Kesalahan dalam pemberian pakan dapat mempengaruhi kualitas telur yang dihasilkan sehingga berpotensi tidak layak jual. Yusliati menilai pengembangan peternakan ayam petelur di Bau-Bau memiliki peluang cukup besar mengingat kebutuhan telur masyarakat relatif tinggi dan selama ini sebagian kebutuhan masih dipenuhi melalui pasokan luar daerah. Namun bagi masyarakat yang ingin memulai usaha ayam petelur dalam skala kecil, Yusliati mengingatkan pentingnya pengolahan kandang. Peternakan dengan populasi di bawah 200 ekor tetap harus memperhatikan kebersihan dan juga pengolahan limbah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dengan keterbatasan peternak dan populasi ayam petelur di lokal saat ini, Pemkot Bau-Bau berharap semakin banyak masyarakat yang tertarik mengembangkan usaha tersebut. Selain berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi warga, peningkatan produksi telur lokal juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Bau-Bau terhadap pasokan telur dari luar daerah. Wade Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
19: Bau-Bau, kita kembali ke Prosat dari Kedar bersama rekan Riko Ilham.
0: Baik, terima kasih rekan Syaribul untuk informasinya. Dari RRI Bau-Bau, kita menuju ke RRI Palu bersama rekan penyiar kita dengan WOD Rina Mustika. Selamat sore, rekan Rina.
21: Sore, Riko.
0: Iya, silakan untuk informasinya sore hari ini.
21: Baik, terima kasih Riko dan seluruh pendengar. Dari RRI Palu, kami hadirkan informasi sebagai berikut ya, demi memberi apresiasi bagi warga binaan yang berkelakuan baik, sebanyak 2.534 warga binaan dan tahanan lingkup Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah mendapat remisi kemerdekaan. Nah, untuk informasi selengkapnya kita ikuti laporan Nita Surbakti.
22: Ibu, dari kacamata Ibu sendiri, melihat bagaimana ekspektasi masyarakat terhadap layanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan, khususnya terkait kemudahan mendapatkan pelayanan, kualitas layanan hingga ketersediaan fasilitas, Bu?
23: Kalau di Tambu itu begini, rumah sakit Tambu itu kan mengcover mulai dari Sojo kan sampai Serenja kan Sindue. Jadi orang itu di sana mereka tidak melihat ini layanannya apa semua ada atau tidak, tapi mereka tahu itu rumah sakit. Jadi mereka datang ke rumah sakit, kami layani sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang ada di rumah sakit Tambu. Ketika memang tidak ada layanan itu, maka pasien ini kasih penjelasan. Kalau memang dia bisa tuntas di rumah sakit ini Tambu, kita layani sampai selesai. Kalau memang perlu penanganan lebih lanjut yang tidak ada di rumah sakit Tambu, ya kami rujuk.
22: Ibu, biasanya kan di lapangan masih ada masyarakat yang mengeluhkan pelayanan pasien BPJS, mulai dari antrian kadang, keterbatasan obat atau fasilitas, hingga prosedur administrasi. Nah, sejauh mana persoalan tersebut juga terjadi di RSUD Tambu, dan apa yang menjadi kendala utamanya?
23: Rumah sakit Tambu itu kan sekarang lagi tipe D, jadi fasilitasnya pun masih banyak yang belum sesuai harapan. Tetapi kalau misalnya ditanya apa kepuasan masyarakat, tentu kepuasan orang berbeda-beda ya, karena setiap orang punya standar yang berbeda. Tapi dari sisi kami di rumah sakit tentu ada SOP yang dijalankan, baik itu dari mulai pendaftaran sampai selesai pelayanan. Jadi yang paling kendala saat ini sebenarnya tidak menjadi kendala bagaimana sekali ya. Untuk pelayanan kami juga kan kunjungan relatif ramai. Kadang ramai, kadang juga tidak terlalu ya, relatif. Nah, Jadi waktu tunggu pun tidak begitu kendala ya, tidak begitu ini. Paling itu yang paling riwa itu kadang mereka tidak tahu jadwal dokter. Karena rumah sakit Pambu ini dokternya semuanya itu masih dokter kontrak.
0: Oh, iya.
23: Dokter PNS itu dokter umum itu saya sendiri sebagai direktur. Kemudian satunya dokter anestesi, ahli anestesi. Lainnya adalah tenaga kontrak. Sehingga mereka itu kerjanya pun kita ada hari-hari tertentu. Tuh, nah ini yang menjadi kendala juga. Kendalanya itu kadang masyarakat yang tidak tahu nih jadwalnya kabukan gitu. Walaupun kita sudah tampang itu, kita sudah woro-woro di medsosnya kami juga. Tapi namanya juga, ya, namanya sakit ya. Kita tidak tahu itu jadwal hidup kita apa. Nah, sehingga saya pun berharap mudah-mudahan nanti ke depannya kita sudah dapat dokter yang bisa full time di rumah sakit Tambu. Saat ini yang full time baru dokter ahli dalam.
22: Ibu, bagaimana dari RSUD Tambu menjaga agar keterbatasan pembiayaan atau mekanisme klaim BPJS tidak berdampak pada kualitas pelayanan yang diterima pasien, Bu?
23: Jadi kalau ditanya bagaimana ininya ya, kita secara undang-undang bahwa seluruh rakyat Indonesia itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu berkualitas. Kedua, semua tenaga kesehatan itu mempunyai sumpah profesi masing-masing. Kan ada sumpah profesinya itu memberikan layanan terbaik, tidak membeda-bedakan suku, agama, bangsa, dan ras. Nah, itu jadi pedomannya di situ. Kalau menjaga mutu kualitas dari sisi misalnya obat atau yang lainnya, fasilitas pendukung, insya Allah itu fasilitas pendukung yang ada juga sudah dilihat juga sama BPJS itu. Kan sebelum kita kerjasama dengan BPJS ada namanya proses credentialing. Nah itu mereka menilai kelayakan fasilitas kita untuk bisa bekerja sama dengan BPJS. Jadi dari situ sudah terlihat, oh ternyata rumah sakit boleh nih kerja sama-sama BPJS. Karena misal dorang so punya rumah sakit tambuhnya laboratorium, pemeriksaan laboratorium dengan segala jenisnya. Kemudian rumah sakit tambuh itu sudah punya radiologi, sudah punya USG 4 dimensi gitu. Sudah ada gudang obatnya, obat-obatnya terjamin ada terus. Kalaupun ada kekosongan, dia tidak butuh waktu lama. Tuh, jadi yang dari hal-hal itu untuk mengcover bahwa pelayanan yang dilakukan di rumah sakit Tambu itu sudah sesuai dengan standar operasional, sudah diupayakan untuk tetap bermutu dan berkualitas karena rumah sakit Tambu juga kemarin sudah ikut akreditasi kan, jadi memang ada standar-standar yang harus dipenuhi. Sekaitan dengan mungkin masih banyak kekurangan di sana sini, tetapi insya Allah untuk standarnya sudah. Tetapi mungkin saya pun berekspektasi rumah sakit itu akan lebih bagus lagi tentunya.
22: Nah. Oke, siap. Terima kasih banyak ini Bu untuk waktunya Bu.
21: Ya Riko dan juga pendengar, untuk informasi yang hadir dari Kota Palu, nampaknya ini ada perubahan ya, di mana info yang baru saja kita dengarkan ini terkait dengan wawancara reporter RRI Palu Sofyan bersama dengan Direktur RSUD Pendau Tambu Dr. Indriani terkait Rumah Sakit Umum Daerah ataupun RSUD Pendau Tambu di Donggala yang memastikan pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan tetap diberikan secara optimal. Kami mohon maaf untuk kesalahan informasi yang hadir di sore hari ini dan kita kembali ke RRI Kendari bersama Riko.
0: Baik, rekan Rina, terima kasih untuk informasinya ya dari RRI Palu. Dan pendengar, menutup untuk perjumpaan kita di sore hari ini di Gemas Saripati Maju, kita ke RRI Toli-Toli bersama rekan Seliawati. Selamat sore ya rekan Seliawati.
2: Selamat sore rekan Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
2: Baik, informasi dari RRI Toli-Toli Pendengar dan juga rekan-rekan Skorwil 4 bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak Indonesia. Namun hingga saat ini masih terdapat sejumlah wilayah terpencil yang menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan.
3: Nah, prioritas kita seperti apa ya? Jadi pada tampilan berikut ini, jadi kami juga menyampaikan seperti apa situasi di 7 kabupaten yang ada di Kepulauan Flores NTT ini ya. Jadi kita bisa lihat seperti itu, bagaimana Pak rumah sakit ini seperti apa, akan dia beroperasi penuh atau tidak, misalnya seperti itu, ya. Kemudian bagaimana dia sebagian atau tidak dan seterusnya. Jadi itu yang kita lakukan ya terhadap penanganan bencana. Next slide ya, coba. Jadi ini skala prioritasnya, Bapak Ibu. Next ya, lanjut saja. Jadi pada kesempatan ini ya, kami juga menyampaikan bagaimana penempatan relawan-relawan berdasarkan tadi kan juga dari organisasi profesi. profesi misalnya dari NGO dan segala macamnya. Jadi bisa kita himpun, kita letakkan sesuai dengan tadi hasil identifikasi kita terhadap pelayanan kesehatan. Ya, next slide ya. Nah ini sama juga ya, kita penempatkan di mana, jadi kita tempatkan next ya. Nah kemudian kita melakukan pendataan. Nah ini hasil pendataan kita ya, yang tadi di mana saja puskesmas itu rusak ya. Tadi kalau rumah sakit kita identifikasi, kemudian puskesmasnya di mana kita identifikasi ya. Next slide. Nah seperti ini ya. Kemudian apa sih kebutuhannya ya, kebutuhannya kita lakukan ya. Jadi kita lakukan apa yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan pelayanan, mobilisasi tenaga ya, tim manajemen kesehatan krisis ya. Kemudian kita melakukan mobilisasi IMT. IMT ini adalah standar WHO yang kita lakukan ya, kita distribusikan. Kemudian mengaktifkan tadi saya katakan HOC sebagai tempat untuk call ya, jika ada relawan atau bantuan ingin memberikan bantuan dan sebagainya, itu bisa dilakukan melalui HOC. Nah HOC ini kepalanya adalah kepala dinas kesehatan ya, dia bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan di daerah terdampak. Kemudian mengirimkan bantuan obat-obatan. Dapat kami lakukan pada saat ini 5 hari ke depan semua obat masih terjamin ya, dan kami siap mengimunisasi dari pusat kebutuhan-kebutuhan obat yang untuk di daerah terdampak di 7 kabupaten tersebut. Kemudian juga kita bagaimana kita mengirimkan tenda. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kami laporkan ada 2 rumah sakit lapangan yang kita kirimkan, itu di rumah sakit Ruteng karena cukup parah. Jadi kita sudah mendirikan rumah sakit lapangan dan hari ini telah melakukan operasi di tenda di rumah sakit lapangan. Termasuk juga di rumah sakit Airamo, itu di apa namanya? Daerah apa itu? Nah itu juga sudah kita operasikan hari ini, sudah berjalan, operasi juga sudah dilakukan. Jadi 2 rumah sakit ini membantu ya untuk puskesmas-puskesmas yang terdampak dan dikirimkan melalui rujukannya ke sana. Nah yang selanjutnya juga kita sudah bekerja sama dengan Basarnas juga. Jadi kita mengidentifikasi puskesmas-puskesmas yang terdampak dan sulit terjangkau. Nah saya kasih contoh misalnya di puskesmas kecamatan Lamba Leda, kemudian kecamatan atau puskesmas Kota, kemudian kecamatan atau puskesmas Dampek. Jadi ini sangat sulit dan kita bekerja sama dengan teman-teman Basarnas melakukan pengiriman tenaga medis IMT yang untuk memberikan layanan di sana, dan kemudian mengevakuasi masyarakat atau pasien yang memang perlu dirujuk di rumah sakit. Selanjutnya kita juga melakukan risk assessment kerjasama dengan PU ya. Kebetulan hari ini sudah dicabut dan mengeluarkan hasilnya, hasil terhadap penilaian bangunan khususnya di rumah sakit Komodo, dan hari ini ya alhamdulillah semuanya pasien sudah masuk kembali ke ruangan-ruangan di rumah sakit Komodo. Mungkin itu yang beberapa hal mungkin sering yang dapat kami sampaikan. Nah, ini contoh rumah sakit lapangan sudah beroperasi saat ini di rumah sakit Airamo dan juga Ruteng. Next slide. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih.
4: Ya, terima kasih kepada Bapak Sumarjaya yang sudah menyampaikan update apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Dan satu yang penting kita catat tadi adalah bahwa tadi ada obat-obatan masih sampai 5 hari ini masih aman,
3: depan, masih aman.
4: Ya, 5 hari ke depan itu masih aman dan juga akan terus ditambah. Jadi mohon warga para penyintas yang ada di NTT, kami kira tetap tidak terlalu panik ataupun tenang untuk apabila ada berita-berita yang tidak benar terkait dengan adanya kekurangan bahan makanan maupun bahan obat-obatan. Kementerian Kesehatan dan kementerian yang lain tetap memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan dasar dari warga yang ada di menjadi korban gempa di NTT ini. Baik, sebelum kami lanjutkan, kami akan menghimbau bagi rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan untuk dapat menuliskan di kolom chat kepada narasumber yang ada bersama kita saat ini. Baik, seperti yang disampaikan tadi, bahwa jumlah korban ada bertambah satu orang menjadi 71.

أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وأمرت أن أكون من المسلمين وأن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعده. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, baru saja kita dengarkan azan maghrib berkumandang. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda pendengar yang beragama muslim. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini Allah hitung sebagai ibadah, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Amin, amin.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
0: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
3: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu, ya. Hingga lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Nada dalam irama menyatu dalam hati kita. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Makassar sore ini.
3: Relax time.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, sore menjelang malam begini, waktunya kita santai sejenak nih. Sambil menikmati musik dan menemani aktivitas Anda, ada juga nih informasi ringan dari daerah yang menarik untuk kita simak bersama. Kali ini kita bahas dari Kepulauan Selayar, di mana Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya diisi dengan upacara dan berbagai perlombaan, tetapi juga ada turnamen domino antar instansi. Uniknya, turnamen yang digelar di ruang pola kantor Bupati Kepulauan Selayar ini diikuti 144 pasangan nih. Pesertanya pun cukup beragam, mulai dari OPD, kecamatan dan kelurahan, instansi vertikal, BUMN, BUMD hingga unsur TNI dan Polri. Yang menariknya, turnamen ini gratis alias tidak dipungut biaya pendaftaran. Jadi selain adu strategis di atas meja domino, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan rekan-rekan dari berbagai instansi. Suasananya pun bukan sekedar serius mengejar kemenangan, canda dan tawa tetap terdengar di sela-sela permainan. Nah, pendengar, menurut panitia, domino ini juga semakin berkembang sebagai olahraga yang membutuhkan strategi, ketelitian, konsentrasi, dan kemampuan berpikir. Karena itulah, melalui Pordi, permainan domino terus dikembangkan secara lebih terorganisasi dan tetap menjunjung sportivitas. Nah, pendengar, ternyata perayaan kemerdekaan bisa hadir dalam banyak bentuk. Ada yang berlari, bermain bola, tarik tambang, dan seperti di Selayar ada pula yang adu strategi lewat domino. Yang penting bukan hanya siapa yang menang, tetapi bagaimana kegiatan seperti ini bisa mempererat kebersamaan. Dan untuk itu, masih tetap bersama kami menikmati musik dan informasi lainnya yang akan menemani Anda di Pro 1 RRI Makassar.
1: Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar.

0: cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: aduh, mana, mana, mana, mana, Den, yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda di program Sanksi ya, malam hari ini kita akan berbincang soal narkoba dan dunia digital. Bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda, dan baru saja tadi kita dengarkan satu persembahan dari teman-teman yang menjalani ya masa pemulihannya di BNN Badoka, berjudul Rehabilitasi Membuka Jumpa Kita malam ini. Dan insyaallah kita akan bersama dengan narasumber kita dari BNNP Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Andi Weru Kambau SH ya, penyuluh narkoba ahli madya BNNP Provinsi Sulawesi Selatan, terhubung bersama kita saat ini melalui daring ya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Andi Weru.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat malam Pak Arfan.
0: Iya. Apa kabar nih Pak Andi?
1: Alhamdulillah Pak Arfan, luar biasa malam ini bisa kembali bersama dengan Pro 1 RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih juga dari kami nih. Ya. Baik. Malam ini kita akan membahas terkait narkoba dan dunia digital ya Pak Andi. Nah, maraknya pemanfaatan dunia digital tidak bisa kita pungkiri begitu ya, bagi kehidupan sehari-hari, termasuk hal-hal negatif ya yang memanfaatkan dunia digital ini. Termasuk yang kita fokuskan di sini adalah bagaimana narkoba ini sudah menjadi salah satu memanfaatkan juga nih media digital ya. Kalau boleh kita kulik-kulik malam hari ini, kita awali nih. Apa sih mungkin, apakah memang dunia digital dan narkoba ini di kesempatan malam hari ini mungkin kita bisa jelaskan dulu nih, mempengaruhi perkembangan atau mungkin peredaran, mempermudah peredaran narkoba itu sendiri, atau mungkin jangkauan narkoba ini makin meluas karena dibantu juga dengan dunia digital yang ada saat ini, Pak Andi Weru.
1: Ya, terima kasih Pak Arfan. Ya. Nah, sekiranya diskusi malam ini atau talk show kita malam ini terkait narkoba dan dunia digital, ditambah dengan mungkin ditambah dengan generasi muda ya. Oh, okay. Jadi ada tiga frase kata. Narkoba, digital, dunia digital, dan generasi muda. Jadi ini satu paket. Memang kita sadari bahwa perkembangan teknologi digital itu sebenarnya pada prinsipnya bahwa dunia digital itu tidak bisa kita hindari, karena itu memang sudah perkembangan dunia ya. Dan kita tahu bersama bahwa dengan platform digital yang ada sekarang ini sebenarnya bisa sisi sangat bermanfaat untuk masyarakat ya, terutama kita sudah rasakan bagaimana digitalisasi sekarang ini, platform digitalisasi dengan komunikasi dan sebagainya itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Berbagai platform yang ada, yang kita tahu bersama, saya kira kita juga sudah bisa melihat bahwa dengan dunia yang sudah global sekarang ini, saya kira memang kita tidak bisa hindari. Namun dalam persoalan yang kita hadapi sekarang, bahwa ini khusus dalam dunia narkotika atau narkoba, bahwa kejahatan narkotika sekarang ini juga telah dimanfaatkan oleh mafia untuk bagaimana menjerat masyarakat itu dengan memanfaatkan platform digital. Ini harus barangkali melalui Pro 1 RRI Makassar ini bisa berkontribusi untuk bagaimana menyebarluaskan, bagaimana masyarakat mampu waspada dengan modus-modus yang disebarkan oleh mafia melalui dunia digital. Ini yang barangkali harus kita sama-sama berikan literasi kepada masyarakat untuk hati-hati dengan atau bermain di media-media sosial. Karena memang segala macam cara dimanfaatkan oleh mafia untuk bagaimana menjerat memanfaatkan apa namanya narkotika itu di apa platform digital ya, seperti itu.
0: Nah, ya. Kalau berbicara soal platformnya, mungkin ya dari hasil pantauan atau mungkin temuan-temuan dari BNNP sendiri nih, ya dari beberapa kasus-kasus mungkin yang diungkap, ya platform apa ini yang paling banyak disalahgunakan saat ini untuk membantu para mafia untuk mengedarkan narkoba ini?
1: Masih Pak Arwan ya. Saya ingin cerita pengalaman dulu ya.
0: Ya.
1: Saya pernah di Toraja bertugas di BNK Tanah Toraja. Ya. Sempat saya bertugas di sana waktu itu selaku pelaksana tugas kepala BNK Tanah Toraja, kami tangkap bandar atau jaringan narkoba khususnya ganja. Nah, mereka memanfaatkan platform digital itu melalui messenger. Ya, messenger. Jadi dia menjual narkotika melalui platform aplikasi messenger. Dan mungkin barangkali dengan cara-cara seperti itu mereka ingin supaya peredaran narkoba tidak bisa terjangkau oleh aparat penegak hukum. Namun demikian bahwa BNN itu tidak pernah diam melihat bahwa ternyata juga platform media sosial itu, media digital itu ternyata sudah dimanfaatkan oleh mafia untuk menjaring orang terjerat dengan narkoba. Itu yang saya dapatkan kemarin di Toraja. Dan saya kira dalam perkembangannya memang kita tidak bisa pungkiri bahwa sudah banyak modus-modus operandi di dunia kejahatan, di dunia maya itu, ya di dunia aplikasi media sosial itu dimanfaatkan oleh berbagai macam kejahatan, termasuk juga di dalamnya lah kejahatan narkoba. Saya kira seperti itu, Pak.
0: Oke, jadi menggunakan ya. Platform itu ya, aplikasi ya. Nah, itu rata-rata modusnya seperti apa nih Pak? Kalau di dunia digital begitu, ya. Apakah langsung ya, menawarkan ya. Atau ada iming-iming lain dulu nih?
1: Ya,
0: menggait dulu ya.
1: Ya, Pak. Sekiranya yang menarik ini Pak Arfan ya. Pandai memang mereka. Jadi artinya bagaimana membuat semacam modus ya, menjual sesuatu dengan iming-iming bahasa transaksi atau marketingnya itu adalah mengkamuflase barang yang dijual itu, tapi tidak secara terbuka. Dia hanya mungkin menawarkan namanya barang itu, jenis barang itu, kemudian dia bagaimana dia ramu sedemikian rupa supaya tidak kelihatan bahwa itu narkotika. Jadi ada semacam penasaran orang melihat atau pelaku atau istilahnya calon pengguna itu untuk ini barang apa nih. Kemudian setelah itu baru mereka ini berkomunikasi melalui media-media aplikasi yang ada, digital yang ada. Jadi saya kira tidak bisa kita hindari juga bahwa memang dunia digitalisasi ini sangat rentan untuk dimasuki oleh kejahatan narkotika, termasuk kejahatan narkoba ya, seperti itu
0: Pak. Oke. Jadi narkoba dunia digital ini memang erat dengan generasi muda ya, karena memang pengguna media digital sekarang ini kan para generasi milenial ya, anak muda itu sudah menjadi kesehariannya. Berbelanja pun kan sekarang semakin mudah di dunia digital ya, segala macam termasuk di dalamnya yang tadi menggunakan modus-modus penjualan barang lain, tapi sistemnya pun sistem online ya, semakin mempermudah, memperdekat jarak mereka itu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah,
1: ya,
0: betul. Mungkin bagaimana sistem BNNP sendiri nih mengantisipasi peredaran yang makin masif di dunia digital ini, selain edukasi literasi, atau mungkin sudah ada sistem yang dibangun juga nih oleh BNNP bagaimana di dunia digital ini sudah bisa diawasi dengan
1: dengan terima kasih Pak Arfan. Jadi memang saya kira ini kerja-kerja berat yang harus dilakukan oleh BNN. Pendekatan yang kita lakukan selama ini tentunya adalah membangun literasi, membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, terutama khusus di kalangan kalangan generasi muda, khususnya di dunia pendidikan. Jadi memang tidak bisa kita istilah gini tentang transaksi narkotika melalui di dunia digital itu tidak bisa kita awasi satu persatu. Ya, jadi tinggal bagaimana melalui metode literasi dengan pendekatannya di dunia pendidikan ini yang harus barangkali harus masif dilakukan oleh BNN, terutama BNP sendiri, BNP Sulsel selaku pelaksana P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Itu pendekatannya adalah membangun literasi komunikasi dengan dunia pendidikan, sekolah-sekolah yang ada. Nah, ini yang sekarang lagi ada program BNN namanya Ananda. Ananda itu artinya Aksi Nasional Anti Narkoba, dimulai dari anak. Nah, ini sasarannya adalah dunia pendidikan. Kita tahu bahwa dunia pendidikan ini memang rentan, istilahnya dalam masa-masa peralihan, yeah. Itu yang harus selalu dengan pendekatan komunikasi, edukasi terkait bahaya narkoba. Saya kira metode untuk pengawasan terkait bagaimana memanfaatkan platform digital, tentu kita tahu bahwa penggunaan HP sekarang itu yang lagi masif di masyarakat. Kita lihat di masyarakat bahwa bagaimana orang tua memberikan media HP, itu yang mungkin barangkali menjadi catatan penting bagi kita semua, terutama masyarakat dimanapun, bahwa orang tua itu tidak boleh tidak boleh berhenti melakukan pengawasan, terutama bagaimana melihat anak atau generasi muda yang ada itu, orang tua yang dalam hal ini selaku pengawas terhadap generasinya itu wajib untuk bertanggung jawab. Ya, karena jangan sampai dengan istilahnya memanfaatkan media handphone ini, tapi orang tua tidak awas di situ. Ini yang barangkali penekanan kita selama ini, bahwa orang tua harus peduli dengan situasi yang ada sekarang. Nah, jadi saya kira metode itu yang barangkali sementara ini dilakukan oleh BNP Sulsel, bagaimana dengan pendekatan seperti itu untuk mengajak masyarakat waspada, untuk mengawasi remaja generasi mudanya untuk hati-hati dengan bermain memanfaatkan media sosial, ya, dengan penggunaan handphone misalnya seperti itu.
0: Nah, kemudian mungkin tadi ini seiring dengan pencegahan tadi atau mungkin pemantauan, berarti patroli cyber ini masih diandalkan dari pihak kepolisian bila mana nanti ada laporan, begitu ya, Pak ya? Dan apakah memang tidak ada kerjasama begitu dengan platform ya untuk mengawasi juga nih, untuk berperan dalam hal memutus atau mungkin bisa melacak nih jaringan-jaringan ini yang memanfaatkan platform tertentu?
1: Begini, memang dalam pengungkapan kasus, setiap kasus itu memang di BNP sendiri, bukan kalau di BNP ya, terkait peredaran narkoba melalui media digital itu bukan dibilang tidak ada, tetapi kita tidak bisa diam melihat bahwa dunia digital ini sangat rentan. Dan mungkin kasuistis, sebenarnya kasuistis artinya pengungkapan kasus yang ada sekarang itu, transaksi narkoba melalui media digital itu, ya boleh dibilang mungkin dari 100 pengungkapan kasus narkoba, mungkin 1% dari memanfaatkan dunia digital. Jadi saya kira ini mungkin berarti butuh penelitian barangkali. Tapi yang jelas bahwa peredaran narkoba dengan memanfaatkan platform digital itu sangat dimungkinkan untuk terjadi di dunia kejahatan narkoba. Seperti itu, Pak.
0: Iya. Ya, kan seperti kita juga ketahui begitu, Pak ya, perkembangan sistem mereka juga ini kan begitu masif dan acak, selalu berubah-berubah metode gitu ya. Mulai dari era di mana menggunakan kurir gitu ya, secara offline begitu ya. Namun sudah mudah dibaca oleh pihak aparat dan sebagainya, berubah lagi nih dengan sistem digital. Baru-baru ini juga kan lagi hangat juga nih diungkap bagaimana peredaran narkoba cair gitu ya, yang sintetis di wilayah ini. Itu menawarkan dengan produk yang berkamuflase ke produk ya, dijualnya pun secara online.
1: Secara halus ya.
0: Ya, ternyata isinya adalah narkoba cair itu. Nah, seperti itu. Jadi semakin canggih, mereka juga memikirkan.
1: Ya. Betul, Barbar.
0: Nah, ini yang harus di pihak BNPB juga harus mengedukasi. Selain edukasi, harus update juga begitu, Pak ya?
1: Ya, betul.
0: Apa yang anak muda ini, apa yang lagi tren, pasti di situ juga ada celah untuk mereka.
1: Ya, sedikit perpan. Ya. Sedikit barangkali. BNN sendiri memang lagi membuat kebijakan terkait penggunaan vape. Ya, ini yang lagi.
0: Nah, ini yang lagi happy ya.
1: Ya, lagi viral, mungkin lagi tren di kalangan generasi muda, terutama vape itu yang modus operandinya adalah rokok elektrik itu dimasukkan dengan cairan narkotika. Ini yang kemarin ini pengungkapan kasus yang di Riau kalau tidak salah itu sempat digagalkan penyelundupan etomidet dari negara tetangga. Kurang lebih berapa pon itu narkotika jenis narkotika cair. Ya, itu nanti akan dimasukkan dalam media vape tadi. Nah, inilah yang saya barangkali selaku yang bertugas di BNN selaku penyuluh narkoba juga mengajak masyarakat hati-hati dengan memanfaatkan rokok elektrik. Bahkan juga BNN sudah mengeluarkan aturan edaran untuk pelarangan penggunaan vape. Ya, ini yang kita waspadai karena modus operandi narkotika sekarang sudah tidak lagi ini. Sudah bisa dengan narkotika cair. Itu yang terjadi, yang mungkin kita tahu bersama bahwa sudah ada kasus vape itu dengan kandungan narkotika cair itu salah satunya adalah etomidet dan kemudian kanabinoid ganja cair juga ada. Jadi waspada, kita harapkan masyarakat itu waspada dengan penggunaan vape, tapi di dalam itu ada kandungan narkotikanya. Seperti itu, Pak.
0: Ya. Apalagi kemudahan juga nih mereka sampai bisa meramu sendiri gitu ya, sehingga semakin tertutup begitu jaringannya. Namun ini menjadi warning bagi kita semua ya, betapa ada di sekitar kita nih sekarang jenis-jenis narkoba ini. Nah, kemudian untuk menangkal narkoba di dunia digital ya, berbagai aspek tadi mungkin edukasi dan sebagainya tadi Bapak jelaskan ya, kemudian mungkin berbagai literasi terus di ini. Kalau Pak Andi Wer juga melihat mungkin para generasi milenial atau generasi muda sekarang apa menganggap atau masih antusias begitu Pak dengan mungkin gerakan-gerakan atau program-program misalnya Ananda tadi yang Bapak jelaskan ya, apa antusias mereka ini menyambut program ini?
1: Nah, terima kasih Pak Arpon ya. Jadi memang kita secara nasional ini BNP khususnya BNRI sekarang menggalakkan program Ananda ya. Dan alhamdulillah dari beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah ada yang berlangsung selama ini khususnya di wilayah Kota Makassar, saya melihat bahwa dunia pendidikan itu betul-betul konsen terhadap bagaimana melindungi generasi mudanya dari ancaman narkoba. Kemarin ada berapa sudah bukan berapa ya, banyak sekolah yang mengundang kita BNNP Sulsel khususnya untuk bagaimana memberikan literasi anti narkoba khususnya di kalangan pelajar. Dan antusiasme remaja itu saya kira luar biasa dan patut kita mengapresiasi karena tingkat kepedulian dunia pendidikan khususnya di lingkungan pendidikan sekolah, SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi itu luar biasa. Dan memang harapan kami bahwa dunia pendidikan jangan tinggal diam melihat situasi yang ada bahwa narkoba ini ada di mana-mana. Itu yang kita selalu tegangkan, jangan kita diam karena kalau kita diam mafia juga akan senang dengan situasi itu. Dan tentu kalau seperti itu keadaannya ya kita khawatir nanti di masa-masa yang akan datang akan terjadi namanya lost generation, itu generasi yang hilang. Saya kira itu bukan harapan kita, justru kebalikannya bahwa semangat untuk bagaimana mencerdaskan masyarakat khususnya generasi muda pelajar itu untuk betul-betul peduli terhadap masa depannya untuk dengan apa, dengan tidak menyalahgunakan narkoba, Pak Arfan.
0: Ya, baik Pak Andi Baru, bila mana nih masyarakat atau orang tua atau mungkin guru nih ya di sekolah atau mungkin dosen mungkin yang mungkin menemukan indikasi penyebaran atau mungkin pengguna apa peredaran narkoba di dunia digital nih ya, mungkin 1-2 kali dan ingin mempertanyakan atau melaporkannya indikasi ini, mereka bisanya kemana nih melaporkannya, Pak?
1: Ya, kasih Pak Arfan ya. Kita bicara tentang regulasi bahwa di Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 itu ada ketentuan yang memberikan peluang kepada seluruh masyarakat siapapun itu ya. Jadi sebelum mereka itu ketangkep atau sebelum mereka itu berproses hukum, ada kewajiban hukum yang harus dilakukan, yaitu dengan melaporkan diri. Dan itu secara hukum, secara undang-undang dilindungi oleh undang-undang. Jadi setiap orang tua, setiap warga masyarakat yang terindikasi atau menggunakan, menyalahgunakan zat adiktif narkoba, maka wajib untuk segera melaporkan diri ya ke instansi BNN. Ya. Di BNN sendiri itu ada namanya program rehabilitasi, di mana setiap korban penyalahgunaan narkoba itu segera ditangani untuk mendapatkan layanan rehabilitasi pemulihan. Nah, ini berkali saya ingin jelaskan bahwa kategori pengguna itu ada tiga, pengguna apa namanya, penyalahguna apa, korban penyalahgunaan, korban apa, ketergantungan ringan, sedang dan berat. Nah, kalau yang berat ini harus dengan metode rehabilitasi. Nah, di Makassar sendiri itu ada tempat pemulihan namanya di Badoka, itu adalah tempat pemulihan untuk korban penyalahgunaan narkoba. Jadi saya ingin sampaikan melalui Prof. Satwi dari Makassar bahwa masyarakat dimanapun ya, yang mendengar, melihat informasi ini, saya ingin sampaikan bahwa tidak ada artinya setiap orang wajib untuk melaporkan diri, keluarganya, anaknya, siapapun itu untuk segera melaporkan diri untuk segera ditangani melalui program rehabilitasi, dan itu gratis tanpa biaya. Ya, jadi tidak ada dikenakan biaya malah. Jadi sebelum ketangkep silakan laporkan diri untuk nanti pihak BNN sendiri akan memfasilitasi untuk difasilitasi melalui program rehabilitasi pemulihan dari ketergantungan narkoba. Seperti itu, Pak.
0: Dan
1: kalau misalnya di sekolah ada yang guru mengetahui, ya segera laporkan. Dan ini sudah kita lakukan malah. BNNP sendiri dengan bidang rehabilitasi itu sudah mengajak pada guru-guru di sekolah ketika ada siswa yang terindikasi menjadi korban penyalahgunaan narkoba, itu jangan segan-segan bawa segera ke BNN. Tidak akan diproses hukum malah. Ya seperti itu, Pak.
0: Iya. Dan mungkin ada jaminan ya dari BNN, mungkin ya, kerahasiaan dijamin. Kerahasiaan si pelapor ya, dan sebagainya ya. Karena kan kebanyakan mereka itu enggan untuk melaporkan diri karena seperti ya, itu ya. Di blow up, diangkat ini takut jadinya didiamkan atau disembunyikan.
1: Iya, betul.
0: Okay. Baik. Pesannya mungkin dari BNNP Sulsel, Pak, untuk orang tua, guru, dan anak murid, anak muda nih, terkait bahayanya narkoba di dunia digital yang sekarang kita hadapi nih, apa nih Pak sebagai pesan kita?
1: Iya, saya sendiri ingin sampaikan melalui forum ini, talk show ini di Pro Satyadari, saya ingin sampaikan bahwa ancaman narkoba hari ini tidak selalu mengetuk pintu rumah. Bisa jadi ia muncul di layar ponsel, masuk melalui pertemanan, mengikuti tren, dan dikemas seolah-olah sesuatu yang biasa. Karena itu kita wajib melindungi generasi muda, bukan hanya dengan menjauhkan mereka dari narkoba, tetapi juga membekali mereka dengan keberanian untuk menolak, ya, kemampuan untuk mengenali modus, kemudian cerdas dalam menggunakan ruang digital. Ini pesan saya ya, kepada generasi muda, khususnya ada di pelajar dimanapun Anda berada, ya, hati-hati dengan dunia digital ya. Berbagai macam modus operandi yang ditawarkan oleh pelaku kejahatan narkoba itu, hati-hati dengan iming-iming ya, seolah-olah ini barang bagus padahal itu isinya narkoba. Jadi harus berani untuk menolak setiap ajakan. Jadi kalau misalnya ada adik remaja yang bermain di media sosial ya, hati-hati dengan iming-iming tawaran sesuatu yang kalian tidak tahu ya, waspada dengan narkoba, jangan sampai kalian mencicipi, menikmati, akhirnya terjerat dengan narkoba. Dan sekaligus juga kepada orang tua di rumah, jangan pernah berhenti mengawasi anak-anaknya, terutama generasi mudanya, untuk cerdas bermain di media sosial, digital, kemudian ajak mereka untuk waspada dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika seperti itu.
0: Baik, senang sekali berbincang dengan Anda nih Pak Andi Werukan Bawesa, penyuluh narkoba ahli madya BNNP Sulsel, di program Sanksi untuk malam hari ini. Narkoba, dunia digital, dan generasi muda, itu yang harus kita waspadai, kita harus melek ya. Kita harus melek, karena tadi Bapak menyinggung bahwa narkoba atau bahayanya narkoba sekarang bukan lagi ada di luar pagar, tidak lagi mengetuk pintu kita, tapi ada di layar ponsel, ada di genggaman kita sekarang. Jadi lebih masif dan lebih perlu kewaspadaan tingkat yang lebih lagi buat kita dan orang tua dimanapun berada. Terima kasih Pak Andi Weru, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa jumpa lagi ya.
1: Terima kasih Pak Arfan, terima kasih. Yeah. Terima kasih Pro 1 RRI Makassar.
0: Iya, yeah. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan pendengar, program ini bisa Anda tonton kembali di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Saya bertugas Arfan Yusri dan juga rekan saya Syahrul, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
3: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Siswa tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Makassar sore ini.
7: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, ada satu lagu kolaborasi nih yang bercerita tentang penerimaan, ketulusan, dan orang-orang yang selalu ada tanpa syarat. Katiana dan Nadif Basalama mempertemukan cerita mereka dalam single Ceritaku, Ceritamu. Menariknya lagu ini lahir dari obrolan dan proses kreatif yang begitu natural hanya dalam waktu sekitar 4 jam. Dan pendengar, lagu ini juga menjadi bentuk apresiasi untuk sahabat, keluarga, dan orang-orang yang membuat kita merasa diterima apa adanya. Karena ternyata kasih sayang tidak selalu tentang pasangan, tetapi juga bisa hadir dari siapa saja yang menjadi tempat kita kembali. Dan ini adalah lagu terbarunya Nadif Basalama yang baru dirilis pada bulan Juli 2026. Namun saat ini kita akan mendengarkan lagu Nadif yang saat ini, yang biasa kita dengar dengan judul Bergema Sampai Selamanya. Nah, nanti selanjutnya kita akan coba memutarkan kembali lagu terbarunya Nadif, tapi untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Baik pendengar setia Pro 1 yang ada di Makassar, tepat pukul 8.20 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI dan tentunya dalam warta berita yang akan menyajikan informasi dari seluruh Indonesia untuk Anda. Jadi untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
1: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
2: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
3: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
4: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99.9% sudah pulih.
3: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
2: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
3: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
6: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
5: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
7: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun juga bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi Seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
5: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
1: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
8: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
9: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
8: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Kompasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gede, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
10: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
9: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
11: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan
12: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBC Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. BBC sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prasetyo belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBC. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBC sebagai penyanyi.
13: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari IBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
12: Berapa jumlahnya?
13: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
14: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
13: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBC tersebut.
12: Sementara itu, BBC sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
14: Membantu pemeriksaan khusus Rini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada berdua kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
15: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PSK?
14: Sebagai penyanyi. Iya, jadi karena ada transaksi pembayaran yang itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena memang setelahku saya dulu sebagai penyanyi.
15: Berarti secara profesional itu?
14: Secara profesional, iya. Oh, itu saja.
15: Itu aja yang dikomunikasi?
14: Iya, iya.
15: Oh, berapa pertanyaan tadi?
14: Sekitar 29.
15: Itu aja, tapi terkait soal
14: terkait, iya. Saya dulu 2000, kontrak nyanyi 2017-18.
15: Oke.
14: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
15: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
14: Terima kasih.
15: Iya. Harus ini, Pak.
12: Dugaan aliran dana kepada BBC menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
17: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
16: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
17: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
18: Yang memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch, itu menjadi hanya 30%.
17: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: This is very impressive and it shows the way.
20: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
21: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
20: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
22: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di
21: terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
0: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
21: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Soehario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
4: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
2: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
23: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
2: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
24: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Sehingga paling tidak saya perkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
1: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Kalau tadi ada rekan saya Mori dan Arvan, kali ini ada saya Idam menemani Anda sampai pukul 24 malam nanti. Dan seperti biasa di Rabu malam, kami hadirkan untuk Anda umat Hindu, program Hindu Dharma. Dan kali ini ada Bapak Iketut Mundra yang akan menemani Anda dalam program Hindu Dharma.

bagi juga untuk meningkatkan serada atau keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bakti kita terhadap ajaran agama Hindu yang kita anut. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya Iketut Mundra dari Penyuluh Agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan akan berbagi ilmu terhadap Bapak Ibu pendengar RRI Program Satu Makassar di mana saja berada. Tentu saya tidak lupa mengucapkan salam sehat, salam sejahtera, dan salam bijaksana. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bijaksana dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Baik, Mat Sedharma yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan hidup saling sayang menyayangi. Bagaimana sih konsepnya dalam ajaran Hindu dalam menjalani bahwa dalam kehidupan kita dalam berinteraksi di dunia ini wajib untuk saling sayang menyayangi. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, tema ini saya angkat karena terinspirasi dari ajaran yang mengatakan bahwa kita hidup sebagai manusia adalah saling melayani. Yang sesungguhnya melayani diri sendiri. Karena itu ada disebutkan paro pakaraya palanti wriksah. Jadi pepohonan berbuah untuk yang lain atau demi yang lain pepohonan berbuah. Paro pakaraya duhanti nadir. Jadi demi yang lain sungai mengalir. Kemudian ada juga paro pakaraya wahanti goah. Jadi demi yang lain sapi memberi susu. Nah ketiganya itu pohon berbuah, kemudian air sungai mengalir itu, kemudian sapi memberi susu. Jadi bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk orang lain. Nah, tentu kita juga keberadaan kita karena ada demi juga yang lain. Karena itu perlu kitanya hidup ini saling melayani. Dan selanjutnya ada disebutkan paro pakaratam idam sariram. Kita ini diberikan badan oleh Tuhan untuk manusia memanusiakan. Jadi kalau begitu tujuannya adalah kita lahir di dunia adalah saling melayani di antara sesama kita. Bukan saja dengan sesama manusia, tapi juga kita saling melayani seisi alam ini. Dan kita di Hindu sudah mengenal, mungkin tidak asing bagi Bapak Ibu pendengar RRI, adalah yang namanya Trihita Karana. Kalau kita ingin hidup bahagia, kita ingin hidup sejahtera, kita ingin hidup damai, maka ketiga halnya ini harus dijaga keharmonisannya. Yaitu harmonis dengan alam, harmonis dengan Tuhan, dan harmonis dengan sesama.
jadi bahasanya ada

0: ada perayangan, ada pawongan, ada apa? Pelemahan. Itu perayangannya kita menjaga hubungan baik atau menjalin hubungan baik dengan Tuhan, menjalin hubungan baik dengan alam semesta, kemudian menjaga harmoni atau yang baik dengan sesama. Nah, untuk menjaga hubungan yang baik inilah diperlukan sikap kita yang namanya saling sayang menyayangi. Tuh. Jadi hubungan baik akan terjadi, harmonisan akan terjadi atau dapat kita raih apabila saling menyayangi. Nah, umat sedharma yang berbahagia, kebahagiaan itu merupakan sifat dasar sekaligus tujuan hidup manusia. Jadi jelas bahwa kita hidup di dunia ini, atau setiap insan manusia di dunia ini hidup adalah pasti menginginkan kebahagiaan dan kedamaian. Pasti itu. Cuman bagaimana caranya kita meraih kehidupan kita ini agar bahagia, agar damai? Nah, ini perlu ada trik-trik tersendiri atau cara-cara sendiri. Maka untuk meraih kedamaian dan kebahagiaan itu di dalam ajaran Hindu, mulailah menerapkan, mengamalkan, mengaplikasikan yang namanya ajaran Trikaya Parisuddha. Tiga perbuatan yang wajib disucikan. Apakah itu mana? Jika yang pertama, berpikiran baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah kayika, perbuatan baik yang benar. Dan wacika, perkataan yang baik dan benar. Jadi saya ulangi, urutannya yang benar adalah mana jika pikiran kita dulu dijaga kesuciannya, kebersihannya, yang mana di dalam kitab Manawa Dharma Sastra disebutkan mana satyena sujanti. Jadi pikiran itu dibersihkan dengan kejujuran. Kemudian yang kedua, wacika, kata-kata kita perlu dijaga, perlu dikendalikan. Dan yang terakhir, kayika, perbuatan kita harus baik dan benar. Karena itu awalnya semua untuk meraih kebahagiaan, kedamaian adalah dari pikiran. Dari pikiran akan muncul perkataan, dari kata-kata akan muncul perbuatan, dari perbuatan akan muncul yang namanya adat istiadat, dari istiadat akan muncul yang namanya karakter, dari karakter inilah yang nantinya menentukan apakah kita meraih kebahagiaan atau kedamaian. Tapi yang jelas, sumber untuk mulai kebahagiaan diawali dari pikiran. Karena itu, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, jagalah pikiran kita. Nah, di dalam pepatah Bali ada yang mengatakan, gangsaran tindak kurangan daya. Jadi jangan cepat bertindak sebelum memikirkan itu itu secara matang-matang dulu, secara betul-betul. Ya benar enggak begini? Kalau begini saya berbuat, hasilnya apa sih? Jadi pada Bali ini memang betul-betul yang menjadi apa? Jadikan agama kita sampunan gansaran tindak kirang peminah. Nah, untuk meraih kebahagiaan ini maka pikiran tentu menjadi Pengendalian pikiran tentu menjadi kunci kita di dalam untuk meraih yang namanya hidup saling sayang menyayangi. Nah, baik umat sedharma yang berbahagia atau yang baru bergabung dalam program Masatu RRI Makassar, di dalam ajaran Hindu ada yang disebutkan sesanti, ya sesanti kalau sesanti, yaitu Sat Chit Ananda. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, atau pernah baca di dalam buku sastra-sastra Hindu. Sat artinya kekal atau kemurnian, kemurnian diri. Chit artinya berpengetahuan, kesadaran. Dan Ananda artinya kebahagiaan. Oke. Kemurnian diri itu berarti menyadari sifat alami kita. Jadi sifat dasar kita itu namanya sat. Itu kemurnian diri, sifat dasar kita itu yang paling dalam itu namanya atman. Itu yang paling dalam. Nah, karena itu Bapak Ibu Marsa Dharma yang berbahagia, untuk sampai kepada atman ini, maka di dalam diri kita, badan kita itu dilapisi lapisan-lapisan yang begitu dari apa, dari unsur yang halus. Karena atman ini tidak lain adalah percikan terkecil dari Brahman. Dan di dalam kitab Brahmana Purana dikatakan bahwa jiwa ini adalah Siwa, jadi Tuhan yang Maha Esa. Mak, percikan terkecil di dalam agama kita yang disebut atman. Nah, kalau mau ingin sampai kepada atman ini, maka harus diawali dari lapisan-lapisan halus pertama sampai yang kelima. Nah, lapisan badan kita ini terbentuk atau dilapisi oleh lima lapisan yang namanya Panca Maya Kosa, lima lapisan halus di dalam badan kita. Karena itu dari lapisan pertama itu akan menentukan lapisan-lapisan halus selanjutnya. Lapisan pertama yang namanya Ana Maya Kosa, jadi lapisan halus badan kita yang terbentuk, yang terbuat dari sari-sari makanan yang kita makan. Itu yang pertama. Kalau ini bagus caranya, dari makanan apa yang kita makan, maka itu akan mempengaruhi, akan berlanjut kepada yang namanya Prana Maya Kosa. Dan akan berlanjut kepada yang namanya Mano Maya Kosa. Kemudian akan berlanjut yang namanya kepada Jenana Maya Kosa, pengetahuan. Lanjutnya kalau sudah bagus akan meraih yang namanya Ananda Maya Kosa atau kebahagiaan. Nah, sesudah itu barulah sampai kepada yang namanya Atman sebagai unsur kebahagiaan yang luar biasa. Jadi dasarnya yang pertama adalah cinta kasih. Cinta kasih terhadap diri sendiri, terutama dalam bagaimana menjadikan unsur lapisan halus yang terbentuk, yang terdapat dari sari-sari makanan. Oleh karena demikian, kami berharap bahwa di dalam memilih atau makanan atau ingin makan sesuatu, maka makanlah makanan yang sesuai dengan kebutuhan, bukan memakan makanan sesuai dengan keinginan. Karena kalau kita makan sesuai dengan keinginan, tentu nanti akan berpengaruh terhadap lapisan-lapisan badan kita. Tetapi juga kalau kita memilih makanan sesuai dengan kebutuhan, artinya yang dibutuhkan oleh badan kita, itu akan luar biasa kita nikmati yang namanya kebahagiaan itu. Nah, ini Bapak Ibu Marsa Dharma yang baru, bahwa inti daripada sifat alami kita adalah atman itu sendiri. Bagaimana caranya meraih keatman itu? Tentu dari awal saya katakan bahwa dasarnya adalah cinta kasih. Kemudian Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, masalah-masalah kemanusiaan yang kita hadapi saat ini ya, terjadi karena kita lupa dengan jati diri kita, bahwa kita adalah suci. Tapi karena kita dilapisi oleh sifat-sifat mau menang sendiri, sifat ego ya, dan angkuh, sombong, masa bodoh, rasa takut yang berlebihan, itu yang melapisi diri kita, sehingga kita lupa terhadap jati diri kita bahwa kita ini suci. Maka setiap kesempatan saya menyampaikan sesuatu atau dharma wacana kepada umat, bahwa badan kita ini harus dijaga kesakralannya. Caranya menjaga kesakralannya tentu dengan cara ya mandi dengan teratur, kemudian apa, selalulah yang berbuat jujur, selalulah pengendalian diri itu isilah dengan ajaran-ajaran spiritual di dalam diri kita gitu. Oleh karena demikian, prinsip utama kehidupan kita adalah menghargai kelahiran kita sebagai manusia, menyayangi kehidupan, dan menyadari hakikat kita sebagai atman, jiwa suci dan penuh cinta kasih. Jadi atman itu adalah jiwa suci yang penuh cinta kasih. Nah karena itu Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, untuk mendekati atman ini yang penuh cinta kasih, ya tentu dengan dasar kasih sayang, dengan dasar cinta kasih. Demikian juga kalau kita ingin mendekati Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa, ya dasarnya tentu juga cinta kasih. Nih, yang di dalam Hindu yang namanya bhakti itu, bhakti yang artinya bat memuja Tuhan dengan dasar ketulus ikhlasan yang berkaitan dengan cinta kasih. Kenapa dengan cinta kasih? Karena Tuhan itu kita tak ketahui dari sifat-sifat beliau. Dia maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun, maha pemberi, dan lain sebagainya. Karena itu kita mendekati Tuhan dengan dasar cinta, cinta kasih. Jadi cinta kasih adalah esensi dari ajaran agama Hindu, yang tidak lain adalah yang disebut dengan bhakti. Jadi bhakti adalah mendekatkan diri kepada Tuhan dengan upaya-upaya mengedepankan sifat-sifat cinta kasih. Itu ya Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia. Nah tentu ada pertanyaan, apa sih itu cinta kasih kan itu sekarang, dan bagaimana caranya meraihnya? Karena setiap insan manusia pasti menginginkan hidup yang damai, hidup yang penuh saling menyayangi, saling mencintai. Nah Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, seperti yang saya katakan tadi, bahwa cinta kasih adalah inti dari atman, jiwa. Setiap orang secara alami adalah perwujudan dari cinta kasih, ya kan? Jadi setiap orang adalah perwujudan dari cinta kasih. Kita ada karena ada cinta kasih di antara orang tuamu atau bapak ibumu. Bapakmu ada, ibumu ada, karena dasarnya juga cinta kasih. dari kakek dan nenekmu. Kita ada, alam semesta ada, tentu dengan cinta kasih Tuhan juga. Maka di dalam kitab Begawan kita dikatakan, alam semesta ini diciptakan melalui yadnya. Yadnya itu adalah korban suci yang didasarkan dengan cinta kasih. Dan dengan ini, dengan alam semesta ini dijadikanlah Kamaduk sebagai untuk melanjutkan kelangsungan hidup umat manusia. Jadi cinta kasih adalah menjadi kekuatan kita bersama-sama ya, di dalam membangun kehidupan yang rukun dan damai. Cinta kasih akan menjadikan seseorang melihat Tuhan dalam dirinya dan menjadikan dirinya memiliki sifat-sifat ilahi. Baik, umat sedharma yang berbahagia, pendengar RRI Program 1, kali ini kita membahas tentang cinta kasih yang merupakan esensi dari Atman, adalah ajaran utama di dalam agama Hindu.
1: Pada akhirnya, Kroda menjadikan manusia sebagai tawanan dari gejolak emosinya.
0: Ajaran Hindu tentang esensi Atman yang adalah cinta kasih menjadi perilaku di dalam kehidupan.
2: Salam kebajikan. Selamat datang dalam Freedom Jazz Festival 2026 Harmoni Bangsa.
3: Pendengar Pro 1, khususnya untuk Anda umat Hindu, demikian tadi Bapak Iketut Mundra sudah menemani dalam program Hindu Dharma untuk malam hari ini, dan Anda bisa ikuti kembali besok. Besok kami hadirkan untuk Anda pendengar di Rabu malam, dan besok tentu dengan program agama lainnya. Dan untuk selanjutnya pukul 21, jika biasanya Anda menyimak siaran berjaringan nasional untuk program Ruang Rindu, dan malam hari ini kami hadirkan dari program 1 RRI Jakarta untuk program spesial hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ada ajang musik tahunan bertajuk Freedom Jazz Festival yang berlangsung malam hari ini, dan acara ini merupakan kerjasama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI bekerjasama dengan ICAN Studio Live yang menyelenggarakan ajang musik tahunan bertajuk Freedom Jazz Festival.
2: Festival bukan sekedar pertunjukan,
4: tapi malam penuh musik, kebebasan dan kenangan.
2: Boleh ya.
4: Boleh lah, kita coba lagi nanti
2: ya. Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber. Yes. Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI, Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta, selamat malam Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI, Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
4: Yes.
2: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
4: Ya.
2: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
4: Betul. Wah, sekali.
2: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPPR RI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan berikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bah, Mas Bastian juga demikian. Saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal. Ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa ya, itu ada Jerih Basuki Maubeo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, lalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau nggak mendukung. Ini nampaknya kalau nggak Mas Doli nggak panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga, berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya enggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya enggak izin enggak sambutan. Mbak Yeni, terima, ya, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan, Pak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: announcer langsung, saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap,
1: Pak.
0: Pertanyaan Mbak Yeni, apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz di Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Selalu siap mendukung.
0: Alhamdulillah. Applause untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan.

0: Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini, dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
1: ya
0: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
1: pemberdayaan masyarakat.
0: Saya tadi mau tak pelintir begini, karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat, atau lembaga pemasyarakat apa?
1: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
1: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
1: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap, siap. Bangga Mas Doli.
2: Sudah 3 album katanya tadi.
1: Iya.
2: Betul.
1: Jadi ya ini kena freedom, bebas, saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
1: Saya enggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget, di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
1: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
1: Di 11 itu main band juga. Mungkin karena itu kakak saya diundang di sini, ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kembalikan.

0: sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih, jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bear, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Yeah.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festival sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay,
1: yes, jadi sudah
0: 2024
1: kita,
0: ya?
1: Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda yeah. gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu yes. sudah mencakup semua, karena mm-hmm. berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi.
0: Mm-hmm.
1: Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus sebabnya itu message yang mau kita bawa. Lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan, untuk pembuka lagi nih Bear ya, karena ya. Kita baru live di seluruh Indonesia hari yes. ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia ya. Legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Okay.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Yeah? Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit. Itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya. Soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke. Okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. 5 strings ya bassnya. 6 string apa? 5 stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada nge-jam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena nggak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Miki selalu keren. Okay. Ya, cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Miki. Jadi tolong dibikin. Ditambah lah. Jadi Mas Dwiki, tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak Dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para cuita malam Indonesia.
3: Malam.

0: Spirit Eleven Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam.
2: Wah.

0: makasih Mbak Yeni.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
3: Boleh
1: ya?
3: Betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang, yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni.

0: Ini ya sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ini. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya, Pak Dodi semua dari RRI ICL dan semua pendukung artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
1: Mas
0: Berry,
1: selamat kepala sekolahku.
2: Terima kasih Pak Dwiki, sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
0: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita kesehatan.
1: Amin.
0: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
3: Saya sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
2: Oke. Okay. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
2: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
2: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu sebentar.
3: Ngobrol bentar, Mas.
2: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
4: Oke, oke. Okay. Siap.
2: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
4: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
2: Baru loh Ber, baru.
4: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
2: Oke.
4: Okay. Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau? Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
2: jauh,
4: gunung Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
2: Oke. Okay.
4: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
2: Oke. Okay.
4: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
2: Wow, sudah 80 jadi negara.
4: Alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
2: Melebihi. Benar-benar.
4: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
2: Ya.
4: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
4: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang. Ya,
3: sangat banyak.
4: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
4: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang lain-lain. Drummer cewek loh ini.
3: Nah. Yeah.
4: Jadi di Indonesia tuh gak takut kekurangan musisi dan musisi jazz. Benar gak Bir?
3: Betul Mas, masa depan musik Indonesia cerah.
4: Masa depan musik
2: Amin.
4: Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan. Itu tepuk tangan buat semua.
2: Yeay. Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini.
4: Oh ya, Freedom Jazz ini
2: festival ya.
4: Saya kaget, saya tanya Loh kok closing bukan ini closing sesi ini ya?
3: Betul, closing dari tahun
4: saya
3: ini.
4: Saya udah nangis tadi loh, kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada
3: tahun
4: lagi. Ini.
3: Tahun depan ada lagi mas.
4: Harus terus dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di Kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu, tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan, tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
2: Oh, streaming ya. Seru, seru, seru.
3: Masukan yang luar biasa.
2: Ada amin Bapak Ibu.
3: Ada amin.
2: Ada ya.
4: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada amin, di amin. Sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
2: Sip, sip, sip. Amin.
4: Itu aja.
2: Kita doakan bersama. Terima kasih amin. Pak
3: terima
2: Duki.
3: Kasih. Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
2: Kayaknya kalau ngomongin musik jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
3: Yes, ini spesial banget spill, karena spill. Anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
2: Anak-anak, waduh baik. Sih.
3: Usianya usia anak-anak.
2: Masuk bapak kakak ya.
3: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
2: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
2: ya?
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi, tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
2: Band baru banget, grass banget.
3: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini for the, ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal, yaitu Adriana, Wardoyo dan Kalianto.
2: Okay.
3: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
2: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
2: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test, test. Okay.
1: You wait for Nisi Wardo Yon saxophone. Tiala Pramatasaka on bass. Kelly Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Endah Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Endah. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney, Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please!

Terima kasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Ka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian, sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be In the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu, In the Hand Reza itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay.

0: Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official, di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan antara ICSL Studio, ICSL RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini gimana Mbak Lia?
1: Ya, jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh nah, agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
1: Iya sih,
0: kan gak, kita kasih surat izin aja ya.
1: Boleh. Saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
1: Nah, kalau tahun ini, komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Oke, ragam tenun tahun ini berarti ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
1: Betul, kita ada 8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya, kita
1: jadi,
0: perkenalkan.
1: Biar langsung.
0: Yes.
1: Saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke.
1: Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
2: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
1: iya,
2: tapi kita manggilnya
1: kita semuanya
2: Mbak
1: atau tetap budaya kan?
2: Ya, ya budaya ya. Oke, okay. Mbak Rihaya.
1: Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
2: Mbak
1: ini Mbak
2: Yaya? Mbak Yaya ini, panggilannya Mbak Yaya ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat, ya. Tetapi dipadu dengan ulos.
1: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
2: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran, ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadung.
1: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya, ulos yang digunakan.
2: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
1: Ya. Kondenya apa nih Mbak, nah, Mbak Yayani, jenis kondenya?
2: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi,
1: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat. Ya. Ini yang keragaman kita yang hampir hilang.
2: Ya.
1: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
2: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
1: Ya.
2: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan karena ada lubang-lubang ya. Kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya. Dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif. Ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah. Terinspirasi dari alam. Ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya.
1: Ya,
2: jadi kita
1: terancam punah untuk
2: ya, pengrajin. Kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun ya. Dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
1: manual,
2: tangan,
1: ya.
2: Ya manual, dibuat secara manual.
1: Berikutnya siapa nih Mbak?
2: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya maupun ke kantor mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
1: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
2: ya
1: ciri
2: itu.
1: Khas Palembang itu
2: ya.
1: Songket emas.
2: Mungkin juga pakai Prada
1: ya. Ya ada ya. Pakai Prada. Iya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
2: Oh, saya memakai tenun Badui.
1: Nah, tenun Badui. Deket ya, Banten.
2: Banten, oh Banten dan Badui. Iya. Terima kasih ya. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak
1: saya juga.
2: Mbak Lia pakai ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
1: tenun Badui warna hitam ya. Dengan motif
2: Badui,
1: emas.
2: Badui ya. Kan di Banten ya, di provinsi Banten ya.
1: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
2: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
1: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
2: pending ya, kombinasi
1: nih
2: ya, kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
1: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia, dan sanggulnya ini cepol.
2: Ya, sanggul cepol, sederhana ya, artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya Kutu Baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya Kutu Baru dan kebaya, ya? Oke. Ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
1: Jadi, batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, next.
2: Ya, oke. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua belaka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya.
1: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga.
2: Ya, konde modern sebetulnya ya. Tapi yang unik adalah jambul
1: katulistiwa. Nih yang berikutnya
2: ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
1: Ya, ini tenun Rote.
2: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
1: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
2: Kakak, oke. Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
1: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
2: Dari Rote Ndau NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk, melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
1: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
2: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
1: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin ya.
2: Ya,
1: terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
0: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah pada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay. Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye.

0: Bu Li Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya, Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo, Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya, Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya. Gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya. Untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
1: Ya, jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh, agak lebih. Takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
1: Iya sih.
0: Kan gak, kita kasih surat izin ya. Aja ya.
1: Boleh. Saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan embassy, Kazakhstan embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
1: Nata, kalau tahun ini, komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Oke, okay, ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
1: Betul, kita ada 8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya. Yeah, kita jadi, perkenalkan.
1: Biar langsung.
0: Yes.
1: Ada
0: yes,
1: saya
0: yes.
1: Mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi yeah. Kita akan ngobrol.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Yeah. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, yeah, thank you.
2: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wastra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
1: iya,
2: tapi kita manggilnya Mbak
1: atau tetap budaya kan?
2: Ya, ya budaya ya. Oke, okay. Mbak Rihaya.
1: Syukur. Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
2: Mbak
1: ini Mbak
2: Yaya ini panggilannya Mbak Yaya ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat ya tetapi dipadu dengan ulos ya
1: ulos dari Sumatera Utara
2: dari ya. Sumatera Utara jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang warna merah hitam putih campuran ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadung.
1: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya. Ulos yang digunakan.
2: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
1: Ya. Kondenya apa nih Mbak, nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya?
2: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi...
1: Nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat,
2: ya.
1: Ini yang keragaman kita yang hampir hilang,
2: Ya.
1: Nah, ini konde suhut ini termasuk jenis konde modern. Iya.
2: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
1: Ya.
2: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
1: ya
2: jadi
1: kita terancam punah untuk ya, pengrajin.
2: Kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun ya, dan warnanya adalah warna indigo atau yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
1: manual,
2: tangan ya. Ya manual, dibuat secara manual.
1: Berikutnya siapa nih Mbak?
2: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
1: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
2: ya
1: ciri itu. Khas Palembang itu
2: ya.
1: Songket emas.
2: Mungkin juga pakai Prada
1: ya. Ya ada ya. Pakai Prada. Iya. Ya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
2: Oh, saya memakai tenun Badui.
1: Nah, tenun Badui. Ya. Deket ya, Banten.
2: Banten, oh Banten dan Badui. Iya. Terima kasih ya. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
1: saya juga.
2: Mbak Lia pakai ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
1: tenun Badui warna hitam ya. Dengan motif
2: Badui,
1: emas.
2: Badui ya. Kan di Banten ya,
1: iya.
2: Di provinsi Banten ya.
1: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini, karena warna-warna gelap yang dipakai.
2: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya, kalau biasanya kita sebut.
1: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
2: Pending ya, kombinasi nih ya,
1: iya.
2: Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
1: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan ya. Sanggulnya ini cepol.
2: Ya, sanggul cepol, sederhana ya, ya. Artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya. Oke. Ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
1: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
2: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya.
1: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas. Dan kondenya nih unik juga.
2: Ya, konde modern sebetulnya ya. Tapi yang unik adalah jambul
1: Katulistiwa. Berikutnya.
2: Berikutnya, ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
1: Ya, ini tenun Rote.
2: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah. Ini. Kalau saya manggilnya Mama ya, Mama-mama dari NTT kan.
1: Kalau kita panggilnya Kakak Nova.
2: Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
1: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
2: Dari Rote Ndao NTT.
3: Ini ibu aku dulu.
2: Melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
1: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini di ujung selatan kalung, Indonesia.
2: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
1: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja. Ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris.

0: the beauty of Indonesia through our showcase.
1: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay. Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye.

0: Cek, selamat malam. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Andre Rinut.
1: Beli kebawah pada bass.
0: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepat aja. Karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng, bertiga.
1: Ya.
0: Lagu barusan judulnya Beats and Effects. And Effects.
2: Karena kuat walau basah. Tisu pindah, pantang ngobek.
0: Udah langsung siap standby di sebelah sini, boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada Bass G on the tenor saxophone.
1: Alright.
0: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
1: Wis.
0: Di trumpet ada Ben Yapari.
1: Ben.
0: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood.

Demikian pendengar, sudah Anda ikuti, kami sudah hadirkan menemani bersamaan kita malam hari ini program Freedom Jazz Festival. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini, berikut kami akan hadirkan hingga pukul 24 malam nanti beberapa lagu-lagu yang sudah kami siapkan menemani Anda di Pro 1 RRI Makassar.

Pernah gak sih lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu? Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

Kala tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

0: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar il.

0: terus, jadi salah-salah ngomong, gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar Pro 1, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026, dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد, para pendengar lewat dengan Radio Republik Indonesia ini, kembali kita berjumpa di dalam rangka mengembangkan syariah agama Islam yang kita anut bersama. Oleh karena itu, para pendengar yang sama berbahagia, insya Allah kita akan sedikit membicarakan mengenai tentang makna ibadah menurut syariah Islam. Jadi makna ibadah menurut syariat Islam. Para pendengar yang mulia, berbicara tentang pengertian ibadah, artinya makna ibadah, itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surah Az-Zariyat 56. Kita melihat pengertian daripada ibadah ini. Mari kita melihat sedikit tentang masalah arti atau definisi daripada ibadah itu sendiri. Ibadah secara bahasa atau etimologis berarti merendahkan diri, tunduk dan takut. Itu tentang masalah bahasa, masalah ibadah. Kemudian, sedang menurut syara atau komunologi, ibadah itu mempunyai banyak definisi. Namun, nah, dan maksud ibadah itu sendiri dari definisi ini di antara lain adalah sebagai berikut. 1. Ibadah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya, termasuk agama Islam ini yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa ibadah itu adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ke tingkat paling tinggi disertai rasa mahabbah, artinya rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi pula yang kita selalu sembah dan minta perlindungan dan pertolongannya. Banyak yang kita cintai, tapi tidak seperti cinta kita kepada Allah. Kita cinta kepada anak, kita cinta kepada keluarga kita, handai tolong kita cinta kepada perhiasan kita dan sebagainya. Tetapi cinta tentang masalah pengertian ibadah kepada Allah hanya ditujukan kepada Allah saja. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridahi oleh Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan,
zahir maupun secara batin. Inilah definisi menurut para ahli yang paling lengkap. Jadi definisi di antara ini yang paling lengkap menurut para ulama, bahwa ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridahi oleh Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan, zahir maupun batin. Ya, inilah definisi yang paling lengkap para menurut para ulama-ulama atau para ahli-ahli agama. Masih ada satu saya tuliskan, yaitu menyangkut masalah ibadah, ya, bahwa bertakarruf itu salah satu, bertakarruf mendekatkan diri maksudnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mentaati segala perintahnya serta menjauhi seluruh larangannya. Ibadah itu ada yang umum dan ada pula yang khusus. Contohnya bahwa yang umum, segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Jadi semua atau bentuk apa saja amalan perbuatan kita itu yang diizinkan oleh Allah atau dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu ibadah menurut pengertian khusus. Ya. Jadi yang khusus ialah apa yang telah ditetapkan oleh Allah akan perinciannya, baik di tingkat dan cara-cara tertentu. Jadi baik perincian-perincian dan tingkat-tingkat dan cara-cara tertentu. Ya, itu yang kedua, masalah khusus. Ibadah itu dapat dilihat dari segi potensi manusianya. Yaitu kita dapat membagi misalnya ibadah hati, ibadah lisan, ya, jadi ibadah hati yang ada dalam diri kita. Kemudian ucapan kita itu yang kedua. Kemudian ketiga, ibadah menurut anggota badan. Ya, jadi fisik kita. Kemudian ibadah tentang masalah harta. Jadi biar harta kita itu kita harus mempergunakan secara ibadah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau apa yang diperintahkan lewat dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sunnah Rasulullah. Kemudian dengan beribadah ini tentu banyak contoh-contoh yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu kita ingat atau lihat. Misalnya ada rasa takut atau khauf, disebut dengan khauf, atau yang kedua adalah raja atau mengharap, ya, makanya kita selalu berdoa mengharap. Kemudian mahabbah, rasa cinta. Kemudian berserah diri, artinya tawakal, yaitu ketergantungan, ya. Jadi ada kan rasa ketergantungan. Kemudian ada rasa senang atau rakabah, ya, rakabah, merasa senang. Dan ada juga namanya rahbah, hampir sama dengan khauf. Rahbah artinya takut juga, itu merasa takut. Adalah ibadah seperti kepada kablia, ya, yang berkaitan dengan hati. Ya, itu kablia berkaitan hati. Kemudian di yang lain-lain juga ibadah itu perlu kita bertasbih, ya, bertahlil, bertakbir, tahmid dan syukur dengan lisan dan hati yang ada pada diri kita. Jadi adalah ibadah lisannya kalbiyah atau lisan hati kita. Termasuk juga masalah ibadah salat. Salat puasa adalah ibadah badaniyah. Jadi salat puasa itu nanti dilihat orang beribadah kalau ada pada fisiknya. Ya, pada fisiknya, yaitu masalah salat puasa itu lewat dengan fisik kita, ya, ibadahnya, artinya kalbiyah itu berada di dalam bersamaan dengan fisik. Jadi hati kita itu
kalbiah itu hati kita itu disertai dengan fisik. Ya, masih banyak yang lain tentang masalah ibadah-ibadah ini. Nah, kemudian cara beribadah pada dasarnya menurut para ulama itu bermacam-macam dan termasuk waktu-waktunya. Tetapi semua yang namanya disyariatkan ibadah itu untuk mengingatkan manusia kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan kepada kerajaannya, artinya kekuasaannya yang Maha Tinggi. Juga untuk meluruskan akhlak-akhlak manusia yang bengkok, artinya tidak lurus, dan membersihkan jiwa umat manusia yang merasa ada yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Jika tujuan-tujuan tersebut tidak membekas, berarti bukan ibadah yang dimaksud oleh syariat. Jadi kalau kita beribadah termasuk salat dan sebagainya, luar biasa kita berdoa tapi tidak berbekas pada diri kita, maka itu tidak termasuk yaitu menurut syariat Islam. Contohnya melakukan salat. Jadi misalnya melakukan salat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar melakukan salat itu secara lengkap dan sempurna sebagai bukti bahwa salat itu telah dilakukan secara lengkap dan sempurna ialah terhindarnya perbuatan mungkar. Jadi terhindarnya perbuatan mungkar pada diri kita baik secara lahir maupun secara batin, batinia kita. Hal ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ini anak-anak kita sudah hafal mati tetapi belum bisa melakukan dengan baik, termasuk kita yang banyak lalai dari tempat ini. Jadi kalau kita salat ini belum bisa mencegah dari tempat-tempat perbuatan yang tidak benar, maka itu belum berbekas salat itu kepada kita. Nah, jika ternyata tidak terdapat bekas-bekas tersebut di dalam jiwa atau diri kita, maka salatnya itu ibarat gerakan-gerakan dan artinya isyarat kosong saja. Jadi yang tidak berbekas itu sama saja dengan ibarat gerakan-gerakan. Jadi salat gerakan-gerakan saja, dia adalah isyarat kosong pada diri atau ruh ibadah itu, dan rahasia-rahasianya tidak terdapat pada diri kita. Dengan demikian, bahwa nilai ibadah itu sesungguhnya akan menjadi hilang sama sekali pada diri seseorang yang tidak dapat mempergunakan yaitu salat itu dengan secara sempurna. Oleh karena itu Allah menegaskan, wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahum. Di itu surah Al-Maun itu ayat 107. Artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Jadi tidak semua orang yang salat itu adalah selamat, tetapi tergantung dari tingkah laku dan niat dan perbuatannya yang mereka lakukan itu. Kalau sudah salatnya ini bisa terhindar dengan menjadikan salat ini sebagai obat, menjadikan salat ini sebagai jalan keluar dalam permasalahan hidup mereka, maka insya Allah itulah namanya ibadah yang melekat pada dirinya atau disebut dengan penuh dengan syariat. Sekalipun mereka ini dijuluki sebagai ahli salat, lantaran mereka mengerjakan salat tersebut
akan tetapi mereka telah kehilangan hakikat-hakikat salat sebenarnya. Jadi itu yang dimasukkan dengan fawailulil musallin ya allazinahum an salatihim sahun. Mereka dinyatakan Allah sebagai yang lalai. Jadi Allah mengatakan bahwa mereka itu yang disebutkan dengan lalai dan lupa terhadap salatnya sendiri. Kita melihat para pendengar yang sama berbahagia dimanapun berada lewat dengan Radio Republik Indonesia ini, hakikat salat yang sebenarnya adalah menghadapkan hati kepada Allah dengan secara khusus. Jadi saya simpulkan pada pembicaraan kita atau pertemuan kali ini, yaitu bahwa tentang salah satu ibadah inti daripada atau makna daripada ibadah menurut syariat ini, salah satunya adalah salat kita, ibadah salat kita ini salah satunya. Jadi saya simpulkan hakikat salat yang sebenarnya adalah menghadapkan hati kita kepada Allah secara utuh, secara khusyuk, secara penyerahan sepenuhnya, dan merendahkan diri terhadap agungan-agungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini salah satu diriwayatkan dalam hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, man lam tanhahu salatahu anil fahsyai wal munkari lam yazdad minallahi illa bu'ada. Artinya, barang siapa yang salatnya tidak menjadi pencegah bagi dirinya, ya, pada baginya dirinya itu perbuatan keji dan mungkar, maka ia akan semakin jauh dari rahmat Allah, dan salatnya akan digulung bagai gulungan pakaian yang sudah rusak, kemudian dipukulkan kepada muka pelakunya. Jadi itulah gambaran di dalam makna ibadah, termasuk hakikat ibadah salat kita, bahwa salat ini dapat berbekas pada diri kita bila yaitu niat dan tingkah laku dan perbuatan kita itu benar-benar dapat dijadikan sebagai jalan keluar dalam segala hal kehidupan kita. Karena sesuai dengan Rasulullah tadi ini, apa sunnah Rasulullah dengan hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa bagi orang yang salatnya tidak benar, maka bagaikan ini adalah suatu pakaian yang sudah usan atau rusak, kemudian digulungkan, kalau dia pukul, dipukulkan kita sendiri. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridahi oleh Allah dan mendapatkan perlindungan, dan terjadilah bahwa salat kita ini adalah menjadi pencegah dari segala kemungkaran dan dari segala bentuk-bentuk kekejian, dan menjadikan lewat dengan salat kita ini dapat menuju jalan yang diridahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa demikianlah pertemuan kali ini, insya Allah mudah-mudahan masih dapat Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu selanjutnya. Hadanallahu ayyakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata, murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Senyummu terhadap saudara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras.

apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu. Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.

Anda ingin dijauhkan dari bencana? Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menutup 70 pintu-pintu keburukan dan bencana. Berdasarkan bukti dalam masyarakat, ternyata sedekah itu menyebabkan seseorang hidup terpuji, disayang, dan dibela masyarakat, dan senantiasa didoakan masyarakat untuk kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatannya. Maka pantaslah jika orang yang suka bersedekah jauh dari bala bencana, terutama bencana yang disebabkan oleh orang lain, seperti kecemburuan sosial dan lain-lain. Karena itu, bila kita ingin hidup selamat dari bencana, maka sedekah merupakan salah satu jalannya.

0: Ya, kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Untuk membuat pakan sendiri, tidak tergantung lagi dengan pakan yang dibeli.
2: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat, Sari Berita. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar memberikan pelatihan ke pegawai SPPG dan penguatan kualitas keamanan pangan. Limbah ikan dan cangkang kepiting disulap jadi pakan ayam, tim Unhas UMA dampingi warga Ampekale. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar memberikan pelatihan ke pegawai SPPG dan penguatan kualitas keamanan pangan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Sebagai bentuk keterlibatan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar memberikan pelatihan hingga penguatan terhadap kualitas keamanan pangan yang bakal dikonsumsi oleh penerima manfaat. Kepala BB POM Makassar Yosef Dwi Irwan mengaku mendukung program ini karena sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain menghadirkan generasi emas 2045 yang berkualitas, juga membuka lapangan pekerjaan. Dikatakan sejak program ini hadir di Makassar, bentuk pelatihan sudah kerap digelar, seperti yang baru-baru ini pihaknya memberikan pelatihan dalam bentuk penggunaan rapid test terhadap menu makanan yang akan disiapkan. Penggunaan rapid test ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini zat kimia yang berbahaya pada makanan.
4: Jadi di SPPG ternyata sudah punya, tapi kan memang kemarin karena keterbatasan pengetahuan makanan, mereka belum bisa menggunakan. Nah, itu tugas kami membantu untuk meningkatkan kapasitas-kapabilitas dari teman-teman di SPPG, para kepala dan juga para ahli gizi agar mampu mengoperasikan. Karena ini sangat

0: Gitu. Adapun program makan bergizi gratis sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih di Kota Makassar. Dan sejak pelaksanaannya berbagai masukan dan saran datang dari orang tua maupun siswa, salah satunya adanya menu variatif.
1: Pemerhati Pendidikan Kafra Wisayanong menyambut baik pelibatan BB POM memastikan keamanan MBG. Selengkapnya dalam wawancara sorotan berita di Pandu, Alfianus Baka.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Kak Frawi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Alfian.
2: Baik, Kak Frawi, untuk menjaga kualitas dan juga keamanan makanan yang dikonsumsi pada program MBG ini, ke BPOM mulai terlibat di dalamnya. Bagaimana tanggapan Anda dengan ini?
3: Ya, tentu BGM dengan upaya memperbaiki citranya ya, tentu kolaborasi yang banyak antar instansi terkait untuk bagaimana kualitas makanannya bisa sampai kepada masyarakat, tentu itu harus memang baik ya. Pelibatan BPOM, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, tentu bagian yang tidak terpisahkan bahwa ini penting untuk dilibatkan sehingga kualitas yang sampai makanan itu di masyarakat itu betul-betul terjaga, kondisinya baik dan layak untuk dikonsumsi. Karena sampai hari ini masalah-masalah atau problematika soal makanan yang ada racunnya dan tidak higienis itu ternyata masih ada. Dan ini bukan terjadi di satu tempat saja, tapi banyak terjadi di banyak tempat di seluruh Indonesia seperti itu.
2: Oke, jadi menurut Anda ini merupakan sebuah langkah yang positif begitu ya?
3: Ya, jadi BGN bukan hanya sekedar menuliskan jam layak konsumsinya, bagaimana kandungan gizinya, digambarkan ke sekolah-sekolah ataupun ke masyarakat yang berhak mendapatkan MBG ini, tapi betul-betul juga ada lembaga eksternal ya, misalnya BPO misalnya terlibat ya, tapi ya bukan hanya sekedar terlibat secara MOU kemudian bekerja, tapi tidak betul-betul ditelusuri sampai ke dapur dan sampai diperiksa sampai ke sekolah-sekolah atau di tengah-tengah masyarakat di lingkungan kelurahan misalnya. Tapi ini betul-betul harus diawasi dengan melibatkan banyak pihak-pihak pegawai atau staf yang untuk bagaimana menindaklanjuti makanan yang disajikan oleh pihak dapur itu betul-betul bersih dan sehat untuk masyarakat seperti itu.
2: Tapi untuk menjangkau seluruh SPPG ini kan tentunya butuh kerja keras begitu. Sementara mungkin dari BPOM sendiri masih terbatas mungkin tergawe. Ini menjadi persoalan, apakah kemudian langkah ini akan menjangkau begitu terhadap dengan SPPG taruhlah mungkin di selatan yang ada di seluruh daerah selatan ini, Pak Prawi?
3: Ya, memang kalau kita berbicara personil tentu tidak akan ada tidak akan ada cukupnya ya. Baik itu gabungan antara kelompok dari BGN, SPPG bahkan pelibatan BPO misalnya ataupun pelibatan aparat, itu pasti akan terus terkendala dengan jumlah personil yang ada. Tapi bagaimana kolaborasi itu nyata bisa dilibatkan masyarakat sipil ataupun pihak sekolah sendiri ataupun tokoh-tokoh masyarakat atau pihak yang paling terbawah misalnya RT/RW itu bisa melaporkan ketika ada kondisi-kondisi yang memang masalah-masalah yang ditemukan terkait dengan makanan yang disajikan. Karena kalau tidak, ya ini kali lagi masalah-masalah itu ya bisa akan terulang terus. Dan ya kalau misalnya tidak ada hukuman atau sanksi yang jelas dan penindakan lanjut yang secara bisa lebih keras untuk para pihak dapur, tentu ya itu akan bisa terjadi lagi dan lagi ya. Sehingga memang BGN dan BPOM ini betul-betul memikirkan bagaimana cara upaya secara optimal untuk memeriksa kualitas makanan itu sehingga betul-betul higienis, sehat dan layak untuk dikonsumsi.
2: Lalu menurut Anda, apakah BPOM ini, Balai Besar Pengawas Obat Makanan ini, perlu mengambil sampling makanan yang disiapkan oleh SPPG ataukah hanya kemudian membuat standar begitu dari makanan yang sehat nantinya untuk menjadi panduan dari setiap SPPG?
3: Ya, kalau dibilang sampling ya, ini kita sudah tidak perlu ragukan karena setiap dapur itu ada ahli gizinya masing-masing ya. Yang paling penting sebenarnya bagaimana mencicipi hidangan itu ketika hadir di sampai ke masyarakat. Entah itu di dapurnya ataupun di tujuan sampainya itu makanan yang disajikan. Karena kalau sampel ya itu bisa saja sampel yang diberikan ya sampel yang bagus. Tapi bagaimana yang sampai di masyarakat ke anak-anak sekolah misalnya anak madrasah atau kepada ibu hamil, bagaimana kita bisa memastikan bahwa itu semuanya aman kalau kita tidak datang langsung ataupun betul-betul mengecek kondisinya secara melihat melalui kasat mata kita dan dirasakan dengan apakah makanan itu memang layak atau sehat untuk konsumsi.
2: Sehingga memang BOM ini harusnya mungkin melaksanakan pemeriksaan pada saat MBG itu tiba di penerima manfaat, dalam hal ini mungkin di sekolah-sekolah begitu, untuk mencicipi, mencoba ya, melihat bagaimana kondisi makanan yang diberikan tersebut.
3: Ya, harusnya seperti itu. Dan memang dapur ya memang harus betul-betul memberikan sampling yang bukan mengurangi jatah peserta didik atau masyarakat yang memang berhak mendapatkan makanan itu. Dan sampling itulah yang nanti dicoba oleh baik oleh pihak BPOM ataupun pihak sekolah ya, ataupun pihak di kelurahan yang menjadi tempat apa namanya transitnya makanan untuk sampai di tengah-tengah masyarakat.
2: Baik. Ya Prawi, mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan keluar ya, bagaimana mengurangi terjadinya kasus keracunan yang mengkonsumsi dari makan bergizi gratis ini. Ya. Siap, baik, siap. Terima kasih Kak Prawi atas waktunya bersama RRI. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi, salam.
1: Pemkot Makassar dorong pembayaran retribusi sampah beralih ke sistem digital. Laporan Edwin Masud.
4: Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat pengawasan kebersihan wilayah sekaligus mendorong percepatan digitalisasi pembayaran retribusi sampah melalui aplikasi Lontara Plus. Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Sulkifli Nanda, usai memimpin rapat koordinasi digitalisasi retribusi sampah di Balai Kota Makassar bersama tim ahli Wali Kota Makassar, Andi Gita Namira Patigana, Kadis Kominfo dan para camat, meminta agar seluruh camat dan lurah meningkatkan pengawasan kebersihan khususnya di ruas jalan utama yang menjadi wajah Kota Makassar. Menurutnya, keberhasilan menjaga kebersihan kota tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan, tetapi juga membutuhkan kepedulian seluruh aparatur wilayah.
5: Terkait mengenai retribusi sampah, ini juga kita akan mulai merancang untuk memasukkan di dalam Lontara Plus. Ya, tetapi ya perlu dulu kita buat aplikasinya. Yang pertama adalah ada namanya sistem informasi manajemen kelurahan. Di situ semua terkait mengenai digitalisasi pelayanan kelurahan. Ya, ini sementara kita buat database-nya dulu. Jadi database-nya adalah terkait mengenai pembayar wajib pajak untuk wajib retribusi ya untuk di rumah-rumah yang ada di masing-masing wilayah kecamatan.
4: Senada hal tersebut, tim ahli Wali Kota Makassar Andi Gita Namira Patigana menyebut, selain pengawasan kebersihan, pemerintah Kota Makassar juga mempercepat transformasi pembayaran retribusi sampah melalui aplikasi Lontara Plus. Selama ini, sebagian besar pembayaran masih dilakukan secara tunai, sehingga diharapkan seluruh transaksi ke depan dapat terintegrasi dengan sistem digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
6: Pasti retribusi sampah, di mana selama ini masih dilakukan by cash, di mana kalau cash itu pasti kita tidak bisa tracing dan memang apa resiko untuk pungli maupun kebocoran pembayaran itu besar gitu. Jadi salah satu manfaat dari digitalisasi yang Pak Wali Kota dorong adalah transparansi dan juga kita bisa meminimalisir kecurangan yang ada apalagi pembayaran gitu ya.
4: Melalui penguatan pengawasan kebersihan dan digitalisasi retribusi sampah, Pemkot Makassar berharap pelayanan kepada masyarakat semakin baik, sekaligus menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
1: Listrik masuk sawah, sidrap tetap panen di tengah kemarau. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
7: Di tengah musim kemarau, Desa Takalasi, Kecamatan Martingai justru menyuguhkan pemandangan panen raya Selasa 18 Agustus 2026. Hamparan sawah menguning siap dipanen menjadi bukti nyata keberhasilan program listrik masuk sawah dan optimalisasi lahan dalam menjaga kelangsungan pertanian. Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, yang hadir langsung di lokasi memberikan apresiasi mendalam. Menurutnya, panen di tengah kekeringan membuktikan kolaborasi antar pemangku kepentingan mampu menjawab tantangan alam. Dikatakan bahwa sidrap luar biasa di tengah musim kemarau masih bisa panen. Ini bukti nyata seluruh pihak bekerja sama sehingga persoalan kekeringan di sektor pertanian bisa diatasi.
8: Pak, makanya kebersihan Allah akan saya tambahkan nikmatnya, ya. Tapi saya yakin dan percaya masyarakat sudah itu pandai bersyukur. Hari ini kita lihat El Nino berkepanjangan. Toh, kita ini bahwa makin bersyukur sebahwa hadirnya pemimpin yakni memang Paca Salomasi apakna ucerita nak ke Pak Rustam kadang ini Bupati Yemanem dan Gubernur kita dipanggil sama Pak Mentar sungguh ini mah kurang sama ya sungguh tau harus diangkat kepada Pak Mentar baik tanya iki si bawah yang pedaki maka dia pertama proposalmu untuk berbagai program yang ada di Kementerian Pertanian. Iya Pak Bupati macam itu toh.
7: Sementara itu Bupati Sidrap Saruding Aldrit menyebut keberhasilan ini lahir dari inovasi program listrik masuk sawah menjadi terobosan penting. Dengan voucher 100 ribu, petani dapat mengoperasikan pompa air selama 3 hari. Listrik mengalir, air mengalir, dikatakan bahwa hasil ubinan menunjukkan produktivitas mencapai 10,4 ton gabah per hektar, meningkat signifikan dibanding musim sebelumnya. Kenaikan ini berdampak langsung pada kesejahteraan petani, dengan nilai produksi melonjak dari sekitar 50 juta rupiah menjadi 78 juta rupiah per hektar. Perwakilan PLN Sulawesi, Albert, menyatakan komitmen mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan listrik untuk pertanian. Di Sidrap saja terdapat 1.073 titik kebutuhan listrik irigasi dengan investasi PLN telah menembus lebih dari 100 miliar rupiah. Listrik tidak hanya menyasar rumah tangga dan industri, tetapi juga sektor pertanian agar lebih produktif serta tahan terhadap perubahan musim. Panen raya ini membuktikan bahwa modernisasi pertanian tak hanya soal teknologi tanam, tetapi juga akses terhadap air dan energi. Dengan energi PMK Sidrap, Pemprov Sulsel, PLN, dan para petani, Sidrap semakin kokoh berdiri sebagai lumbung pangan yang tangguh dan berkelanjutan.
1: Limbah ikan dan cangkang kepiting disulap jadi pakan ayam. Tim Unhas UMA dampingi warga Ampekale. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
9: Tim pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Hasanuddin Unhas bersama Universitas Muslim Maros UMA menggelar pelatihan pengelolaan limbah ikan ruja dan cangkang kepiting menjadi pakan ayam di Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros beberapa waktu lalu. Kegiatan yang merupakan bagian dari program Bima Dikti Saintek ini bertujuan memanfaatkan limbah hasil perikanan yang selama ini hanya dibuang dan berpotensi mencemari lingkungan. Ketua tim PKM, Dr. Ani Hasriani mengatakan Desa Ampekale memiliki potensi besar karena sebagian besar masyarakat bekerja di sektor perikanan sehingga limbah ikan ruja dan cangkang kepiting mudah ditemukan. Selain mengajarkan cara membuat tepung ikan dan tepung cangkang kepiting sebagai bahan pakan, tim juga memberikan pelatihan manajemen keuangan usaha kepada masyarakat.
10: Yang telah mendukung kegiatan kami dan memberikan peluang kepada kami sebagai peneliti untuk dilaksanakan di Kabupaten Maros, khususnya di Desa Ampekale.
9: Salah seorang warga, Herman Gafar, berharap program serupa dapat terus dilaksanakan karena membantu peternak membuat pakan sendiri dan mengurangi ketergantungan pada pakan yang dibeli di pasaran.
11: Lebih banyak praktik seperti ini lebih memudahkan juga kita sebagai masyarakat yang mempunyai ternak untuk membuat pakan sendiri, tidak tergantung lagi dengan pakan yang dibeli di warung-warung pakan ayam.
9: Tim PKM berharap program yang didanai Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Desa Ampekale, Kabupaten Maros. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Pertina Sulsel nilai anggaran Porprov belum mencukupi, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
13: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 akan digelar di Kabupaten Bone dan Wajo pada bulan November mendatang. Untuk cabang olahraga tinju, pertandingan akan dilaksanakan di Kabupaten Wajo. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan anggaran sekitar 6,9 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan Porprov. Anggaran tersebut akan dibagi untuk 46 cabang olahraga yang akan dipertandingkan secara resmi, serta 11 cabang olahraga eksibisi. Sekretaris Umum Pertina Sulawesi Selatan Sri Sahril menilai anggaran tersebut masih menjadi tantangan bagi cabang olahraga dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pertandingan. Menurutnya, cabang olahraga membutuhkan dukungan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pertandingan.
14: Kalau ditanya apa langkah yang dilakukan, ya kita jam hidup lagi. Artinya bagaimana caranya kita menambah, kalau cuma 150 juta dari Pemprov tidak cukup. Di Porprov kemarin saya di Singgahi Bulukumba, kita itu menghabiskan anggaran 400 juta. 400 juta lebih, seperti itu ya. Nah kalau pemerintah provinsi hanya menyiapkan 100 atau 200 juta, ya kita nombok, pasti nombok, seperti itu.
13: Sri Sahril mengatakan, Pertina Sulawesi Selatan perlu menyiapkan langkah untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang belum terakomodir. Ia berharap dukungan pembiayaan untuk cabang olahraga dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan, sehingga pertandingan tinju pada Porprov di Wajo dapat berjalan optimal.
1: Muay Thai Porprov Sulsel digelar di Wajo November. Kembali dilaporkan reporter Amanda Salsabila Seleri.
13: Cabang olahraga Muay Thai akan menjadi salah satu cabang yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan di Kabupaten Wajo. Pelaksanaan Porprov Sulawesi Selatan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 7 hingga 14 November tahun 2026 di Kabupaten Bone dan Wajo. Untuk cabang olahraga Muay Thai, pertandingan akan dipusatkan di Kabupaten Wajo. Persiapan venue dan perangkat pertandingan mulai dilakukan menjelang pelaksanaan kompetisi. Ketua Muay Thai Sulawesi Selatan, Munir Mangkana, mengatakan pihaknya telah melakukan visitasi bersama pemerintah Kabupaten Wajo dan KONI Wajo untuk memastikan kesiapan lokasi pertandingan. Hasil visitasi menetapkan lapangan tenis Lamadu Keleng di Jalan Ahmad Yani, Wajo, sebagai venue pertandingan Muay Thai. Selain venue, Muay Thai Sulawesi Selatan juga mempersiapkan wasit, juri, dan seluruh perangkat pertandingan yang akan bertugas sama Porprov.
15: Alhamdulillah untuk persiapan Porprov, untuk cabang olahraga Muay Thai, kemarin alhamdulillah kita sudah melaksanakan visitasi di Wajo, dan kami sudah bersama dengan pemerintah Kabupaten Wajo dan beserta dengan KONI Wajo sudah menempatkan venue pertandingan itu di lapangan tenis Lamadu Keleng di Jalan Ahmad Yani, dan mudah-mudahan persiapan kita ini juga segera untuk mendapatkan respon dengan baik bersama dengan KONI Sulsel.
13: Munir menambahkan pertandingan Muay Thai diperkirakan diikuti sekitar 180 atlet dari 15 kabupaten kota. Seluruh persiapan terus dimatangkan agar pertandingan Muay Thai dapat berlangsung lancar selama Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026.
1: Tim Petang Makassar fokuskan persiapan atlet untuk kompetisi lokal dan nasional. Laporan Zainal Abidin.
16: Petang Makassar saat ini masih memfokuskan persiapan atlet untuk menghadapi kompetisi di tingkat daerah dan nasional. Pelatih Petang Makassar, Beni Badaru, saat dihubungi RRI pada Rabu kemarin mengatakan, dengan waktu persiapan yang tersisa sekitar 3 bulan, pihaknya belum memiliki prospek untuk mengarahkan atlet ke kompetisi internasional. Hal tersebut terjadi karena masih adanya keterbatasan anggaran untuk melaksanakan tryout ke luar negeri, baik dari Federasi Petang Makassar maupun KONI Kota Makassar. Ia menambahkan, program persiapan saat ini masih diarahkan pada try-in serta tryout ke sejumlah daerah di dalam negeri, termasuk ke Pulau Jawa.
17: Terkait dengan cabur petang, prospek untuk ke internasional untuk saat ini belum ada, disebabkan kurs sisa 3 bulan dan dana untuk kalau tryout ke luar negeri itu juga tidak memungkinkan bagi itu dari Federasi Olahraga Petang Makassar sendiri maupun KONI Kota Makassar. Jadi fokus persiapan untuk cabur petang maupun cabur-cabur lain itu masih sebatas di try-in dan paling jauh ya tryout di Jawa dan sebagainya.
16: Beni juga mengatakan, tim pelatih Petang Makassar akan memaksimalkan program latihan dan uji coba di dalam negeri untuk meningkatkan kesiapan dan performa atlet, sekaligus mematangkan strategi sebelum turun dalam kompetisi. Ia berharap peluang untuk melakukan pertandingan ke luar negeri tersebut bisa terwujud di masa depan, agar para atlet bisa mengetahui bagaimana perbandingan level permainan di tingkat nasional dan internasional. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: BPOM sebagai garda keamanan makan bergizi gratis, dibacakan Ahmad Aprisudin.
18: Saudara pendengar, program makan bergizi gratis MBG kini telah menjadi salah satu program pemerintah dengan cakupan penerima manfaat yang sangat besar. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional BGN per 3 Maret 2026, penerima manfaat MBG telah mencapai 6.239.037 orang. Ini menunjukkan betapa besar tanggung jawab negara dalam memastikan makanan yang diberikan tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi. Skala program yang besar tentu berbanding lurus dengan tantangan pengawasan. Pada awal 2026, BGN mencatat 19.188 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG telah beroperasi di 38 provinsi, sehingga pengawasan keamanan pangan tidak mungkin hanya mengandalkan pemeriksaan sesekali. Disinilah peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM menjadi semakin strategis. BPOM memiliki peran dalam mengawal keamanan pangan pada seluruh tahapan MBG, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Keamanan pangan harus dimulai sejak bahan baku dipilih, kemudian berlanjut pada proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, hingga makanan diterima oleh penerima manfaat. Dengan jumlah penerima yang mencapai puluhan juta dan jaringan dapur yang tersebar luas, satu kelalaian di satu titik dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih besar. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. BGN pada Agustus 2026 menegaskan prinsip zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan dan mewajibkan SPPG mematuhi standar operasional prosedur secara ketat, termasuk kebersihan petugas, penggunaan sarung tangan dan masker, serta penerapan sistem pengelolaan dapur. Bahkan BGN menyatakan telah menutup permanen 504 dapur MBG yang dinilai tidak layak. Angka tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bahwa ekspansi program harus berjalan beriringan dengan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem keamanan pangan. BPOM sendiri terus memperkuat pengawasan di lapangan, misalnya melakukan pengawasan terpadu terhadap SPPG dengan fokus pada aspek keamanan dan kebersihan, sementara BPOM juga mengembangkan edukasi keamanan pangan dan pembentukan kadar masyarakat sebagai agen edukasi bagi penerima manfaat MBG. Langkah tersebut patut diapresiasi, tetapi pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan ketika masalah muncul. Sistem pencegahan harus diperkuat melalui inspeksi rutin, pengujian sampel pangan, pelacakan bahan baku, sertifikasi keamanan pangan, serta mekanisme pelaporan yang cepat dan transparan. Pemerintah juga telah memiliki instrumen tata kelola yang lebih jelas. Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026 mengatur sistem penjaminan keamanan pangan dan mutu pangan di lingkungan BGN, sehingga pengawasan keamanan pangan semestinya menjadi bagian yang melekat dalam seluruh rantai pelaksanaan MBG. MBG pada akhirnya bukan sekedar persoalan membagikan makanan kepada masyarakat. Program ini merupakan investasi terhadap kualitas sumber daya manusia, sehingga setiap porsi yang diberikan harus memenuhi dua syarat utama, bergizi dan aman. Karena itu BPOM harus ditempatkan sebagai salah satu garda terdepan dalam memastikan keamanan pangan MBG. Keberhasilan program tidak seharusnya hanya dihitung dari banyaknya penerima manfaat atau jumlah dapur yang beroperasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan setiap anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan penerima manfaat lainnya mendapatkan makanan yang benar-benar aman untuk dikonsumsi. Jika pemerintah ingin membangun generasi yang sehat dan berkualitas, maka keamanan pangan tidak boleh menjadi pelengkap. Makan bergizi harus berarti makan yang aman. Dan di titik inilah, pengawasan BPOM menjadi bagian penting dari keberhasilan MBG. Sekian komentar.
1: Dan sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Selamat pagi pendengar RRI, kita kembali bersua di Bone Menyapa Pagi bersama saya Imran Bate di edisi 20 Agustus 2026.

Semoga pagi ini menjadi pagi yang penuh keberkahan untuk kita semua. Dan yang paling penting adalah apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita persiapkan hari ini bisa terlaksana dengan baik. Dari rri.co.id pendengar, bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores mengganggu aktivitas belajar 52.268 murid di Nusa Tenggara Timur. Data Satuan Pendidikan Aman Bencana mencatat sebanyak 512 sekolah terdampak di 7 kabupaten pada Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Sebanyak 276 fasilitas pendidikan terpaksa diliburkan sehingga para murid harus melanjutkan proses pembelajaran di rumah serta titik pengungsian. Bencana alam tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan akademis 94.452 murid beserta 8.755 guru dan tenaga kependidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat lebih dari 50 sekolah mengalami kerusakan akibat guncangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur Ambrosius Kodo menyampaikan laporan perkembangan pendataan fasilitas terdampak. Kita terdata sudah sekitar di atas 50, nanti saya akan data misalnya di Kabupaten Manggarai sampai tadi malam, kata Ambrosius dalam dialog bersama Pro 3 RRI kemarin. Guncangan gempa susulan yang masih terus terjadi di wilayah Flores menghambat proses pemeriksaan fisik bangunan sekolah secara langsung. Kondisi infrastruktur yang belum terjamin keamanannya berpotensi besar membahayakan keselamatan seluruh peserta didik jika kegiatan tatap muka dipaksakan. Ambrosius mengarahkan seluruh murid untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring dari rumah dengan pengawasan ketat orang tua. Pihak sekolah juga diwajibkan menentukan lokasi titik kumpul darurat demi mengantisipasi potensi bahaya saat terjadi guncangan susulan. Pemerintah daerah menyiapkan fasilitas tenda darurat bagi sekolah yang gedung utamanya rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi. Layanan pendampingan psikologis atau trauma healing turut disediakan bersama mitra untuk memulihkan kondisi mental para peserta didik. Ambrosius mengingatkan pentingnya kesiapan simulasi keadaan darurat agar seluruh fasilitas sekolah menjadi lingkungan yang aman dari bencana. Pemenuhan sarana belajar sementara akan terus dimaksimalkan agar hak pendidikan para murid tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Lembaga Kemanusiaan turut mendistribusikan bantuan logistik berupa tenda darurat ke lokasi bencana. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti mengkondisikan jajaran kampus lokal untuk membantu proses pemulihan sektor pendidikan terdampak. Pemerintah memastikan proses pembelajaran serta pemenuhan hak belajar murid tetap berlangsung sesuai kondisi di lapangan. Kita turut menyampaikan rasa perhatian mendalam. Semoga langkah-langkah pemulihan, rehabilitasi korban gempa di NTT, khususnya di Flores, itu segera bisa dilaksanakan begitu ya. Dan yang paling penting sih ya, tadi ya, bahwa anak-anak tetap harus bisa mengenyam pendidikan, jangan berlama-lama meninggalkan sekolah. Mereka tetap harus belajar, at least daring begitu ya, atau online. Karena kalau ketinggalan pelajaran lama tentu akan berpengaruh terhadap tahapan-tahapan yang mestinya dilakukan dan dilaksanakan. Kami akan kembali dengan informasi lain pendengar setelah tentu saja kita mendengarkan beberapa persembahan lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Bone Menyapa Pagi.

selamat pagi untuk Anda semua pendengar RRI yang memantau saran kami dari berbagai platform, entah itu live streaming di rri.co.id atau di ponsel masing-masing melalui aplikasi RRI Digital atau di terrestrial 91 FM. Apapun itu, terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami. Dan kita akan jelang penyampaian Warta Bone tepat di pukul 7 mendatang. Namun sebelumnya dengarkan persembahan lagu dari Yana Julio dengan Kasih Kita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone. Sari berita. Puluhan koperasi di Bone berjalan secara mandiri. Kemenak Bone mendorong gerakan bersih masjid menjadi kebiasaan warga. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya Imran Bate. Operasional belum diresmikan, 26 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bone telah beroperasi secara mandiri. Berikut laporan reporter kami Suryani Arifin.
1: 26 pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bone mulai beroperasi secara mandiri tanpa menunggu peresmian formal dari pemerintah pusat. Langkah cepat yang tersebar di beberapa wilayah seperti Barebo, Tanetera Tang Barat, Liboreng hingga Kajuara ini diambil demi memenuhi kebutuhan ekonomi warga yang mendesak khususnya dalam penyediaan sembako murah dan fasilitas simpan pinjam lokal. Secara total Bone menargetkan pembentukan KDKMP di 372 desa dan kelurahan pada 27 kecamatan, di mana sekitar 80 bangunan fisiknya kini telah berdiri. Inisiatif akar rumput dari 26 unit yang nekat beroperasi lebih awal ini mendapat apresiasi langsung dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Hamsa Sunusi. Menurutnya, keaktifan unit-unit ini menjadi bukti nyata perputaran ekonomi rakyat.
2: Kalau yang jalan belum ada deh, secara umum belum ada sih, tapi secara anunya ada yang berjasa. Jadi dia artinya mengelola sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Seperti sembakonya, kan gedungnya sudah selesai ini, 21 sekarang gedung yang 26 sekarang deh, ada pertambahan. Karena ini KDMP apa? Berebok. Libur, Tanetera Tang Barat, juara. Mandiri mandiri ya, belum ada turun dari sembako, simpan pinjam juga ada.
1: Bur, salah seorang warga lokal berharap hadirnya KDKMP mampu memangkas harga bahan pokok secara konsisten melalui skema subsidi yang nyata sesuai dengan program KDKMP.
3: Mudah-mudahan koperasi yang dibangun pemerintah segera beroperasi, karena kan ada itu programnya mengatakan bahwa harga yang dijual nantinya lebih murah dibanding di tempat lain atau harga-harga yang tertera di subsidi pemerintah. Jadi semoga saja segera terrealisasi agar dampaknya bisa langsung kita rasakan.
1: Berputarnya roda ekonomi di 26 KDKMP ini membuktikan bahwa semangat gotong royong warga mampu bergerak lebih cepat demi mewujudkan kemandirian ekonomi desa.
0: Kemenak Bone dorong Gemermas jadi kebiasaan bersama jaga kebersihan masjid. Berikut laporan reporter kami Firdaus Gafar.
4: Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Bone telah melaksanakan gerakan bersih-bersih masjid secara serentak di 27 kecamatan di Kabupaten Bone baru-baru ini. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Bone Haji Ahmad Yani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi menyukseskan gerakan bersih-bersih masjid. Dikatakan, Gebermas menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian bersama terhadap kebersihan, kenyamanan, dan keindahan masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Menurut Haji Ahmad Yani, kegiatan Gemermas tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata. Lebih dari itu, gerakan tersebut diharapkan dapat menjadi kebiasaan bersama yang terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, Haji Ahmad Yani berharap Gemermas tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi kebiasaan bersama dalam menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keindahan masjid. Olehnya itu, seluruh pihak yang telah ikut menyukseskan aksi Gebermas ini, mari bersama jaga kebersihan, kenyamanan, dan kemuliaan rumah Allah.
5: Mari kita jadikan gerakan ini bukan hanya sekadar gerakan sesaat, tetapi merupakan bagian gerakan bersama yang terus hidup dan tumbuh menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap langkah, tenaga, dan keikhlasan yang kita berikan untuk membersihkan dan memakmurkan masjid bernilai ibadah di sisi Allah. Bersih masjidnya, nyaman ibadahnya, kuat kebersamaannya, dan berkah masyarakatnya.
4: Ditambahkan, mengajak seluruh masyarakat, pengurus masjid, serta berbagai pihak untuk bersama-sama menjaga lingkungan masjid agar tetap bersih dan nyaman, hingga menjadi tempat ibadah yang menyenangkan bagi seluruh jamaah.
6: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Polres Bone Polda Sulsel meraih prestasi di bidang pelayanan publik, yakni penghargaan pelayanan prima dengan nilai A dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kembali, reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
4: Polres Bone Polda Sulawesi Selatan kembali meraih prestasi di bidang pelayanan publik, di mana Polres Bone menerima penghargaan pelayanan prima dengan nilai A dari Kapolri. Penghargaan tersebut diterima dalam rapat koordinasi perencanaan dan penganggaran Polda Sulsel tahun anggaran 2026 di Aula Mapaudang Polda Sulsel belum lama ini. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen dan kinerja Polres Bone dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, cepat, mudah, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dikatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh personil yang selama ini berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut Rayendra, penghargaan ini merupakan kebanggaan sekaligus tanggung jawab bagi Polres Bone. Lanjut Rayendra, nilai A dalam pelayanan prima menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh jajaran Polres Bone mendapat apresiasi, namun ini bukan menjadi alasan untuk berhenti berbenah. Selain Polres Bone, penghargaan dari Kapolri juga diberikan kepada Ro SDM Polda Sulsel, Polrestabes Makassar, Polresta Goa, Polres Wajo, Polres Senjai, dan Polres Bantaeng.
7: Penghargaan ini diterima dalam rapat koordinasi perencanaan dan penganggaran Polda Sulsel tahun anggaran 2026 di Aula Mapaudang Polda Sulsel. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen dan kinerja Polres Bone dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, cepat, mudah, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh personel yang selama ini berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4: Ditambahkan, Polres Bone berkomitmen menjadikan penghargaan tersebut sebagai motivasi untuk menjadikan kualitas pelayanan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Saya Imran Bate, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pendengar, telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Bone yang yang kami hadirkan untuk Anda semua yang ingin mengetahui peristiwa-peristiwa apa saja yang berlangsung di wilayah Kabupaten Bone dan sekitarnya. Dan kita memasuki segmen opini publik yang pagi ini 20 Agustus 2026 sudah saya terima naskah dari tim pemberitaan. Temanya adalah koperasi mandiri. Kami meminta tanggapan Anda pendengar, manakah yang lebih efektif, pengelolaan koperasi oleh pemerintah atau secara mandiri? Kami nantikan partisipasi Anda di 0851-9151-8901. Sekali lagi di 0851-9151-8901. Manakah yang lebih efektif, pengelolaan koperasi oleh pemerintah atau secara mandiri? Kita sudah menerima telepon dari Bapak Umar Bakri. Kita langsung sapa saja. Selamat pagi, Pak Umar.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar, Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Bapak, tadi mungkin menyimak Warta Bone begitu ya. Ternyata ada 26 koperasi di Bone yang secara mandiri mengelola koperasinya tanpa menunggu secara resmi instruksi dari pemerintah begitu. Tanggapan Bapak seperti apa?
1: Saya kira itu langkah cerdas untuk dilakukan oleh warga dengan lebih awal memanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan saya kira 26 ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh warga. Secara mandiri saya kira luar biasa.
0: Artinya ini mungkin bisa dikatakan bahwa pemerintah lamban ya untuk menangani realisasi pengelolaan koperasi Merah Putih ini ya, Pak Umar Bakri?
1: Sepertinya seperti itu, agak lambang karena bayangkan sekian ribu yang harus dilakukan. Kalau kita hanya menunggu di bawah, bisa jadi itu bangunan yang sudah jadi ya.
0: Keburu keropos ya. Iya betul betul.
1: Keropos.
0: Bahkan ada yang dijadikan tempat latihan bulu tangkis begitu ya.
1: Iya betul. Daripada terbengkalai begitu yang lebih baik ya difungsikan.
0: Jadi langkah cerdas.
1: Tapi saya berterima kasih untuk Bone luar biasa, dan memang masyarakat menunggu-menunggu dia. Beberapa ekonomi desa itu sudah bergerak sejak dulu. Hasil-hasil pertanian kita sekarang sudah melimpah, seperti jagung, padi, ternak juga. Dan saya kira itu adalah memang satu tujuan untuk jangka panjang. Termasuk drop pupuk nanti ya kita tidak kemana-mana lagi.
0: Tapi apakah nanti kemudian tidak akan tumpang tindih Pak pengelolaannya kalau kemudian ternyata manajemen yang dipersiapkan oleh pemerintah dari pusat itu berbeda dengan manajemen yang sekarang ini sedang dijalankan oleh para pengelola koperasi yang mandiri melakukan manajemennya?
1: Saya kira koordinasi dinas koperasi yang ada di kabupaten kota tetap selalu terkoneksi dengan pusat. Adapun nanti secara terorganisir langsung pengadaan dari pusat kan tetap berada pada manajemen pedesaan. Jadi kita tidak ragu. Dan saya kira teman-teman yang sekarang mengambil inisiatif logowo saja jika sudah ada dari pusat. Karena kontraknya kan juga berjangka. Daripada tidak dimanfaatkan, saya kira luar biasa.
0: Jadi menurut Pak Umar justru ini perlu diapresiasi begitu ya?
1: Iya, perlu diapresiasi. Sehingga apa yang ditunggu-tunggu tentang tujuan dan kebermanfaatan ini lembaga yang langsung dari pusat tidak lagi menjadi sesuatu diskusi yang kelihatan pro dan kontra. Masanya bogie apitane apa yang sesungguhnya yang dinikmati oleh masyarakat.
0: Baik.
1: Saya kira seperti itu nih.
0: Baik, terima kasih Pak Umar, sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Upi Dilapri, komentarnya seperti apa?
1: Sebelum saya mau nyampaikan komentar saya, Puang, saya mau nyampe dulu mendengar RRI Bone, Puang, ya.
0: Iya.
1: Selamat pagi, mengundang semuanya pada anu ya, sebenarnya pagi ini menikmati dinginnya pagi.
0: Iya, musim kemarau dingin ya.
1: Ya, dan akan nanti kira-kira dalam prediksi BMKG akan nanti akan menikmati panas di siang hari nanti karena panasnya katanya rata-rata antara 30 sampai 40
0: derajat Celsius. Baik.
1: Ya, jaga kesehatan semuanya.
0: Okay.
1: Begini, Bang. Mm-hmm. Saya sendiri punya pendapat bahwa bukan saya menyalahkan bahwa pengelolaan dari anu ya, maka saya mau mengatakan bahwa anu ya, mengatakan bahwa pengelolaan dan apa, pengelolaan koperasi secara mandiri itu salah atau bagaimana. Mm-hmm. Tapi kalau saya sendiri punya pemikiran, Bang. Yeah. Artinya kalau saya sendiri mempercayakan kepada pemerintah dan negara, artinya kalau artinya oleh negara, memang artinya sebenarnya mungkin ada sedikit terjamin atau advokasinya, Puang. Mm-hmm. Artinya jauh dari praktik-praktik penyelewengan kah, yeah, atau penggelapan dana kah, atau mm-hmm, lain sebagainya. Ya, karena kita tahu sendiri kan bagaimana koperasi kalau sebelumnya yang kita tahu beberapa tahun yang era-era sebelumnya kan kita bahwa di kelola yayasan atau sebenarnya swasta mandiri. Iya, artinya banyak penyelewengan, Bang. Banyak kejadian yang terjadi, Bang. Mm-hmm. Itu artinya pengurusannya kurang jelas, dananya biasanya dicari-cari di mana dananya, tidak ada informasi bagaimana dananya yang dana keluarnya dana masuknya. Jadi saya sendiri punya hemat, Bang. Artinya mungkin lebih alangkah bagusnya memang kalau pemerintah yang kelola, Pak.
0: Oke. Okay. Ya. Artinya walaupun menunggu artinya dulu gitu ya, sampai ada instruksi ya, resmi begitu ya.
1: Ya, tapi begini, Bang, saya juga artinya sedikit apresiasi kepada anu para koperasi yang telah beroperasi, Bang, karena ini kan termasuk anu, Bang, artinya bukan kita curi startup, artinya mungkin menunggu bekerja untuk kebaikan kan memang bagusnya begini karena tidak menunggu-nunggu perintah, artinya, artinya bergerak lebih cepat. Melawanan, Bang, ada sedikit informasi sudah sampaikan bahwa berita ini bagus sekali, Bang, karena ada dimuat di anu, Bang, artinya disiarkan di Pro 3 barusan, Bang, baru beberapa menit yang lalu.
0: Oh, begitu.
1: Alhamdulillah, termasuk best news ini, Bang.
0: Baik.
1: Ya, termasuk berita terbaik karena disiarkan di Pro 3 ini, Bang. Mm-hmm.
0: Baik. Semoga pemerintah mendengarkan begitu ya. Jadi
1: mudah-mudahan bisa mempercepat. Boleh bisa menginspirasi dan berani memberikan sedikit inspirasi dari lain. Kalau misalnya sudah punya lahannya, sudah punya tempatnya, jangan tunggu setelahnya besar bolanya, Bang. Jangan tunggu semperitan langsung, tenang saja tunggu itu semperitan. Tunggu kick off, apa-apa.
0: Langsung ya, begitu ya. Sepanjang SDM-nya memadai begitu, infrastrukturnya sudah siap ya. Baik. Baik. Terima kasih tanggapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali nantikan partisipasi Anda pendengar di 0851-9151-8901. Kami ingin mendengarkan tanggapan Anda terkait dengan operasional yang secara resmi dari pemerintah belum diluncurkan, tapi ada 26 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bone yang telah beroperasi secara mandiri. Sudah ada dua tanggapan yang masuk dan ada yang mendukung, ada pula yang sepertinya masih sedikit kontra, mengingat bahwa memang mestinya ditunggu dulu sampai ada instruksi resmi oleh Kementerian Koperasi, jadi sudah jelas begitu ya, seperti apa aturan dan regulasinya, termasuk kemudian bagaimana pengelolaan manajemennya begitu ya. Tapi saya juga sepakat bahwa kalau dilaksanakan lebih cepat dan sepanjang SDM-nya mendukung, kemudian ada koordinasi dengan dinas koperasi setempat, saya pikir juga nggak ada masalah. Jadi tetap ada yang mengontrol, ada yang mengawasi begitu ya. Ada chat yang masuk juga dari Pak Umar Bakri. Beberapa hari yang lalu gubernur telah berkunjung ke salah satu KDMP dipusatkan penyaluran bantuan beras kepada warga. Oh, itu bagus sekali. Baik, terima kasih untuk Pak Umar Bakri. Kemudian juga ada adik saya Upi di Lapri yang juga sudah menyampaikan komentarnya. Yang lain boleh silakan, tak kami nantikan partisipasi Anda, manakah yang lebih efektif, pengelolaan koperasi oleh pemerintah atau secara mandiri. 0851 9151 8901, kami tunggu telepon Anda.

0: Mendengar, kita coba dengarkan apa yang menjadi penjelasan dari Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Bone, Bapak Hamsa Sunusi, terkait dengan topik yang kita angkat di opini publik pagi ini.
1: Kalau yang jalan belum ada deh, secara umum belum ada, tapi secara anunya ada yang berjasa. Jadi ya, artinya mengelola sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Seperti sembakonya, kan gedungnya sudah selesai ini, 21 sekarang gedung yang 26 sekarang deh, ada pertambahan. Karena ini KDMP apa? Berebok. Libur dan Tanah Barat juara mandiri mandiri ya, belum ada turun dari sembako simpan pinjam juga ada.
0: Ya, itu tadi adalah komentar dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Hamsa Sunusi. Tapi saya termasuk masyarakat yang menanti begitu ya, seperti apa sih gebrakan dan kiprah Koperasi Merah Putih yang dilaksanakan secara masif ya oleh pemerintah pusat kepada seluruh daerah di Indonesia. Kita harapannya nanti di setiap desa dan kelurahan koperasi ini betul-betul bisa membantu masyarakat memberdayakan potensi yang ada di desa dan kelurahan masing-masing. Yang paling penting betul bahwa masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan dengan harga yang jauh lebih murah. Itu harapan kita, dan manajemennya, pengelolaannya baik, berintegritas, kemudian yang paling penting adalah mensejahterakan anggotanya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan saatnya kita tuntaskan sampai di sini opini publik. Kita tunggu secara resmi kapan Koperasi Merah Putih bisa segera dinikmati oleh masyarakat. Tetap sama kami di Bone Menyapa Pagi.

37 menit lepas dari pukul 7 pendengar, bagi Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, ke sekolah, atau ke kantor, semoga tiba di tujuan dengan selamat, tetap menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Dan apa yang menjadi rencana hari ini, apa yang sudah dipersiapkan, semoga terlaksana dengan baik dan maksimal. Biasakan berdoa sebelum beraktivitas, memohon ridho keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa agar segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisinya. Pendengar, kita lanjutkan persembahan kita dengan persembahan lagu berikut. Ada Faris Rustan Munaf atau Faris RM lewat lagu yang berjudul Sakura.

Mendengar, kita masih bersama di Selamat Pagi Bone. Kami ulang, Bone menyapa pagi di edisi 20 Agustus 2026. Dari Detik Sulsel, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin resmi membuka Makassar Job Fair 2026. Total kebutuhan tenaga kerja yang tersedia mencapai 1.547 orang dan dapat diakses oleh masyarakat Kota Makassar. Pembukaan Makassar Job Fair 2026 berlangsung di Mall Pinisi Point pada Rabu 19 Agustus 2026 kemarin dan berlangsung 2 hari, yakni 19 sampai 20 Agustus hari ini. Sebanyak 50 perusahaan berpartisipasi dengan menyediakan sekitar 344 jenis lowongan pekerjaan. Sementara total kebutuhan tenaga kerja yang tersedia mencapai 1.547 orang. Selain membuka akses pekerjaan, Makassar Job Fair 2026 mengusung semangat inklusif dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi penyandang disabilitas untuk ikut dalam proses rekrutmen. Api berharap kesempatan tersebut dapat memperluas partisipasi seluruh kelompok masyarakat dalam dunia kerja. Dia juga memastikan proses rekrutmen dalam kegiatan tersebut harus berlangsung secara adil dan terbuka. Ia menegaskan tidak boleh ada praktik titip-menitip sehingga masyarakat yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan dapat memperoleh haknya berdasarkan kemampuan. Api juga menguraikan upaya menekan pengangguran juga dilakukan secara berkesinambungan, salah satunya melalui penguatan ekosistem ekonomi dan perlindungan tenaga kerja.